0: 15. Tapi khusus di bulan Zulhijjah, 13 Zulhijjah itu masih hari tasyrik dan haram untuk saum. Boleh enggak diganti? Boleh. Pokoknya asal 3 hari. Kalau kita tidak sempat 13, 14, 15 boleh di hari apapun. Asal 3 hari setiap bulan ya, boleh diganti, boleh. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada? Kalau tidak ada, ke Muzain di studio, silakan.
1: Naam. Naam Ustaz, kami undang para pendengar juga pemirsa untuk bisa bertanya secara langsung, bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, sudah ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Yuda dari Cimahi. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat. Izin bertanya, apakah benar nama-nama 10 malaikat yang waktu sekolah dulu saya pelajari itu namanya sesuai dari hadis dan sunnah? Syukran, jazakallahu khairan Ustaz.
0: Taib Yuda di Cimahi, barakallahu fi. Nama-nama malaikat sudah pernah kita bahas. Betulkah yang 10 malaikat itu tidak terlalu salah? Maksudnya tidak terlalu salah itu ayat salahna. Karena banyak nama malaikat di luar 10 itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada yang disebut dengan malaikat Zabaniyah. Kata Allah dalam surah Al-Alaq ya, sanad'uz zabaniyah. Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Zabaniyah itu apa? Yang menyiksa di neraka. Ada yang di 10 nama malaikat? Tidak ada. Dalam Al-Quran ada lagi yang disebut dengan malaikat hafadah. Artinya malaikat penjaga. Setiap orang ada lahu muaqqibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga. Wa arsalna alaihim hafazah. Kami utus kepada mereka hafazah. Hafazah malaikat penjaga. Depan belakang. Ya, setiap orang ada. Ada enggak di 10 malaikat? Tidak ada. Ya. Nah, jadi tidak didasarkan kepada dalil. Nah, ada juga nama malaikat yang 10 yang tidak ditetapkan berdasarkan ayat atau hadis yang sahih. Kalau Jibril, Mikail, Israfil ya ada. Jibril, Mikail ada dalam Al-Quran. Israfil tidak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila ada. Jibril, Mikail, Israfil. Izrail tidak ada dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Ada yang ada dalam Al-Quran malakul maut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah, salah satunya dalam surah As-Sajdah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tawafatul surah As-Sajdah itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu, kami wafatkan dia oleh para malaikat malakul maut. Alladhi wukila bikum. Tawafatul malakul maut alladhi wukila bikum. Maka orang itu diwafatkan oleh malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Dalam hadis sahih juga dari Al-Bara bin Azib, "Tsumma yaji'u malakul maut." Kemudian datanglah malakul maut. Izrail tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis yang sahih. Tapi ada hadis riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dikutip dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir bahwa malakul maut ini nama Izrail. Tapi hadisnya dhaif. Tidak sahih. Quran hadis menyebut malakul maut. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, munkar nakir ada dalam hadis yang sahih. Tapi tidak ada dalam Al-Quran. Raqib Atid ada dalam Quran tapi bukan nama malaikat tapi sebutan malaikat pencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi.

0: Malik ada dalam Al-Quran. Ya Malik liyakdi alaina rabbuk. Berkata para ahli neraka, hei Malik, ndaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Daripada disiksa begini lebih baik mati. Malik di sini malaikat penjaga. Malik ada dalam Al-Quran. Ada juga dalam hadis. Ridwan tidak ada dalam Al-Quran dalam hadis yang sahih. Tapi ada di dalam hadis yang juga dhaif. Riwayat Imam Ibn Jarir At-Tabari. Walaupun hadisnya dhaif, sebagian ulama seperti Imam Ibn Jarir, seperti Imam Ibn Katsir, ya menetapkan ada malaikat namanya Malik dan Ridwan. Kalau Malik ya jelas ada dalam Quran. Ridwan tidak ada dalam Quran, tidak dalam hadis yang sahih. Hadisnya dhaif, tapi sebagian ulama ahlu sunnah seperti Imam Ibn Katsir, ya malaikat penjaga surga Ridwan. Malaikat pencabut nyawa Israel. Hadisnya dhaif. Hanya dua nama ini yang dasarkan pada hadis dhaif. Yaitu apa? Ridwan dan Israel. Selain itu yang delapan, ya kalau enggak Quran hadisnya sahih. Jibril Mikail ada dalam Al-Quran. Israfil ada dalam hadis yang sahih. Terus Israel tadi tidak. Munkar Nakir ada di dalam hadis yang sahih. Terus Malik ada dalam Al-Quran. Terus Raqib Atid ada dalam Quran tapi bukan nama personal malaikat tapi nama atau sebutan bagi pencatat amal baik dan amal buruk. Dan di luar itu, di luar 10 itu ada nama-nama malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran seperti Malakul Maut atau Zabaniyah. Tapi tidak ada di dalam hadis dalam 10 malaikat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak lagi ada cung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tadi dikatakan Ustaz, aras itu dipikul oleh 7.000 apa berapa itu?
0: 8.
1: 8.
0: Sur.
1: Apakah aras itu ngambang seperti dunia gitu? Sehingga kalau tidak dipikul sama malaikat itu akan jatuh. Dan kalau memang kalau dipikul itu apakah bergantian memikulnya itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aras bahasa kitanya adalah singgasana. Seperti singgasana raja disebut aras. Iblis juga punya aras, punya singgasana di lautan. Sebagaimana hadis yang sahih tentang hal itu. Bahwa kana arsyu iblis alal ma. Jadi aras atau singgasana iblis itu di atas air. Di lautan tapi. Jadi secara bahasa aras itu singgasana. Kalau aras manusia seperti raja, kita tahu berupa kursi. Yang megah, yang mewah. Lalu aras iblis kayak apa? Enggak tahu. Gaib. Apa seperti kursi? Wallahu a'lam. Aras Allah tidak ada penjelasan bagaimana bentuknya. Apakah berupa kursi? Tidak ada penjelasan. Pokoknya aras saja. Apakah seperti yang dikatakan Pak Husain tadi ngampar sehingga permadani? Wallahu a'lam, tidak ada penjelasan. Yang jelas yang ada penjelasan, aras Allah itu makhluk terbesar dan tertinggi di atas seluruh makhluk yang lain. Kan kita ini di dunia di atas kita ada langit. Langit pertama, kedua, sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi Allah. Beda antara kursi dengan aras. Apakah kursi Allah seperti kursi manusia? Enggak tahu, enggak ada penjelasan. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air ada arsy. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun lagi. Di atas arsy ada Allah. Allah di atas arsy.

0: apa sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi enggak perlu ngomong begitu. Karena enggak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu. Ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca. Lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu, semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli, ya. Namanya apa? Koas. Praktek dinilai, cara nyuntik gimana, cara nensi gimana gitu kan. Cara apa yang diketok-ketok begini teh. Stetoskop, ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya? Apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah itu kan gak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi. Langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya gak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek. Gak tahu, ada yang tahu PTT? Ya begitulah, dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama, harus lebih teliti dari itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang batu bisa jadi sering di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet. Ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk

0: kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu," banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat, ya, yang sangat kita butuhkan, dia hadir di samping kita, sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan, ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut, dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami, maka itulah tetangga kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam." Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. "Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami." Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang 10 10. "Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu." Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. "Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari," mulai murid-murid mengeluh. "Pak Guru, kentangnya busuk, bau." Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. "Murid-muridku, 10 hari kalian membawa

0: kentang busuk. Apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan. Dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang. Dijual. Dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu deui, basi.
3: Izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, oh ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo? Mulai budeg. Baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala matamu pun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya. Nikmatnya jangan bening manakala mulut kita sedang sariawan. Ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak mungkin memberikan ya keburukan seperti itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah SWT. Ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang bahaya dan besarnya dosa dari hal tersebut. Dari hal menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin ada cara untuk membuatnya menjadi halal. Yaitu apa? Menikah. Dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya, itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzinah. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzinah, ada cara yang membuat itu jadi halal yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sesama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah SWT terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau diprosentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh. Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh satu dua jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihissalatu wassalam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Bisa bakal turun. Sekarang masih masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang, maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu sangat akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT, dari pernikahan sejenis ini. Ya, jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya, begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga, pilih kawan bergaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh, ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu, jauhi kawan-kawan yang seperti itu, kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja. Sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal, Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis, dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan, semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya, dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis, baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh, jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan ana kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di-delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzaban.

0: Ana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kubur sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi, kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat, salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia.

0: utama dengan keluarga.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apakah istri harus ikhlas dengan nafkah yang diberikan oleh suami hanya sekedar uang belanja harian saja? Sedangkan gaji suami sebenarnya besar, tapi istri tidak diberi uang untuk dirinya pribadi. Silakan Ustaz.
0: Ini bukan nanya, curhat. Bukan ikhlas, tapi qanaah. Istri harus qanaah. Qanaah itu nerima apa adanya. Boleh enggak suami berbuat begitu kepada istri? Tergantung karakter istri. Kalau suami melihat istrinya itu boros, berapapun uang yang dipegangnya habis. Sampai-sampai uang simpanan yang disembunyikan oleh suami pun dicari, begitu ketemu habis sebelum waktunya. Jadi tak pernah bisa menyimpan atau mengirit. Kalau karakter istri seperti itu, akhirnya si suami mengirit, dialas. Nih untuk sebulan sekian. Cukup atau tidak cukup kamu atur. Kemudian sisanya disimpan oleh suami untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak. Seperti ada yang sakit, seperti kalau istrinya melahirkan, seperti anaknya harus daftar sekolah. Itu kan puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Kalau tidak ada simpanan, bisa-bisa kelabakan. Dan istrinya tidak bisa menyimpan. Akhirnya suami menetapkan strategi demikian, ya boleh, ini suami yang bagus. Kalau istrinya boros seperti itu, jangan diberikan uang gaji semuanya. Ya, berikan saja 1/10. Kalau 1/10 cukup, ya secukupnya untuk nafkah harian. Kalau nanti umpama istrinya kehabisan karena untuk hal-hal yang perlu, memang minta lagi ya kasih lagi. Adapun kalau sebenarnya istri tidak boros-boros amat, tapi suami begitu karena pelit. Istrinya dialas itu apanya? Dialas itu sudah ya dikasih ala kadarnya. Uang gaji dia yang lebih banyak, 90% dari gajinya dipakai foya-foya dengan kawan-kawannya. Traktir kawan-kawan di restoran mahal. Anak istrinya cukup dengan ikan peda, ikan sepat. Kalau traktir kawan-kawannya bisa jutaan sekali traktir. Maka dosa siapa? Si suami. Pelit kepada istri dan anak. Padahal anak dan istri adalah orang yang paling harus diprioritaskan. Apa yang diberikan kepada istri dan anak? Infak yang terbesar pahalanya dibanding kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan bahkan fisabilillah. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada fisabilillah, dibanding 1 dinar yang kamu berikan kepada anak istrimu, jauh lebih besar pahalanya 1 dinar yang kamu berikan kepada anak istrimu. Jadi memberi nafkah kepada anak istri itu pahala sedekah terbesar dibanding kepada yang lain-lain. Ya. Maka hafalkan hadis ini oleh ibu-ibu, sampaikan ke suami-suami. Pak, mau infak dengan pahala terbesar? Nih hadisnya. Namprak. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar tetap fokus ketika kajian dan tidak terbawa kantuk? Pertama, ya antisipasi sebelumnya. Kalau besok ada kajian jam 9, tidurnya yang cukup. Jangan sampai malamnya begadang. Kemudian pas ngaji, ya tidur. Jadi begitu duduk, Bismika Allahumma amutu wahya. Beres kajian, orang membaca doa kafaratul majlis ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur yang cukup ya, itu pertama, tidur yang cukup. Kedua, mungkin periksakan ke dokter kadar oksigen di dalam darahnya kurang, mungkin mudah ngantuk ya. Ketiga gini, ada ini yang praktis. Kalau ngantuk, coba atur nafas. Hanya 1-2 kali dijamin hilang ngantuknya, tapi malesnya luar biasa ya. Gimana ngatur nafasnya? Tarik nafas kira-kira 8 detik.
3: Tarik nafas pelan-pelan. Sampai 8 detik itu penuh, tahan 8 detik. Keluarkan 8 detik. Lakukan 2-3 kali, dijamin kantuk hilang. Apa ada enggak penjelasan medisnya? Iya betul ada. Karena itu memacu jantung, ya. Jantung lebih apa namanya? Lebih giat pompanya, lalu darah tersalurkan secara merata ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, ke mata, ya. Coba aja nanti. Itu juga untuk mengusir mual. Kalau umpamanya di perjalanan kita mual, masuk angin atau ada mabuk perjalanan, lakukan begitu. Insya Allah mualnya hilang, minimal berkurang.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah,

0: Allah tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang

وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tidak ada satu pun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha." Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi maksiat, lagi tobat, lagi kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek.

0: Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian. homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, qadarullah, ayah saya baru meninggal minggu lalu. Pertanyaan, amal apa saja yang bisa saya dan adik saya lakukan agar bisa meninggikan derajat beliau rahimahullah di sisi Allah? Pertama, yang paling penting adalah jadikan diri antum atau anti, kali ini akhwat ya, sebagai anak soleh. Pahala dari amal soleh kita mengalir terus ke orang tua. Terus jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita terbiasa dosa dan maksiat, itu ada andil gak dari di orang tua kita? Ada, yaitu lalainya mereka dari mendidik kita. Maka kalau kita dosa dan maksiat, khawatir nanti sampai kepada orang tua ya. Jadikan diri anak soleh, hindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kedua, banyak-banyaklah doakan orang tua di dalam sujud. Hafalkan doa tadi itu, baca dalam sujud. Jangan sampai itu doa itu tidak terlalu panjang, itu pendek ya, doa yang biasa kita baca dalam sholat jenazah, malas menghafalkannya. Karena tahu jarang yang meninggal, sekali meninggal belum tentu kita ikut menyolatkan. Maka sekarang dihafal, nanti lupa lagi. Baca terus dalam sujud kita untuk orang tua kita, maka tidak akan lupa insya Allah ya. Nah, doakan dalam sujud kita, di luar sujud kita, dalam masa-masa yang makbul untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, doakan mereka. Itu yang kedua. Ketiga, jalin silaturahmi dengan saudara-saudara dari orang tua kita, dengan paman, dengan bibi, dengan uak ya, dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Lanjutkan hubungan tersebut. Keempat, kalau bisa ya, berinfaklah atas nama mereka. Umpama kita punya kelebihan uang, infakkan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Itu dibolehkan bagi anak-anak kandungnya atau ahli warisnya. Pahalanya sampai, dan pahalanya juga sampai kepada kita. Kita dapat pahala, pahala itu sampai ke orang tua. Bagaimana dengan menghajikan, mengumrohkan? Iya, boleh. Hadis sahih riwayat Imam Abu Hurairah ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Seorang sahabat ya memiliki ayah. Ayahnya itu sebelum mati wasiat, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Setelah mati sang kakak membebaskan 50 budak. Wasiat dari ayahnya. Dia nyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50 nih. Adiknya bilang enggak. Saya enggak mau sebelum saya tanya.

0: Tanya kepada Nabi SAW, khawatir kalau dilaksanakan hanas. Nah, hanas itu enggak ada terjemahannya. Hanas dilaksanakan arifek tidak sampai, tidak bolehnya. Sok, hanas itu apa? Itu bahasa Indonesianya. Kaduhung beda. Hanas dilaksanakan ternyata tidak sampai atau tidak bolehnya. Makanya nanya dulu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi menjawab, in kana musliman au muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid. Tsumma hajjajtum. Kemudian kamu berhaji untuk ayahmu. Au tasaddaqtum au sumtum. Atau kamu bersedekah atau kamu saum, maka pahalanya sampai kepada mereka dan juga sampai kepada kamu. Boleh umrohkan, hajikan. Insya Allah pahalanya sampai. Kalau enggak, infak dan sedekah atas nama orang tua. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia enggak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-ngarang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustaz-ustaz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustaz tersebut ditanya di YouTube? Enggak bisa ya, enggak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku, bukunya mungkin benar. Pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada kecelakaan tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, ustaz tadi salah tuh ngomongnya, harusnya ini atau itu, tapi saya gak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i, ya. Kalau khauf tabi'i boleh, enggak apa-apa, enggak salah, enggak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja, ada yang mengatakan, ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i. Loh, masa sih? Ya, keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu, ayat ini padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan itu tidak terkoreksi, apalagi ada kesalahpahaman, ya. Ada kesalahpahaman. Jadi kalau hanya ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
2: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata,

0: Sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Iya, ikuti gerakan imam selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas, seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malasnya bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah. Harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak sami Allah liman hamidah. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian. Bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itunya jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh, ketika si imam duduk di antara dua sujud, posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenon, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya. Tapi karena kelalaian si imam tidak begitu, lalu dua-duanya dihamparkan ke belakang. Ada yang begitu? Ada. Atau hanya dilipat tapi sedikit. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kalau dia salahnya karena kelalaian, ya jangan diikuti. Ya. Atau ketika sujud, imam umpamanya ketika sujud enggak faham bagaimana cara sujud yang benar. Dia lalai dalam hal itu, lalu sujudnya kata orang Sunda purek, rapat dengan lututnya lalu sujud. Dia bukan berpendapat begitu, tapi dia lalai dari hal itu. Yang sebenarnya antara dua tangan dengan dua lutut ada jarak. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang sujud, seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya, maka saya bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ketika sujud ada slot, ada space, ada ruang kosong, bisa lewat. Nah ini tidak begitu umpama, itu karena kelalaian, maka jangan diikuti, itu karena kelalaian, salahnya karena kelalaian. Jadi harus dibedakan antara gerakan yang memang didasarkan pada pendapat dia atau gerakan yang dilakukan karena dia lalai dalam masalah itu. Adapun yang berdasarkan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat makmum, contohnya waktu subuh kunut atau tidak, itu pendapat. Waktu turun sujud apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu, itu pendapat dan ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Itu pendapat. Nah itu didasarkan pada pendapat pribadi si imam, bukan karena kelalaian. Ketika berbeda pendapat antara makmum dengan imam dalam hal sholat, ikuti gerakan imam. Walaupun kita tidak sependapat dengan gerakan seperti itu, tapi Nabi SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutammabi. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Sekalipun pendapat yang dipegang oleh imam itu menurut kita bid'ah, menurut pribadi kita bid'ah, tapi imam meyakini itu sunnah berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Nabi waktu itu masih hidup banyak diingkari, tapi dia kekeh petekeh. Akhirnya sholat seperti sholat Jumat. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka memisahkan diri dan buat sholat baru? Enggak. Mereka ikut bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam.

0: walau kanat salatul imam mukhalifatan li sunnah. Mereka tetap salat bersama imam sekalipun imam itu salatnya menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in asabu falahum walakum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai imam. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi harus dibedakan antara gerakan imam yang berdasarkan pendapat dengan berdasarkan kelalaian. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bagaimana cara istiqamah dalam berhijrah di tengah modern seperti ini, terlebih lagi adanya sosial media? Pertama, dasari hijrah kita itu dengan dua hal. Satu di antara dua hal ini hilang, hijrahnya sia-sia. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah SWT. Hijrahnya itu murni karena Allah. Meninggalkan yang buruk, beralih kepada yang baik. Segalanya, amalnya, tingkah lakunya, ibadahnya, termasuk pergaulannya, termasuk lingkungannya, termasuk kebiasaannya. Hijrah itu harus lillah, karena Allah. Allah yang memerintahkan demikian. Untuk kepentingan akhirat kita, dunia kita dan akhirat kita. Bukan hijrah karena trendinya sedang begitu, orang-orang hijrah-hijrah, ya. Atau bukan karena orang. Umpamanya, wah, orang kecengan saya hijrah, eh. Kalau saya enggak ikut hijrah, gagal. Akhirnya ikut hijrah. Setelah tahu orang yang sedang dikecengnya itu hijrah. Itu karena orang, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau kawan-kawannya semua hijrah, dia kesepian. Enggak ada lagi kawan dekat seperti dulu. Kalau enggak ikut hijrah, akan kesepian. Akhirnya ikut hijrah. Itu bukan karena Allah, tapi karena orang. Ya, mungkin ada orang yang begitu, gak apa-apa. Setelah tahu bahwa hijrah wajib ikhlas, wajib dia merubah niatnya. Sekarang saya sudah hijrah, maka akan sia-sia pengorbanan saya kalau karena orang, bukan karena Allah. Sejak sekarang saya niatkan karena Allah. Jadi betapa banyaknya orang yang tadinya hanya ikut-ikutan, yang tadinya niatnya gak benar, terus berada di sebuah lingkungan yang benar dengan niat yang tidak benar, lalu dia terpengaruh oleh suasana dari lingkungan yang benar itu, lalu dia berubah menjadi ikhlas. Itu banyak, termasuk para ulama, seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau berkata, talabnal ilma li ghairillah fa aba illa ayyakuna lillah. Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah, maka kami gagal. Karena ilmu tidak bisa dicari kecuali karena Allah. Lalu kami merubah niat, akhirnya kami berhasil. Yang dimaksud kata Al-Baji, yang dimaksud ucapan Imam Al-Baihaqi, kami mencari ilmu bukan karena Allah, yaitu ingin popularitas. Mereka itu, kata orang Sunda, kabita, terobsesi oleh popularitas para ulama. Para ulama dipuji, diagungkan, diikuti gitu ya. Mereka ingin menjadi seperti itu, dihormat oleh orang. Lalu mereka niat belajar dengan niat, mereka belajar dengan niat ingin dipuji, ingin populer. Dan ternyata gagal. Lalu merubah niatnya menjadi ikhlas. Lalu mereka baru berhasil. Ya, jadi pertama, niatkan hijrah itu ikhlas karena Allah dan bukan karena kepentingan dunia, bukan karena orang, bukan karena pujian, atau bukan karena lagi ngetrennya hijrah, hijrah. Nanti setelah hijrah lagi ngetren murtad, murtad. Waliyadzubillah. Kedua bekali hijrah kita.

0: dengan ilmu. Sebab tanpa ilmu tadi bisa apa? Bisa sesat. Ilmu itu cahaya yang menerangi jalan hidup kita ke depan. Bagaikan berjalan tanpa cahaya, gelap, teka-tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk sendiri pun tidak kelihatan. Maka apakah dalam kondisi gelap seperti itu kita tahu arah enggak? Mana utara, selatan, barat, timur? Enggak tahu. Kita tahu tujuannya umpamanya dari sini ke sono, tahu. Tapi karena gelap, ke sono itu arahnya kemana? Di jalan ada apa saja? Kita umpamanya berada di kamar, atau tiba-tiba PLN mati. Lalu kita ngambil lilin di dapur. Padahal kita tahu jalan dari kamar ke dapur kan setiap hari ya. Bisa kita berlari? Tidak. Bisa kita jalan cepat? Tidak. Maka kita akan berjalan sambil apa? Merayap gitu ya. Khawatir kejedot, khawatir umpamanya nabrak kursi, dan seterusnya.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah alhamdulillah di kesempatan tanggal 17 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan hari Senin Afwan, bertepatan dengan hari Senin tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2026. Alhamdulillah, saat lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah langsung dari Masjid Raya Cipinang, Muara, Jakarta Timur bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kenapa orang diazab di alam kubur bagian kedua. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده yang raya yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian beberapa penyebab orang diazab di alam kubur. Sudah beberapa poin yang kita bahas. Pertama, tidak bersuci setelah buang air kecil. Yang kedua, namimah. Ketiga, ghulul atau korupsi. Yang keempatnya, berdusta. Kelimanya, tidak mengamalkan Quran. Keenamnya zina. Ketujuhnya memakan uang riba. Dan itulah tujuh penyebab orang diazab di alam kubur

berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan. Kita akan lanjut yang ke-8. Salah satu penyebab orang diazab adalah mati dalam keadaan punya hutang dan tidak terbayar. Padahal dia mampu untuk membayar. Kalau umpamanya dia selama hidup punya hutang lalu mampu membayar, pun pihak yang dizoliminya itu ridho, suka, malah senang. Seperti pihak bank memberi pinjaman kepada kita, senang apa tidak? Senanglah, karena ada untung. Salah satunya adalah kartu kredit. Kartu kredit itu gaya ya, padahal kartu ngutang. Orang yang punya kartu kredit punya uang cash untuk bayar enggak? Punyalah pasti ya. Tapi dia tidak cash. Dengan kartu digesek, tanda tangan. Sudah. Nanti yang bayarin pihak bank dulu kan? Kita nanti bayar ke bank utang dulu padahal mampu. Itu termasuk kepada hadis tersebut. Mutilul ghina zulmun. Makanya jamaah yang punya kartu kredit pada zolim tuh. Karena menunda pembayaran hutang padahal mampu membayar. Coba tutup. Jangan lagi memiliki itu, apalagi ada bunganya. Walaupun kita tidak pernah kena bunga karena sebelum jatuh tembok kita sudah membayar. Kalau terlambat baru kan kena bunga kan? Kalau nggak terlambat nggak kena bunga. Walaupun kita nggak pernah terkena bunganya, tapi minimal kita ridho menyetujui, menandatangani sebuah transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba. Itu tidak boleh. Walaupun tidak berbuat ribanya, tapi ridho dengan transaksi itu, maka terlarang, tidak boleh. Jadi yang masih punya segera tutup. Gak gaya itu ya, gak sama sekali. Memalukan karena namanya ngutang. Nah, ketika dia mati hutangnya masih belum terbayar, maka berbahaya bagi dia. Untuk di alam kubur, apalagi di akhirat. Sebuah hadis yang diterima dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu an, anna akhahu mata, wataroka 300 dirham, wataroka iyalan. Qal, faradtu an unfiqaha ala iyalih. Qal, faqala li Nabiullahi alaih salatu wassalam, inna akhaka mahbusun bidaini. Fadhab faqdi an. Fadhabtu, faqadaitu an, thumma jitu. قلت يا رسول الله قد قضيت عن إلا ديناريني ادعتهما امرأة وليست لها بينة قال أعطيها فإنها محقة وفي رواية صادقة. Berkata Sa'ad bin Atwal bahwa saudaranya itu mati. Dia meninggalkan 300 dirham dan meninggalkan keluarga. Satu dirham ini 70 ribu rupiah kalau sekarang dirupiahkan. Jadi kalau 300 dirham, 300 W kali 70 ribu, 3 kali 7 berapa? 21, 21 juta ya. 70 ribu nolnya 4. 300 nolnya 2, jadi 6. Ya 21 juta. Besar apa kecil nih? Kecil lah warisan sekarang segitu ya. Dia, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, telah aku lunasi hutang saudaraku kecuali 2 dinar yang diklaim oleh seorang wanita, tapi dia enggak punya bukti."

2 dinar. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Sekarang emas berapa segram? 2 juta. 2 juta. Jadi kalau 1 dinar berarti ya hampir 10 juta lah. Mungkin sekitar 9 juta. Kalau 2 dinar berarti 18 juta ini. Sementara hutang yang lain masih sudah dibayar. Wanita ini enggak punya bukti bahwa dia menghutangkan kepada saudara saya. Apa kata Nabi SAW? Bayar, berikan karena dia jujur, dia benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ini hadis pertama. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan orang ini masih tertahan dengan apa? Dengan hutang. Timbul pertanyaan, tertahan dari apa? Sebagian ulama menyatakan tertahan dari surga. Tapi ini yang lemah. Kenapa? Karena ketika sudah mati tidak langsung ke surga. Ke surga neraka itu nanti setelah kapan? Setelah kiamat. Sekarang belum ada yang ke surga. Orang yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi SAW. Nabi pun masih di alam kubur. Belum ada yang ke surga. Orang sesoleh apapun, setakwa apapun, setelah mati ke alam kubur dulu. Belum ada yang ke surga. Kita sudah jelaskan 5 golongan manusia di alam kubur. Setelah kematiannya. Pertama, para nabi dan para rasul berada di Ar-Rafiqul A'la. Tempat terbaik. Kedua, terbaik kedua, para syuhada. Para syuhada itu menjelma menjadi burung hijau, kemudian berterbangan di taman-taman surga. Ketiga, ruh orang mukmin yang soleh. Setelah dia memperoleh apa fitnah kubur, dia bisa jawab, lalu memperoleh nikmat kubur, maka dia akan menjelma menjadi burung hijau yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Enak syuhada, enak yang soleh. Enak syuhada berterbangan ke sana kemari kan lebih bebas ya, lebih menyenangkan daripada menclok gitu. Keempatnya, golongan orang mukmin durhaka ahli maksiat. Mereka memperoleh azab kubur sesuai dengan kadar dosanya. Golongan kelima, orang non-muslim, orang kafir. Mereka memperoleh azab kubur yang jauh lebih dahsyat. Jadi 3 di antara yang memperoleh nikmat kubur, para nabi, para syuhada, dan orang mukmin yang soleh. Adapun 2 di antara golongan manusia yang memperoleh azab kubur. Jadi belum ada yang ke surga. Maka sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud orang tadi masih tertahan dengan hutangnya, tertahan dari nikmat kubur. Maka berdasarkan hal tersebut, orang tadi bisa berisiko terkena dengan azab kubur apabila hutangnya tidak dibayar. Dijelaskan lagi dalam salah satu hadis diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, shalla ala janazatin wa fi riwayah salat as-subh. Falamman sarafa qal ahahuna min ali fulan ahadun. Suatu saat Nabi SAW selesai sholat jenazah. Dalam riwayat lain, selesai sholat subuh. Setelah selesai, beliau berkata, ada enggak di sini orang yang termasuk keluarga si fulan? Fasakatal qaum. Orang-orang kemudian diam. Wa kana idza btada'ahum bisyai sakatu. Biasanya, kalau selesai sholat, Nabi SAW bertanya, biasanya

Sahabat itu suka diem, tidak menjawab sampai dua atau tiga kali. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Dan kemungkinan terbesar yang lebih kuat ini adalah seusai sholat subuh. Karena Nabi SAW kalau selesai sholat subuh, beliau hadapkan wajahnya ke jamaah lalu bertanya. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan sunnahnya memberikan kultum seusai sholat subuh. Kultum itu kuliah, terserah antum. Bisa sejam, bisa dua jam. Seperti sekarang Nabi seusai sholat subuh bertanya, ada enggak keluarga fulan di sini? Orang-orang diam. Setelah tiga kali, faqama rajulun. Seseorang ada berdiri lalu berkata, huwadha ya Rasulullah. Tu orang itu ya Rasulullah. Faqama ar-rajul, maka ada orang yang ditunjuk, dia berdiri dari saf terakhir, dari belakang. Lalu Nabi SAW menyatakan, ma mana'aka fil marratainil ulayain antakuna ajabtani, apa sih yang menghalangi kamu untuk menjawab pertanyaanku di dua pertanyaan tadi? Maka kata Nabi, amma inni lam unawih biismika illa li khairin. Tidaklah aku memanggil namaku kecuali untuk sebuah kebaikan. Inna fulanan la rajulu minhum. Ada si fulan, yaitu salah seorang kerabat laki-laki ini, maksurun bidainihi. Dia tertahan anil jannah dari surga dengan hutangnya. Fa'in syi'tum fafduhu wa'in syi'tum fa'aslimu lahu ila adzabillah. Kalau kamu mau, bebaskan dia. Tapi kalau kamu mau, biarkan dia terkena azab Allah. Yang dimaksud tertahan dari surga, masih di alam kubur tuh. Kan belum ada yang ke surga, kecuali nanti pada kiamat. Maksudnya tertahan dari dibukakannya pintu menuju surga. Sudah kita jelaskan ketika menerangkan di alam kubur, ketika seorang mukmin ditanya di alam kubur, kemudian bisa menjawab, maka dibukakan pintu menuju surga, lalu bertiup angin surga. Ya nyaman, ya adem, ya enak, ya wangi, pokoknya menyenangkan. Itu salah satu bentuk nikmat kubur. Jadi kalau kata Nabi SAW, kalau kamu mau bebaskan dia, kalau kamu mau biarkan dia menerima azab Allah, maknanya makna azab kubur. Dan ini menunjukkan bahwa adanya hutang yang belum terbayar bisa menjerumuskan orang itu ke alam di azab kubur. Maka fala ra'aitu ahlahu wa may yataharau amrahu qamu fa khadhu anhu hatta ma ahada yatlubuhu bisyai. Maka aku melihat keluarga dari orang yang sudah wafat tadi, mereka itu mencari orang-orang yang pernah menghutangi keluarganya sampai tak ada seorang pun yang menuntutnya. Ini menunjukkan bahwa salah satu di antara penyebab terkena azab kubur apa? Hutang. Maka hindarkan hutang. Kalau enggak butuh-butuh amat, tidak kedesek-desek amat, jangan berhutang lah. Apalagi yang ada unsur bunganya, ya. Bukan haram berhutang, boleh. Karena Al-Quran menyatakan, ya ayuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma, faktubuhu. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berhutang satu sama lain, maka tulis. Dan ada dua saksi yang menandatangan. Jangan sampai ke ikhwan inilah percaya. Ayat itu tuh untuk orang-orang beriman di zaman para sahabat yang amanah, yang jujur, yang takut dosa. Itu kalau hutang biutang pasti dicatat. Ini perintah Allah SWT. Apalagi ikhwan-ikhwan zaman sekarang kan. Ke ikhwan mah mudah, cukup afwan saja. Insya Allah nanti ikhwan mah soleh beres kan gitunya. Atau enggak enakan lah. Atau umpamanya.

Faedah di dalam hadis ini, pertama, malakul maut itu datang kepada Nabi Musa dalam bentuk orang. Nabi Musa tidak tahu bahwa ini malakul maut awalnya. Dan banyak kasus ini seperti Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idzakhulu alaihi faqalu. Tidak menyentuh, tidak makan. Sampai Ibrahim itu takut. Ala ta'kulun fa'ujasa minhum khifah. Kenapa kamu enggak makan? Muncul rasa takut dalam diri berjangan-jangan ini orang jahat. Tapi ternyata mereka buka kartu, mereka adalah malaikat. Oh, baru aja tahu. Nabi Lut, kaumnya kan liwatnya sesama jenis, penyuka sesama jenis, kedatangan tamu pemuda yang ganteng-ganteng. Yang sangat menarik. Atuh, kaumnya yang memang penyuka sesama, kalau bapak-bapak, ibu-ibu bertamu, assalamualaikum sambil ke jendela gini, nong. Jangan. Nong teh ngintip. Saya tadi berkali-kali bilang, nong teh. Ngintip baru, oh, baru sadar. Gak boleh. Malah begitu, assalamualaikum, balik kanan. Menghadapkan punggung kita ke pintu. Jadi begitu pintu dibuka, kita gak melihat apa-apa di dalam. Khawatir ada aurat nanti di dalam. Itu adab ketika bertemu. Kalau ada orang bertemu sambil gedor-gedor, sambil noong, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dilukai. Seperti apa yang dialami oleh malakul maut, oleh Nabi Musa. Sampai keluar. Tonjokan Nabi Musa kan luar biasa. Orang sekali tonjok, mati. Batu aja. Dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya itu sampai dekok. Apa dekok teh? Penyok. Al-Quran yang menjelaskan, hadis yang menerangkan. Itu kan Nabi Musa itu dulu tidak mau mandi bareng-bareng sama orang. Orang mandi itu bareng-bareng kan dulu gak ada WC masing-masing kan. Umum lah, pemandian umum gitu. Seperti zaman saya muda, masa bukan muda, masih kecil. Sekarang udah gak kecil lagi, saya sudah gede. Itu dulu gak punya kamar mandi masing-masing kan. Jadi ada sumur, beberapa sumur di satu desa itu, nah mandi bareng-bareng di sana. Kadang laki perempuan mandi bareng. Nabi Musa zaman itu begitu, tapi Nabi Musa gak mau. Selalu menyendiri, sehingga orang-orang mengolok-olok. Tidaklah Musa tidak mau gabung mandi sama kita, kecuali pasti ada aib. Mungkin di kulitnya ada bekas borok, bekas luka gitulah. Jadi itu yang dituduhkan. Allah mau melepaskan Nabi Musa dari tuduhan itu. Suatu saat ketika Nabi Musa mandi menyendiri gak ada orang, pakaiannya itu disimpan di atas batu. Itu batu lari. Oleh Nabi Musa dikejar dalam keadaan tidak berpakaian. Tongkat kejret itu batu ditakol sampai dekok. Kalau itu kebayang kerasnya kalau kita yang memukulkan batu itu balik kepada tangan kita yang memegang. Nabi Musa hebat, luar biasa tenaganya. Jadi orang yang menjadi jelmaan malakul maut tonjok keluar matanya. Ya Allah, dikembalikan lagi itu mata. Kemudian kamu datang lagi kepada Musa. Katakan kepadanya, kalau kamu masih menginginkan usia tambahan, tutupkan telapak tanganmu ke punggung seekor sapi. Satu lembar bulu yang tertutup oleh tanganmu kan satu. Kira-kira ada 10 lembar. Oh, ribuan lembar pasti ya. Dari sini Nabi Musa tahu bahwa ini malakul mursan Allah. Lalu pasrah saat itu. Lalu beliau menyatakan, ya Allah, wafat aku di tempat dekat tanah merah sejauh lempen batu. Ternyata tanah merah itu sekarang di Palestina yang ada di Mesir Nabi Musa tersebut. Nah, dicontohkan hadis itu. Jadi ketika para ulama mengomentari hadis ini, oh betul-betul realistis, logis, dan masuk akal. Dan ada banyak faedah di dalamnya. Ya. Nah, ini salah satu contoh, kalau orang memahami hadis dengan kebodohan bisa

keliru terus bisa berakibat ditolak hadis itu. Ini mezu aja. Kita kembali ke hadis An Umar dan Aisyah radhiyallahu anha. Umar menyatakan bahwa Nabi bersabda mayit akan diazab karena itu sahih riwayat Imam Bukhari ditolak. Mana yang pertama bahwa yang dimaksud mayit diazab itu dengan makna yang hakiki benar diazab di alam kubur karena tangisan keluarganya atas dirinya. Kalau itu pertama menjadi kebiasaan orang tersebut selama hidupnya. Selama hidupnya kalau ada orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, sahabat yang mati, dia selalu menangisinya. Kedua, dia mewasiatkan kepada keluarganya, kepada orang yang nanti masih hidup. Kalau saya nanti mati, kalian nangis meraung-raung ya. Kadang dibayar untuk itu. Untuk apa? Dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh keluarganya dan kawan-kawannya. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau menyatakan qala ba'dul ulama wa aktsarum innama yu'adzabul mayit bi bukail hayy idza kana al-buka min sunnatil mayit wa ikhtiyari. Para ulama menyatakan mayit hanya diazab karena tangisan orang yang hidup kalau menangis itu menjadi kebiasaan orang tersebut selama hidupnya. Dan dulu orang-orang jahiliyah ketika ada orang yang mati dan orang itu orang yang dicintai, mereka itu meraung-raung. Mereka kadang menampar-nampar pipi mereka, menjambak-jambak rambut mereka, mengoyak-ngoyak pakaian mereka. Dan ini adalah adat jahiliyah yang memang diharuskan, diwasiatkan. Sehingga berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, dan ini juga dikukuhkan Imam Ibnu Athir dalam kitab Jamil Usul. Kata Imam Ibnu Athir, wa kanu yusuna ahalihim bil buka wa nauh alaihim wa isha'atun na'i fil ahya wa kana dhalika mashhuran fi madhahibihim wa mujudan fi ash'arihim kathira. Mereka dahulu saling mewasiatkan kepada keluarganya untuk menangis dan meratapi mayit, lalu mengumumkan kematian keluarganya di tengah orang yang masih hidup dengan nada yang disertai dengan tangisan. Dan ini masyhur di kalangan mereka dan ada di dalam syair-syair mereka yang amat sangat banyak. Dan ini ternyata yang menyebabkan orang-orang Arab jahiliyah memiliki tradisi seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, kuman-kuman. Lalu setelah ada kuman di seluruh tubuhnya, dibanjur dengan pakaian dari qatiran. Itu azab. An-na'iha, wanita-wanita yang meratap. Sekarang gimana kalau laki-laki? Lebih-lebih. Karena biasanya yang meratap siapa? Wanita. Maka ditujukan oleh Rasul SAW kepada para wanita ancam ini. Wanita mana sih yang meratap karena kematian orang dicintainya, akhirnya atasnya dan keluarganya menangis itu karena dua hal. Pertama, dari mayit terazab. Kedua, yang dimaksud mayit terazab oleh tangisan keluarganya atas dirinya, maknanya bukan diazab di alam kubur. Karena kalau menangisi jenazah adalah kesalahan, yang salah kan yang nangisnya, ya enggak? Mayit yang ditangisi nama tidak salah. Seandainya mereka mendengarnya, niscaya mereka pingsan. Saking apa? Terkejutnya atau saking syoknya orang-orang ketika mendengar jeritan ruh tersebut. Tapi alhamdulillah kita tidak mendengar. Adem ayem we. Kadang-kadang yang memikul mayitnya juga sambil bercanda ada. Sambil ngobrol-ngobrol ketawa ketiwi ada. Karena itu adab yang

nggak bagus. Hari ketika mau pergi dari rumah, meninggalkan anaknya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara kakak atau adiknya, pembantunya, bahkan kucingnya, ya binatangnya. Pas orang tuanya mau pulang, anaknya menangis. Mama ikut pulang saja, nggak mau di sini. Gimana orang tuanya? Sedih lah. Kadang orang tuanya lebih. Anaknya bilang, masalah mama, pa, saya betah di sini. Dan itu termasuk di antara bentuk azab. Itulah makna yang kedua. Adapun kalau orang ketika hidupnya mengajari keluarganya untuk sabar, tawakal, untuk baru 11 bulanan, siapa? Ibrahim, engkau menangis. Bukankah qad nahaitana anil buka? Engkau sudah melarang kami dari menangis. Engkau sendiri menangis. Apa kata Nabi SAW? Innal qalba yahzan wal aina tadman. Ternyata setelah dia mati, keluarganya meraung-raung menangisi dengan tangisan yang melebihi yang tadi dijelaskan bahwa wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan hal itulah, maka yang dimaksud dengan keluarga yang menangisi mayit menyebabkan mayit terazab, maknanya dua tadi. Pertama, kalau si mayit terbiasa selalu menangis meraung-raung, atau si mayit itu ketika hidupnya mewasiatkan kepada keluarganya untuk meratapi kematiannya kalau nanti dia mati. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua yang dimaksud mayit terazab adalah mayit itu merasakan kesedihan ketika melihat keluarganya menangisi kematiannya. Inilah dua makna dari hal itu. Dengan demikian, penyebab yang kesembilan seseorang di azab kubur adalah apabila orang itu selama hidupnya biasa meratapi orang yang mati dan mewasiatkan keluarganya untuk meratapi kematiannya nanti, itu menjadi penyebab dia diazab di alam kubur. Itulah sembilan penyebab rinci orang diazab di alam kubur. Kita sudah jelaskan ada dua penyebab. Penyebab yang umum, semua dosa itu mengakibatkan pelakunya terancam dengan azab kubur. Kalau dia tidak tobat. Baik dosa karena mengabaikan perintah, mengabaikan kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban haji, kewajiban zakat bagi yang sudah terkena kewajiban. Pokoknya mengingkar atau melalaikan kewajiban itu dosa yang terancam dengan azab, ataupun dosa karena melanggar larangan. Semua jenis. Kelima, zina. Keenam, riba. Yang sudah kita terangkan tadi ya. Nah, kemudian yang ketujuhnya apa tadi teh? Berhutang yang tidak dibayar. Kemudian ghulul apa korupsi ya? Korupsi. Dan yang poin yang terakhir tadi, kebiasaan menangisi mayit dengan tangisan yang melebihi batas. Atau yang kedua apa? Mewasiatkan keluarganya untuk menangisi, meratapi kematiannya. Itulah sembilan poin penyebab azab kubur. Ini bagian yang lebih penting dari sebelumnya. Bagaimana caranya agar kita bisa lepas dari azab kubur, bisa selamat dari fitnah kubur dan juga azab kubur. Bagian ini oleh para ulama dibahas dalam satu bab yang berjudul Al-Munjiyatu min fitnatil qabr wa azabihi. Beberapa amalan yang bisa menyelamatkan orang

0: dari fitnah kubur dan azab kubur. Ini yang harus kita lakukan. Apa sajakah itu? Ada, sekarang kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk bapak-bapak, boleh ngacung. Untuk ibu-ibu, boleh ngacung dan boleh juga pakai tulisan. Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi saya pernah punya satu perjanjian sewa menyewa dengan satu perusahaan di mana saya mengambil manfaat dari barang yang saya sewa dan saya membayarnya. Tapi dalam perjanjian itu setelah masa sewanya itu habis, itu barang yang saya sewa dalam perjanjian ditempatkan di rumah saya dan dia akan mengambil. Tapi ternyata sampai sekarang sudah bertahun-tahun itu barang nggak diambil sama yang bersangkutan dan sudah rusak. Itu gimana, Ustaz?
0: Kenapa nggak dianterin?
1: Janjinya
0: kenapa nggak diambil? Kenapa nggak dianterin? Di mana gitu? Nggak dihubungi?
1: Sudah dihubungi, Ustaz.
0: Terus?
1: Dia dibilang mau diambil, tapi ternyata sudah bertahun-tahun nggak diambil juga sama dia.
0: Taib, memang akarnya dia mau ngambil.
1: Iya.
0: Iya. Taib, barakallahu. Jadi kita menyewa barang ke orang untuk jangka waktu setahun, dua tahun umpamanya. Setelah habis masa sewa, orang itu janji mau mengambil barang. Ternyata tidak diambil. Kita sudah menghubungi, ya nanti gitu. Sampai sekarang tidak diambil juga dan sudah rusak. Kalau akarnya barang diambil dan kita sudah mengingatkan dia. Ini barangnya ambil, herin di rumah juga. Herin itu apanya? Sempit gitu. Ternyata dia tidak ambil ya, bukan urusan kita. Ya, tapi sekarang nggak bisa dihubungi. Nah, sudah biarkan aja. Mana? Kalau umpah herinan, mengherini, membuat kita sempindah ke gudang atau kemana gitu. Kalau orang datang tuh, kenapa dipindah? Dah herin atuh tuh, dah mempersempit rumah. Kita sudah tidak bertanggung jawab di atas hal itu. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ya. Silakan.
2: Saya baru kehilangan putri tunggal saya 2 minggu yang lalu.
0: Usia berapa, Bu?
2: 34 tahun.
0: 34 tahun.
2: Saya punya 2 yang masih berumur 7 tahun.
0: Jadi itu udah punya anak.
2: Udah punya anak. Satu lagi masih tahun setengah. Kemudian suami saya juga sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mengikhlaskan takdir dan juga berapa lama kita bisa masa berkabung atau menangisi mengalami kesedihan ini gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yarham. Semoga Allah merahmat putri ibu yang wafat tadi ya, mengampuni dosanya, menyelamatkan dari azab kubur, fitnah kubur, dan diberi nikmat kubur, dilindungi Allah dari azab neraka, dan dimasukkan kelak ke dalam surga. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya dianugerahi kesabaran dan ketabahan. Berapa lama masa berkabung? Sebenarnya, lama bersedih, dilarang oleh Al-Quran, oleh hadis. Allah menyatakan dalam Quran, wala tinu wala tahzanu. Jangan merasa hina dan jangan merasa sedih. Inman najwa minasyaitan liyahzul ladina. Bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang mukmin menjadi sedih. Sedih itu termasuk salah satu tujuan setan menggoda manusia. Digoda agar sedih. Nah, ketika dia lebih mudah lagi dituntun oleh setan. Dijerumuskan oleh setan. Maka salah satu strategi setan untuk menggoda manusia dibuat dia bersedih apapun cara. Karena itulah dilarang. Dan Nabi SAW pun berlindung ke Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perasaan resah, gelisah dan kesedihan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau Allah dan Rasul yang melarang kesedihan, maka bersedih adalah

0: faidatalah, sesuatu yang tidak ada faidahnya. Apa yang dimaksud tidak boleh bersedih? Apakah kalau orang yang kita cintai mati kita harus tertawa? Bukan begitu. Pertama, hindari semua hal yang bisa menyebabkan kita sedih. Contohnya apa? Mengingat-ingat kejadian yang membuat kita sedih. Padahal itu sudah berlalu. Seperti tinggal mati oleh orang tua. Kita orang tua ada, kita cuek. Kita orang tua mati, diingat-ingat yang begitu. Lalu sedih. Lalu berandai orang tua saya masih ada, saya akan khidmat terus. Ada yang gombal. Ya, orang tua saya masih ada, saya akan wari semua yang mereka suka. Ibu butuh uang berapa gitu kan. Ibu apa yang harus saya lakukan kalau untuk buat ibu senang, bahagia. Oh, kalau masih hidup masih akan begitu. Ada yang ngomong, ada mikir begitu. Ada. Karena hidupnya cuek. Ibu minta ini, minta itu juga kalau kita mampu. Cuek. Nah setelah mati baru keingat. Lalu sedih. Yang harus dilakukan kalau kita ingat kepada orang sudah wafat, mendoakan. Doa kepunan. Sering anjurkan, apa-apa ibu-ibu, hafalkan sholat jenazah yang takbir ketiga. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'an. Dua-duanya, Allahumma gfirlahuma warhamhuma wa'afihuma wa'akrim nuzulahuma wa'asib madkholahuma. Terus, hanya mengganti dhamirnya saja. Dalam setiap sujud baca, jangan hanya 5 kali sehari mendoakan orang tua. Itu lalai kepada orang tua. Orang tua setiap saat berbuat baik, kita membalasnya dengan mendoakan hanya 5 kali sehari dalam seusai sholat. Kurang. Puluhan kali coba. Di dalam setiap sujud sholat sunat, kalau ibu-ibu dalam sujud sholat fardu silakan. Tapi jangan lupakan subhanarabbil a'la dulu ya. Dan sampai saking semangatnya berdoa untuk orang tua, subhanarabbil a'la yang wajib dilupakan. Ya, jangan. Subhanarabbil a'la, setelah itu silakan doakan orang tua ya. Itu yang harus kita lakukan, bukan mengingat-ingat kesedihan. Termasuk yang meninggal itu anak kita, pasangan hidup kita, adik kakak kita yang kita cintai, sahabat kita. Jangan diingat-ingat sehingga menimbulkan kesedihan lalu kita nangis. Itu termasuk bisik-bisik setan untuk membuat kita sedih. Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat orang beriman menjadi sedih. Kalau tiba-tiba muncul ingatan kepada orang yang sudah meninggal, langsung doakan. Langsung doakan. Dalam kondisi apapun lagi nyetir, ingat orang yang sudah meninggal, langsung doakan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'anu. Kalau dia wanita, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'ana, dan seterusnya. Dalam keadaan nyetir. Hanya ketika di WC kemudian ingat, jangan. Di WC. Keluar dulu, jangan lupa cebok dulu. Keluar, nanti di luar doakan. Di luar WC, baru didoakan. Ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Ya manusia ketika ingat kita sedih, langsung doakan, bukan mengingat-ingat masa-masa indah kita dengan dia, nangis nanti kitanya. Hindarkan hal-hal seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan dilarang bersedih. Jangan kamu bersedih, artinya jangan melakukan apapun yang menyebabkan kita bersedih. Salah satunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Izin Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari teman. Sebenarnya ini juga udah pernah dibahas di bab sebelumnya Ustaz ya. Ini pertanyaannya adalah, manusia itu setelah meninggal berapa kali dibangunkan dan kapan itu terjadi?
0: 3 kali, yang pertama sekarang, kedua di alam kubur, ketiga di akhirat nanti ya. Mati 2 kali, pertama sekarang di dunia, bukan sekarang, nanti. Nanti, tapi masih di dunia ya. Bila ada dalam surah Fatir atau surah An-Najm. Ya bisa. Apa bisanya? Pertama, setiap kali orang berkepada Allah, aku melihat dampak maksiatku tersebut pada buruknya akhlak istriku, anakku, bahkan binatang tunggangan.

0: Istri yang biasanya taat tiba-tiba menentang. Istri yang biasanya lembut tiba-tiba kasar. Anaknya yang biasanya penurut tiba-tiba membangkang. Pembantunya juga begitu. Sutra juga ban ya, teng baja. Atau tidak kempes, tidak mogok, tidaklah bertobat. Solusi pertama begitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Sudah, kepada orang-orang yang sekitarnya. Termasuk kesolehan ya. Ini dibahas oleh para ulama dengan judul bab solahul aba wa atharuha alal abna. Kesolehan orang tua dan pengaruhnya desa. Dia meminta jamuan, tapi tidak. Tidak habiskan dulu. Ustaz mohon dijawab. Insya Allah tenang aja. Asal gak susah ya. ATM tertelan. Gak mungkin ATM tertelan. Gak bisa. Mungkin kartunya tertelan. Jadi bukan ke banknya, tapi ke owner banknya kan. Pertama, tadi sudah dijelaskan. Kesalahan fatal dari memiliki kartu kredit adalah meridhoi transaksi. Itu ya, bukan sekedar urusan meminjamnya. Kalau meminjamnya boleh. Mengambil uang cash dengan kredit berarti meminjamkan ya. Meridhoi transaksi. Asal dia tobat, insya Allah diampuni tobatnya. Apa anaknya akan hidup sial? Enggak juga. Ya, karena anaknya tidak bersalah. Yang salah siapa tadi? Orang suami sudah izin kepada atasan untuk membawa saya sebagai istri. Apakah nanti saat di kota tujuan boleh dipakai saat liburan untuk liburan keluarga dan kantor tahu kalau yang begitu? Boleh? Boleh, berarti diizinkan, boleh. Jadi selama itu menjadi kewenangan kantor untuk memberi izin, maka boleh dipergunakan. Apalagi kalau keluar kota gitu ya, dinas, otomatis selama kepentingan orang ini, walaupun di luar dinas, pasti malam-malam kan gak dinas ya, gak? Terus jalan-jalan, makan, shopping, kantor tahu gak? Pasti tahu, membolehkan gak? Membolehkan berarti boleh kalau ada aja ya. Terakhir ini surat nih. Sehalaman tanda tangannya di belakang. Dengan pegawai yang lain atas besarnya uang yang diberikan oleh adik saya atas tutupnya perusahaan beliau bangkrut dan dua orang mantan pegawai tersebut akhirnya menuntut hak. Putusan pengadilan nanti bisa orang itu menuntut bunga atas hutangnya nanti ke pengadilan gawat lagi ya. Dan apakah itu termasuk hutang? Iya, kalau memang kesepakatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu ta'ala.

0: وأكثرهم
1: membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik. Bersabda seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ka'anah, atau adab, atau ghadab. Fahuwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Ciri wanita karakteristik yang paling, dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena dari menyebar.
2: Tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada miskin hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia enggak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu salatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan salat asar, salat enggak abadi dan lebih baik.
3: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita. Ingat kesolehan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Takbir ketiga, doa untuk mayit. Hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya. Jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk. Seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, cuma baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Rasulullah, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa. Nah.

0: bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas. Illa masa, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berdunia. Apa sih peranan keluarga kan? Dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam. Dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf sebab. Qara'a Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Menyalahkan, saya mah enggak mau imamnya Bismillah na tarik teing. Baca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika enggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Berdakwah hanya dengan 20.000 rupiah. Dengan

0: subhanahu, mereka itu sebenarnya
1: orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia benar atau tidak yang ngaco banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin di sana kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu?
2: Tidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah wa ta'ala menjadi catatan. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang biasanya kang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa? Salah satunya adalah orang ini berazam. Bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar sebuah dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah. Maka kembalikanlah level iman kita itu.
1: Masuk bodoh. Sementara sekolahnya memang sekolah agama bahkan sampai S3. Iya. Ruwaibidah disebut juga Ahlul Ahwa. Ahlul Ahwa menuliskan menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang tapi muridnya ngaco, banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin namanya tingkah lakunya. Itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal

0: dari kaedah inilah kemudian aneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV, sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar, duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, At-tatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqalaha anta'id. Yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkat keberatan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungan di langit. Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antara mana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'ati, berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih.
1: 7771014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor.
2: Muhammadin wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kepada kita semua. Rizqi. Sudah طيب. Namun secara makna kalau di dalam bahasa Arab itu luas maknanya, bahkan hakikat makna sesungguhnya suatu makhluk, tidak hanya manusia tentu saja. Itulah yang dimaksud dengan rizqi. Oleh karena rizqi itu, sebagian orang menganggap bahwa rizki itu terbatas hanya sesuatu yang subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati-hati kita. Itu juga merupakan minuman dan seterusnya. Jauh lebih bermanfaat hanya di dunia, bahkan sampai dengan akhirat. Dinul qayyim atau huwa dinul qawim. Dan kemudian dikatakan paling utama, rizki yang paling agung. Rizki pasti akan berharap mendapatkan rizki, pulangnya itu enggak main-main. Sampai lembur-lembur dan seterusnya. Hambanya, bahkan setiap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul telah tetapkan. Khususnya manusia, kita sebagai manusia, setelah 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian setelah 40 hari berikutnya, sebelum kita lahir sudah Allah tentukan rizkinya. Si fulan dapat seberapa. Si fulan pas-pasan, si fulan kekurangan mungkin dari sisi finansial. Si fulan kelebihan dan seterusnya. Makanannya apa? Ikan, dia harus nyelam terkadang, subhanallah. Itu enggak terpikir sebelumnya oleh kita. Siapa yang tentukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian makhluk di atas muka bumi, illa 'ala Allahi rizqaha. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah jamin rizkinya. Bahkan telah Allah subhanahu. Kecuali telah disempurnakan jatah rizkinya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Masih banyak sekali dalil yang menunjukkan. Tentang apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan rizki.

kita telah takar sesuai dengan kadar rizki bagi seseorang atau bahkan setiap makhluk. Nunggu aja dengan sendirinya berbiasa lakukan untuk mendapatkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala tentukan tersebut. Dan sebetulnya inilah hakikat dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu dengan diusahakan. Ya. Ini diantara hakikat rizki yang Allah berikan kepada kita adalah apa yang kita itu fokus utamanya bukan apa yang sedang dilakukan, haram ataukah halal, diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Itu yang harus menjadi fokus kita ketika mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seorang wajib untuk benar-benar memperhatikan apa yang diusahakan, bukan sibuk melihat hasilnya. Mukum. Walakinallah yanzuru ila qulub ila amwalikum, tidak juga kepada banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, tidak melihat, tidak mempertimbangkan hal tersebut. Walakin yang dilakukan oleh kalian, yang dilakukan ini halal ataukah tidak? Yang dilakukan ini diridhoi oleh Allah ataukah tidak? Yang dilakukan ini melanggar syariat ataukah tidak? Allah Ta'ala tetapkan kadarnya. Seperti yang tadi telah kita jelaskan. Sekuat apa orang yang bekerja keras dalam mencari rizki. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam sebuah sabdanya, keras itu sangat dihargai oleh syariat. Sangat dihargai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai-sampai bekerjalah meskipun menjadi seorang kuli panggul misalnya. Atau berjualan kayu bakar.

Ketika seseorang berserah diri sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah melakukan usaha yang maksimal, apapun hasilnya. Ini hakikat tawakal. Saya ulangi. Kembali lagi, ya, konsepnya seperti apa yang tadi kita jelaskan. Bagaimanapun hasilnya, seberapa banyak pun hasil yang didapatkan oleh seseorang, kalian benar-benar rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Bagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung? Maksudnya adalah amal dalam mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi seluruh makhluknya. Ini yang ingin coba saya tekankan adalah poinnya. Kita sangat perlu untuk berhati-hati dalam nabata min suhtin abada an-naru awla bihi. Tidak akan masuk surga selama-lamanya daging atau tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram. An-naru awla bihi. Maka nerakalah tempat yang paling pantas bagi tubuh tersebut. Dan malah mencari dari sisi yang haram, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Maka ambillah apa yang Allah halalkan dan jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul-betul kita untuk perlu berhati-hati, memperhatikan apa yang dilakukan. Kadang kan sebagian, jangan sampai apa yang dikonsumsi, dari mana kita dapatkan harta tersebut, sungguh akan ditanya. Artinya apa? Betul-betul harus kita perhatikan apa yang dilakukan. Sabun, sampo, lewate hamba. Kita tidak ditanya, tidak hanya di yang terakhir adalah semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Hakikat rizki seorang hamba itu, jadi rizki orang lain itu apa yang kita kumpulkan di dalam. Saya akan dalam hadis Muslim,

0: maksudnya jadi betul. Di milikmu itu adalah ma'akalta, konsumsi, baik makanan atau fon. Setelah kita manfaatkan, kemudian dibuang, ya sudah, selesai. Sampai di situ rezeki kita. Jam tangan, kacamata. Sebagai bentuk yang kedua adalah apa yang digunakan sampai dengan rusak atau tidak digunakan kita, maka ia akan kekal sampai di hari kiamat. Ya, ya. Si punya rekening pengen diwakafkan untuk masjid, untuk pesantren misalnya, untuk sekolah dan seterusnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Patokan itu betul-betul hartanya yang sedikit tersebut membuatnya istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu, kayak misalnya. Namun terkadang hatinya tidak pernah tenang. Memikirkan oke, mungkin dia bahagia dengan kehidupannya. Tapi tidak membuat dia sholat. Tidak menggerakkan hatinya dengan harta yang banyak tersebut. Tidak menggerakkan hatinya untuk umroh sekalipun. Perlu diingat. Lebih baik daripada apa? Kekayaan yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu. Bahagia, bergembira di dunia. Ya, sebentar ya. Bantu sesama. Selalu berdonasi kepada lembaga sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Semakin besar infak sedekah yang dikeluarkan, maka akan semakin besar. Sabar tidak terbatas sesuai dengan kadar kesabaran yang dilaktasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya sabar. Yang terbaik kana usbu'ai min asabi'ir, sehingga mudah-mudahan betul-betul bisa dilakukan. Setiap kita punya masalah, cek kan Allah akan menjaga kita. Ya, dipercaya kepada tempat atau lembaga yang bisa dipercaya. Inilah yang merupakan harta yang paling bermanfaat. Sesuai sunnah Nabi, yaitu sesuai sunnah Nabi. Ya. Aku diminta, langsung bantu. Tampak betul-betul butuh bantuan, langsung bantu. Ya. Ini diantara cara yang terbaik. Itu kadang kita kurang peka. Apakah ketika seorang mengkonsumsi sesuatu yang haram, tadi dikatakan akan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Bagaimana cara taubatnya? Ya. Taubat itu hamar enggak? Tapi ada penyesalan. Ya. Ada penyesalan. Ada dua syarat lagi, ini berkaitan ketika kita mengambil hak orang lain, maka perlu dikembalikan. Tinggal bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu, kata Rasul SAW, salah satu di antara pun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya. Ini sama dengan orang tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa. Ditanya, omal jamaah, apa jamaah itu? Ma'ana alihil yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Kafir. Tapi terancam. Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdosa.

0: dosanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati ancam dengan surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat,
1: hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat di hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X atau ucapan orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha sudah maksimal, kalah total. Seperti itu, jawabkan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jazil husna. Milik Allah lah semua.
2: Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa sering dia mendoakan orang tuanya? Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak, salah doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan dua. Karena gak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Tinggal dua-duanya ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhu. Doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, warhamhum wa'afim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah. Boleh kita meminta karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang bermanfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Silakan badalkan. Sampai enggak? Sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai saum nazar untuk orang tua. Sohih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Itu di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemandikan diri kita sebagai anak soleh.
0: Kanan keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid.

tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Kenapa? Kan suka full ya, haji itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall,

0: Salat Id. Salat Idul Fitri Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak salat?
1: Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri. Gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca, kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li wa adkhilhul jannah, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-dua, irid, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum. Mintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat? Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak enggak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, orang tua yang sudah meninggal dengannya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikarenakan perusahaan itu mengalirnya ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di
0: untungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional ya. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tuh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas ya. Wah, ini anak amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibuka. Hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan, hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun, kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta

0: tak minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik.
1: Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan atid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak 27 derajat karena sudah full? Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka nggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Di wilayah Bandung dan...
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
5: Tilawatun murattalah.

0: كار المساء
1: Zikir zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Allah.

0: وَمَا فِي الْأَرْضِ
1: Allah melainkan apa yang
0: لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah
0: Hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.
1: Wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan...
2: Sudah 15 tahun, Radio 767 atas nama TS Donasi.

0: menghibur banget gitu. Menghibur banget gitu. Galatukte meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi di bawah karat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggung. Seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada anak ini panjang, gede-gede. Kalau gede sudah gak lucu lagi. Sudah gak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng-teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga, mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang, aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuknya. Asal ulah dicekekan. Mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hijijimal. Dosa besar ya, dosa besar.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak?
2: Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun doa di malam Lailatul Qadar. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin.

Umminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walau kabulkan, dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang, kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan kita kepadanya. Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil, cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya, tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibayar oleh Abu Bakar adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhi terasa berat untuk memaafkan. Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya.

0: Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa, Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan. Ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau oleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalam urusan dunia, iya, orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, tidak maksimal, berupaya maksimal seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim. Dikeluarkan tidak akan mengkhianati usaha. Itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Inilah doa yang subhanahu wa ta'ala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan.
6: Nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah, bukan nikah dulu baru nanya. Bah, yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya, bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita.

0: bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus
1: dini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000 dengan bergabung dalam program.
3: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Usul Tsalatsah. Pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita sudah membahas tentang seagung-agung ibadah kepada Allah adalah tauhid, dan sekuat-kuat larangan adalah syirik. Sebesar-besar larangan adalah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu ditanya, apakah tiga hal pokok yang setiap orang wajib nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menerangkan poin ini, asal itu wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang bangunan didirikan di atas sesuatu itu. Apa bahasa kitanya? Fondasi. Kalau ada batang, ada cabang, ada ranting, ada daun, apa fondasinya? Akar. Yang membuat si batang pohon itu bisa berdiri tegak adalah akar. Maka akar dalam pohon disebut aslun. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim 24 memberikan perumpamaan tentang kalimat yang baik sampai ke langit berupa amal ibadah dan akhlak, kemuliaan akhlak itu sampai ke langit kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang kelak manusia akan ditanya di alam kuburnya oleh malaikat munkar nakir. Pertanyaan di alam kubur ini disebut fitnah kubur. Pertanyaannya tiga, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Ini tentang Allah. Apa agamamu? Ini tentang Islam. Dan siapa Nabimu? Ini adalah Muhammad. Sanyaan. Dengan mengatakan apabila menjelaskan. Demikian juga tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Jadi pertanyaan dulu sebelum dijelaskan. Ini metodologi mengajar yang syar'i. Para guru di kelas sebelum menjelaskan.

Kan sesuatu umpamanya tentang ilmu nahu, mau menjelaskan tentang apa makna al-kalam. Guru bertanya dulu, anak-anak, menurut kalian apa yang dimaksud dengan kalam? Apa yang terjadi? Anak fokus, memberikan perhatian, terus mikir, gitu. Setelah konsentrasi anak-anak terfokus, setelah anak-anak ikut memikir materi, mulai dulu dengan pertanyaan agar orang memberi perhatian terhadap masalah ini. Karena masalah ini masalah yang agung. Muallif hanyalah menjadikan tiga perkara ini sebagai tiga perkara pokok yang wajib diketahui oleh manusia, karena inilah tiga perkara yang akan tuhu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Lalu datanglah kepada si mayit ini dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Sumial munkaru munkaran li anna kullaman ra'ahu angkarahu. Disebut munkar karena semua orang yang melihatnya pasti untuk duduk sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di alam kubur yang kebayang mengerikan, ditanya dua makhluk yang juga menakutnya, Islam. Tauhidullah, pemahaman kita tentang tauhidullah dan aplikasinya. Yang kedua tentang agama Islam, tentang syariat Islam, tentang sejauh mana perhatian kita. Kalau perhatian kita sangat besar, pasti dipelajari, difahami, diaplikasikan. Dan pertanyaan tentang Nabi Muhammad SAW ini tentang manhaj. Sejauh mana kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terus loyalitas kita kepada sunnah Nabi SAW juga sangat lemah. Tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Maka jawab, pertama, ma'rifatul amdi rabbahu. Seorang hamba wajib mengenal Rabbnya. Mengenal Allah itu ada beberapa cara. Pertama, minha an-nazar wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jalla, fa inna dhalika yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Pertama, bisa dengan cara memperhatikan, memikirkan makhluk ciptaan Allah. Alam jagat raya, langit dan bumi, bintang-bintang, bulan, matahari, bagaimana bisa berganti antara siang dengan malam dan seterusnya. Tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang Allah ciptakan. Lihat juga dalam surah Saba ayat 46, Allah berfirman, innama a'idzukum biwahidatin antaqumu lil 90. Allah berfirman, inna fi khalqi, surah Yunus ayat 6, Allah pun berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayati liqaus wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergiliran siang dan yang sudah mati, lalu menyebarlah

di atas bumi itu segala macam jenis makhluk. Jadi ayat-ayat tadi menerangkan tentang kehidupan, lalu Allah turunkan air hujan, tanah yang sudah mati.

Itu ayat kauniyah. Yang kedua ayat syariah, ayat-ayat Allah yang berupa syariat. Inilah wahyu yang dibawa oleh para nabi, para perintah yang ada dalam syariat. Pasti maslahat bagi manusia kalau itu dilaksanakan. Itu semua dilarang. Karena apa? Itu buruk bagi kehidupan. Karena pembuat syariat ini menetapkan untuk mengoperasikannya, untuk memeliharanya, kan gitu ya. Kalau ada kerusakan, ada caranya. Saya ada jam, sekarang enggak dipakai. Di rumah jam ini tiba-tiba mati, apa yang harus dilakukan? Oh, pencetnya dua etata, tek. Oh, kan gitu ya. Jadi semuanya ada tuh. Menunjukkan alam, ada panduan agar kehidupan kita maslahat, baik fisik, psikis, baik individu ataupun sosial, baik selama di alam dunia ataupun setelah alam. 22 tentang sempurnanya agama Allah ini, Al-Quranul Karim ini. Allah menyatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min indi fahami dengan kebohdinas syuratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang benar. Berarti jalannya berkeliru. Kalau orang umpamanya belajar, setelah beres S2 lanjut ke S3. Oh, kamu masih belajar, berarti masih bodoh. Enggak, sudah pinter tapi ingin tambah pinter gitu. Setelah tamat S3, dia masih kuliah lagi mengambil jurusan lain. Apakah bodoh? Buktinya itu masih belajar. Enggak, dia sudah pintar, tapi minimal ingin mempertahankan kepintarannya, maksimal ingin nambah pintar. Orang sudah jadi manajer atau bahkan direk, maksimalnya nambah kaya, kan gitunya. Ini juga begitu. Kalau kita kan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kata Allah, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau hei Muhammad benar-benar salah seorang di antara para rasul ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Nabi sudah ada di atas siratul, di atas keimanan itu. Kedua, tambah kualitas keimanan kamu. Gitu tuh maknanya. Sudah sarjana, masih belajar. Apakah bodoh? Enggak. Kenapa kalau memang enggak bodoh belajar? Minimal ilmunya terpertahankan, tidak lupa, maksimalnya bertambah. Logis enggak hal tersebut? Sangat. Al-Quran yang bikinnya adalah pencipta manusia. Yang kedua, menambah ra'yal ain. Qala an-nabiy alaihi salatu wasalam hina sa'alahu Jibril mal ihsan. Qala an ta'budallah. Kan apa itu iman? Dijawab. Terakhir, apa itu ihsan? Beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah. Ihsan ini ibadah kepada Allah. Enggak boleh ibadah kepada ini dalam agama. Hari itu ini mau mengarah gitu ya. Ekspresi wajahnya dilatih, senyumnya supaya tulus, supaya menyenangkan, ngaca dulu. Kan gitu ya. Apalagi prajurit di hadapan komandan, tegaknya itu sempurna, siap, cangkel-cangkel, oke. Ketika begini ada diem, ditahan, jadi garonya. Ruangan mengawasi monitor TV, di semua tempat dipasang CCTV gitu kan. Ada kejadian, tahu. Makanya derajat ihsan ini luar biasa. Lahir batinnya dia merasa diawasi oleh Allah SWT, akhirnya dihujat. Oh, yang dimaksud ini bukan yang sunnah, tapi ihsan, merasa diawasi oleh Rasul. Inilah tiga cara, salah tiga di antara sekian banyak cara untuk mengenal Allah. Bukan salah tiga. Tiga ini berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al

0: Utsaimin rahimahullah. Ayat ma'rufatul asli thani wathira wartakabu mahadhir azimah hatta ka'anna al-a'isha bainahum fi biladil fi ba'dil biladil islamiyah ya'ishu fi jawi ghairi islam. Dengan cara mempelajari yang dibangun di atas kitab dan sunnah itu, kita punya ini otak ahli IT. Dia sudah mempelajari tentang ilmu teknologi komunikasi. Dia sudah mempelajari informatika. Dan dia otaknya, akalnya dipenuhi oleh ilmu itu. Dia bisa menjelaskan. Memahami segi ilmu, bukan otak, bukan royo. Maka siap. Sudah dulu rame. Sampai di sini saja dulu, nanti ini belum tutup. Soleh atau guru atau seperti apa? Iya, barakallahu fik. Ada parameternya. Tadi rencana akan melakukan satu kebaikan, dicatat menyendiri, dia tidak merasa sendirian sehingga bebas berbuat, enggak. Dia tetap meyakini Allah melihat, mengawasi, para malaikat juga melihat, mengawasi, mencatat. Ketika sholat, umpah ingat ke pekerjaannya. Ketika sholat, ada mertua di samping. Siapa tahu kalau saya kelihatan khusyuk dan sungguh-sungguh, beres sholat langsung akad. Nah, terbiasa melakukan semuanya, boleh. Adapun kalau umpamanya dia tidak terkawal. Kalau dia tidak terbiasa Senin-Kemis, Senin mau Kemis mau Senin, saya bilang bahwa alam kubur dan alam barzakh berbeda. Lihat videonya ada ya. Dua, alam barzakh tidak dikubur, tidak dikubur. Masuk ke alam kubur yang disebut. Bedakan antara alam kubur dengan kuburan. Kalau alam kubur, alam gaib. Entah di mana, entah bagaimana. Kalau kuburan, alam ada. Dia salah data. Memahami alam kubur dengan data kuburan enggak nyambung. Alam salah, keliru. Alam kubur dengan kuburan dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang mukmin, setelah dia bisa menjawab, dia dapat nikmat kubur. Adapun kalau orang kafir atau orang fasik, orang mukmin tapi dosa besar, setelah dia ditanya oleh malaikat enggak bisa menjawab keberapa, apa boleh kenikahan menarik perhatian, dahulukan beli motor dengan alasan kebutuhan sehari-hari. Karena kalau pakai mobil boros bensin. Apa benar untuk bayar hutang boleh mendahulukan? Kata Rasul sallallahu mutilul ghina dzulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang ketika mampu itu zalim. Wajib bayar hutang ketika mampu. Jangan pura-pura. Jangan nih, uang ada kalau dibayarkan, gak ada untuk modal, digolangkan dulu. Akhirnya bangkrut. Hutang gak terbayar, ini habis gitu ya. Maka tidak boleh. Bayarkan dulu hutang. Nah, uang untuk bayar hutang dibeliin motor. Gak boleh begitu. Nanti Allah. Sudah sampai di sini aja dulu ya. Nah. Salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita adalah yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat akhirat. Nanti semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi. Tutup sholat malam. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma
1: untuk meraih apa-apa yang mengungkapkan kalimat yang singkat.

0: singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan jawamiul kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan tiga poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingat Allah Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut. Linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia.
1: Maghrib bagi wilayah

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

0: تعملون نصروا من بعد ما ظلموا.
1: Apakah definisi dari Tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, di atas ketaatan? Ya, min ma'budin nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya
2: kadang naik, kadang turun. Kadang berkadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan orang-orang yang taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa burukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Di catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat banyak itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun, Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah, dan nasiyan. Kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa tannasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimati. Disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan

0: pembicaraan orang, dan pasti yang dibicarakan waqum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta. Jadi ketiga, dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa ujian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jalah dengan sambalnya untuk semuanya. Orang
1: walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Mengetahui Allah itu Ghafur. Allah itu Syakur. Allah itu Razzaq. Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir. Allamul Ghuyub. Ar-Rahmanir Rahim. Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik.
2: Nah, terhadap hamba-hambamu menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin. Maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
3: Radio Tarbiyah
4: Allah itu tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat.
5: Uang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang Anda dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak Anda, pasti dipakai untuk
6: media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara.
5: Dua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat.
0: Dan tobatlah. Syekh Utsaimin menyatakan seluruh masalah yang timbul baik dari orang jauh

Jadi akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan.

مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

اصطفى الله خير أم ما يشركون أم أكثرهم لا يعلمون أم ما يشركون

0: الآخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الذي لنفسه وما يعملون.
1: Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajra, itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey, orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hey, orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum. Atau benar. Wahabita ma sona'u fiha wabatilu makanu ya'malun. Siapa orang yang mengingat semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan? Tidak dapat pahala. Batil makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam surat, ya Allah saya dililit hutang.
3: Dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Kemampuan. Semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas. Begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal Rasulullah SAW yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai action setiap harinya dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya.

0: Yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah, menjadi bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembut. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan akan merusaknya. Selanjutnya, berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wa la ala amwalikum, wa la ala awladikum. Janganlah engkau berdoa. I'dilu baina awladikum. Bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita,
1: dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan, siap malam yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithlalahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat, lihat Qarun dibenci dan dilaknat, lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat, lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat, lihat pemuka-pemuka Quraisy, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang seperti itu kami, la'allahum yatadarra'un, di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah,
1: dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak, ya? Ada bukti enggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan? Ini kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan
3: Anda barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lilahul Mahfuz. Ayat ini enggak benar.

0: kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Ta'wil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena ta'wil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang seperti umpama al-Maturidiyah. Seperti macam-macam. Ada lalu di sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelaku. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka, tidak boleh kita mau.
1: Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Ini adalah bentuk ketaatan kita sebagai hamba, begitu juga kepada keluarganya, para sahabat. Melanjutkan kajian kita, dan di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada hadis yang tasilu minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian kencing di antara kalian mandi di air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Baik ikhwani wa akhwati fillah, mengalir ya. Ini jelas insyaallah. Orang memang mengambil air dari tempat-tempat tersebut, atau kemungkinan orang-orang akan memanfaatkan air dari tempat air, tempat terkumpulnya air tersebut. Maka terhadap orang yang ingin mengambil air dari tempat air tersebut, lebih keras lagi ya, seseorang dalam mandi di genangan air tersebut ya. Dan begitu juga tadi larangan yang pertama, tidak boleh dia kencing di air yang menggenang, kencing ataupun mandi di air tersebut ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat apakah haram ataupun larangan tersebut berhukum makruh, walaupun asalnya adalah haram tentu saja. Inilah zahir dari nas, larangan yang menunjukkan

ya, untuk kencing ataupun mandi padanya. Ya, kalau air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak pun hukum asalnya boleh. Kalau dalam masalah banyak ataukah sedikitnya air, ya. Kemudian muncul merubah karena sebab najis ataupun yang telah terkena kencing tersebut atau terkena najis tersebut, dia tidak berubah. Sedangkan airnya ini jumlahnya banyak. Maka para ulama juga sepakat bahwasanya air yang menggenang tersebut tetap dalam keadaan suci. Ya, perincian yang kedua, ini tetaplah suci. Jadi airnya sedikit. Ya, maka para ulama beda pendapat di sana dalam masalah ini. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis, ya, dan pendapat ini adalah madhabnya atau pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Ibnu Al-Musayyab atau Ibnu Al-Musayyib Al-Thawri, Dawud, man disebabkan najis tersebut. Maka selama air tidak berubah meskipun dia terkena kencing dalam jumlah yang sedikitnya, kita simpulkan sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam adapun ini, contohnya adalah air di danau misalkan, ya, atau memang dia genangan air yang selain, ya, untuk buang air kecil, ya, agar tidak membuat orang terganggu, ya, tetap dilarang untuk mandi di air yang tergenang meski yang mengalir, ya, bolehnya mandi di air yang mengalir di depannya. Tentu saja dia merasa risih gitu, ya, merasa terganggu, merasa tidak suka, ya, kalau ternyata air yang dia ambil untuk diminum adalah bekas mandinya orang-orang tadi di air yang mengalir tadi, ya. Memang pada segala sesuatu yang seseorang yang kencing padanya, maka pada air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi darinya, ya. Jika ada anjing yang minum di wadah seorang disertai dengan tanah. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan masih dalam riwayat Muslim, di baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pohon itu melindungi wajib alaihi salatu wassalam untuk membela Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ya, dan Allah juga turunkan, Allah meridhoinya. Yani anjing yang memasukkan lidahnya ke, kita artikan menjilat. Ya, di sini yang mau kita jelaskan adalah sebabnya. Sebab dicucinya bejana dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, bukan cuma ini, termasuk hewan yang kotoran azza wa jal yang membuat berat adalah, maka dia cukup dengan dibasuh. Kalau dibasuh sekali dia sudah bersih, maka itu sudah mencukupi. Adapun

kencingnya atau keringatnya ini tidak wadah yang terkena. Ya, jadi kita mengatakan dicampur, ya, bukan cuma tanahnya sendirian ditaburkan, ya, tapi dicampur. Salah satu bisa menggantikan peran tanah. Apakah ini bisa digunakan sebagai pengganti tanah? Ya, di sini seandainya ada zat pembersih yang memang bisa menggantikan peran tanah, maka mampu menggantikannya, ya. Dalam mazhab Syafi'i

0: para ulama sejak dahulu, ya mereka telah berbeda pendapat atau berdiskusi, berdebat mengenai apa hikmah beratnya najis pada anjing ini. Ya, apa hikmahnya beratnya najis pada anjing ini? Kenapa najis yang disebut ini hanyalah bentuk ibadah saja, tidak diketahui hikmahnya. Ya, hal ini karena memang dahulu para ulama tidak mengetahui, dia tidak mengetahui secara, ya, maka mesti harus menggunakan tanah juga, tidak cukup dengan air. Kemudian sedikit kita membahas tadi dalam menjamak, ya, permasalahan ini, ya, setelah 7 kali cucian yang tersebut, dan yang paling utama adalah dicampurkan pada cucian air yang pertama. Ya, jadi ya, hanya saja yang lebih utama adalah mencampurnya pada cucian yang pertama. Air dicampurkan dengan tanah pada cuci. Salah satunya dicampur dengan tanah. Ikhwani wa manfaat dan memberkahi waktu kita dan segala yang telah kita curah.
1: Merenah. Sik rekening Bank Syariah Indonesia 777 10.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sedikit, sehingga bila ditimbang, pahala itu ikan tersebut. Di dalam penyebaran dakwah kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini dalam penggalangan donasi radio FM. Wa mawalah.

0: hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerja, liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghala atau yang membutuhkan.
1: Teras masjid atau cuma bisa kita beras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Di mall, di gang gitu ya. Nggak bisa masuk. Maka dia menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para waris hitung-hitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau umpamanya jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak pada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada sihirmu, termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah,
3: sangat gembira, segembira-gembira yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang salah sadar, sengaja mengatakan, ya, coba bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Ya menderita lah. Salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat
0: Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat dan seterusnya dari orang dia sayangi. Dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas. Maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah, ya, dari musibah tadi, maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang

0: baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabari.
1: Terjerumus ke dalam syahwat, efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya, gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya pilih kata ya.

0: perbuatan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman-Ku, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fa sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur. Karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan. Nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, itu semua.
1: Lillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa dan para netizen. Kembali kita berjumpa adalah salah satu benteng yang luar biasa kuat. Yaitu apa? Zikrullah. Benteng dari apa? Dari dua. Fitnah setan dan fitnah syahwat. Yang menyebut zikrullah ini benteng, مثل ذلك كمثل رجل مسلم. Ada Kutaib berkata, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut, kata beliau, falau lam yakun fi dzikri illa hi wa aftarasa. Seandainya di dalam zikir tidak ada keutamaan lain kecuali satu ini aja. Zikir itu hanya benteng saja. Seandainya zikir, karena dia tidak bisa menyelamatkan diri dari musuhnya kecuali dengan zikir. Dan syaitan, ini diterangkan oleh kamus yang berjudul Mukhtarus Sihah Susunan Imam Ar-Razi. Qarribu ilallahi ta'ala min tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir au ta'allumi ilmin au ta'limihi au amrin bil ma'ruf au nahyan anil munkar wa nahwi dhalik. Zikrullah adalah dan sejenisnya, atau belajar ilmu, atau mengajarkan ilmu, atau amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya zikir. Pokoknya ucapan, pikiran, perbuatan yang bisa mengingatkan kita belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu zikir.

pikiran, perbuatan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepadanya, itulah zikir. Jadi zikir tidak sebatas Surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzukuri adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingatmu. Dalam surah Al-Baqarah 200, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Apabila kamu selesai jelalatan, di saat seluruh bagian tubuh kita sibuk, Allah perintahkan kita untuk berzikir. Di tengah perang yang berkecamuk, sebagaimana perintah Allah, firman Allah dalam Al-Anfal 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fadhkurullaha katsiran. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Kemenangan perang dikaitkan dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang yang enggak bisa ngomong, enggak bisa bicara, tetap oleh Allah diperintahkan berzikir. Siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan berdoa kepada Allah, sudah tua, istrinya mandul, enggak punya anak, tapi berdoanya kepada Allah enggak pernah henti sampai datang malaikat memberitahukan, walaupun dalam keadaan enggak bisa ngomong, Nabi Zakaria tetap diperintahkan berzikir. Alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wa dhkur rabbaka kathiran. Itu enggak bisa, gagap. Illa ramza, kecuali dengan isyarat, bahasa isyarat. Dia bicara ke kaumnya selama 3 hari. Dalam keadaan tidak bisa bicara gitu, kata Allah, wa dhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Tapi ternyata Nabi Zakaria dengan Allah paling banyak zikir, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk berzikir. Sudah cukup banyak zikir, masih diperintah juga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 205, Allah berfirman, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهَرْ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُذُوِ وَالْعَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. وَذْكُرْ رَبَّكَ, berzikirlah engkau hai Muhammad kepada Rabbmu, kepada Allah. فِي نَفْسِكَ, di dalam hatimu. تَضَرُّعَ وَخِيفَةً, dengan rendah hati dan berbisik. Zikir itu berbisik, khifah, lirih, bukan teriak-teriak pakai speaker, tapi lirih. Wadunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara. Ini perintah Quran loh, zikir itu lirih, tidak mengeraskan suara. Banyak di kalangan kita zikir ini teriak dengan pengeras suara, ya enggak? Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Lihat lagi Al-Muzzammil, wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Berzikirlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu. Dalam surah Al-Insan 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Berzikir wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan

Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda yang nyata tentang kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Makanya berzikir boleh dalam keadaan apapun. Berjalan boleh, berlari boleh. Nah, sambil mengendarai kendaraan boleh, sambil memasak boleh. Diungkapkan dengan berbagai macam cara dalam ayat ini. Dan ini menunjukkan pujian Allah kepada orang yang berzikir. Sampai zikirnya itu tidak terlalaikan oleh urusan dunia. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Di dalam Masjid Quba ada beberapa laki-laki yang tidak terlalaikan oleh perniagaan, jual beli, dari zikir kepada Allah, dari sholat dan dari zakat. Urusan dunia tidak mengabaikan mereka dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pujian sanjungan kepada orang karena zikirnya. Termasuk orang-orang mukmin disebut mukmin dalam konteks dipuji karena zikirnya. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah menyatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah orang yang apabila diingatkan atau disebut nama Allah, siapapun yang menyebutnya, orang lain atau dirinya sendiri, hatinya langsung bergetar, hatinya langsung takut, dan ini pujian. Jadi ketika menjelaskan orang itu disebut munafik, bukan karena tidak berzikir, tapi berzikirnya hanya sedikit. Hanya sedikit saja munafik. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, mereka bermaksud menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri hendak mengerjakan sholat, mereka berdiri secara malas. Karena ingin dilihat oleh manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Orang munafik ada zikir, tapi sedikit. Dan ini celaan. Celaan kepada orang munafik, salah satu penyebabnya zikirnya amat sangat sedikit. Jadi yang zikirnya sedikit dicela, yang zikirnya banyak dipuji oleh Allah. Allah memberi iming-iming balasan wa ajran azima. Dan laki-laki yang banyak-banyak berzikir kepada Allah dan juga wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan bagi mereka ampunan yang besar dan pahala yang besar. Ampunannya besar, mengingat dia, menyebut dia, memuji dan memberikan perlindungan kepada dia. Sebagaimana firman Allah, fadhkuruni adhkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, aku juga akan berzikir kepada kalian. Makna kita berzikir kepada Allah, kita ingat dan menyebut nama Allah. Makna Allah berzikir kepada kita, nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu pertama. Yang kedua, tadi sudah diterangkan, zikrullah itu ibadah, ketaatan. Ketika kita

Kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu kita sedang berzikir kepada Allah. Walaupun kita enggak ngomong, umpamanya saum. Saum kan enggak ngomong selama saum. Tapi saum itu merupakan zikrullah dengan bahasa tubuh. Kenapa kita nahan lapar, nahan haus? Dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka meraih ridha Allah, itu zikir. Intinya zikir itu adalah menjaga agama Allah. Allah akan menjaga kita. Itu makna zikir Allah kepada makhluk. Sebagaimana juga diterangkan dalam salah satu hadis qudsi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. In dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in fi mala'ihim khairu minhu. Kata Allah, aku ini tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Sikap Allah kepada hamba sangat tergantung kepada prasangka hamba kepada Allah. Allah akan menyesuaikan sikap dia dengan amalan kita. Makanya husnudzonlah kepada Allah. Kalau kita husnudzon, berbaik sangka, prasangka kita ini akan Allah berikan kepada kita. Jangan suudzon. Dan aku selalu menyertainya. Menyertainya di sini bukan secara fisik, tapi maksudnya memelihara, menjaga, melindungi, memberi hidayah dan taufik. Hina yadhkurni, selama dia berzikir kepadaku, selama berzikir ingat kepadaku, aku akan menyertainya. Dan dia, bila dia berzikir kepadaku dalam dirinya, aku akan berzikir kepada dia dalam diriku. Dan apabila dia, jadi ini hadis kursi riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih menjelaskan makna fadhkuruni adhkurukum. Berzikirlah kamu kepadaku, aku akan berzikir kepadamu, maknanya aku akan melindungimu, membimbingmu, menjagamu, ya, dan menyebut, memuji kamu di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ini balasan kedua bagi orang yang berzikir. Balasan pertama tadi diberi pahala dan ampunan yang besar. Balasan keduanya dilindungi. Tadi orang yang sedang jihad disuruh banyak berzikir, la'allakum tuflihun. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Anfal 45 tadi. Kalau kamu bertemu musuh di medan perang, tegar kamu, banyaklah berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. La'alla itu tidak tepat kalau diterjemahkan semoga atau mudah-mudahan. Enggak, karena kalau semoga dan mudah-mudahan dalam bahasa kita tidak pastinya semoga selamat sampai tujuan. Pasti selamat? Belum tentu, tapi hanya harapan. Tapi la'alla dalam Quran maknanya pasti. Itu perkataan Ibnu Abbas. Seluruh lafaz la'alla dalam Al-Quran maknanya pasti. Jadi kalau dikatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, banyak-banyaklah berzikir kamu kepada Allah di tengah jihadmu, la'allakum tuflihun, maknanya pasti kamu bakal menang dalam jihadmu. Menang, bahagia. Jadi ini janji Allah Azza wa Jalla kepada orang karena zikirnya. Makanya dalam salah satu hal

hadis riwayat Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam sabaqal mufridun. Apa bahasa sabaqa? Juaralah mufridun gitu. Sabaqa itu orang yang berlomba-lomba dalam ibadah, dalam melakukan kebaikan. Di jannatin. Nanti pada hari kiamat kalian terbagi kepada tiga golongan. Pertama golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan. Kedua golongan kiri. Betapa menderitanya golongan kiri. Ketiga wassabiqun assabiqun. Orang yang berlomba-lomba, juara tuh. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im. Di surga yang penuh kenikmatan. Thullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhir. Jumlah mereka adalah al-mufridun, sabaqal mufridun, kata Nabi SAW. Akan jadi juara itu orang mufrid. Juara dalam kebaikan, juara dalam memburu surga. Karena diperintahkan kita berlomba menuju ampunan, menuju surga. Wasari'u ila maghfirati miruna ya Rasulullah. Siapa mufridun itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, adzakiruna Allah katsira wadzakirat. Orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, itu mufridun. Itu yang akan menjadi juara di dalam meraih ampunan dan surga Allah Azza wa Jalla. Itu yang dijelaskan tadi adalah balasan atas orang yang berzikir yang balasnya tertunda nanti. Pahatan lainnya ketika orang berzikir langsung diberikan oleh Allah. Apa saja diantaranya? Dalam satu hadis disebut empat langsung. Pertama adalah naungan para malaikat. Ketika orang ngumpul berzikir, malaikat turun mengerumuni mereka. Kedua diturunkan rahmat. Ketiga diberikan sakinah atau ketentraman jiwa. Keempatnya dipuji dengan menyebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah. Namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat dan disebutnya dalam konteks kebaikan, bukan keburukan. Kalau nama kita disebut oleh Allah tapi dalam konteks keburukan, umpamanya diancam dengan neraka, jangan bangga. Aduh, nama saya disebut oleh Allah. Tapi disebut sebagai calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Abu Lahab juga disebutnya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Disebut tuh. Apa Abu Lahab bangga? Nama saya disebut dalam Quran abadi itu sampai hari kiamat. Bangga enggak dia? Ya enggak. Malu. Wiwirang di kolong catang. Kenapa? Disebutnya itu dalam konteks keburukan. Celaka. Si Fir'aun disebut enggak oleh Allah dalam Al-Quran? Iya disebut. Dan di beberapa ayat, puluhan ayat yang menyebut Fir'aun. Tapi dalam konteks celaan. Bangga enggak si Fir'aun? Hanya karena itu abadi dalam Al-Quran? Ya enggak, malu lah. Ya. Tapi kalau disebutnya nama kita dalam konteks kebaikan, nah itu bangga. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id mengerumuni mereka. Akan dicurahkan rahmat kepada mereka. Akan diturunkan ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kharaja Mu'awiyah

Wiyatu ala halaqatin fil masjid. Suatu saat Muawiyah waktu itu menjadi khalifah. Jadi zaman Khulafaur Rasyidin sudah berlalu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sudah meninggal, sudah wafat. Apalagi Nabi SAW. Tapi berapa sahabat masih ada, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Muawiyah keluar menemui satu halaqah di masjid. Lalu bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk di masjid? Qalu, mereka menjawab, "Jalasna nadhkurullah." Kami duduk untuk berzikir kepada Allah karena Allah. Kalau duduk berzikir bukan karena dunia. Kalau zaman itu mah ketika duduk berzikir tidak ada cemilan, kopi, kuaci, enggak ada. Kosong dari hal itu. Mereka berzikir murni karena Allah. Kata Muawiyah, "Allah ma ajlasakum illa dha." Betulkah karena Allah? Untuk berzikir kepada Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali karena itu. Maka mereka menjawab, "Wallahi ma ajlasana illa dzak." Demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali itu. Berkata Muawiyah, "Amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Wa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi. Fa qala ma ajlasakum? Qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana al-Islam wa manna bihi alaina. Qala Allah ma ajlasakum illa dhaq? Qalu wallahi ma ajlasan illa dhaq. Qal amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinni atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika." Kata Muawiyah, "Adapun aku tidak..." Mereka kemudian bersumpah, "Aku tidaklah menuntut kalian bersumpah kepada kalian, bersumpah kepada Allah karena menuduh kalian, enggak. Tak ada seorang pun yang kedudukannya seperti aku di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih sedikit hadisnya daripada aku." Muawiyah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk kecuali itu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Adapun aku tidak menuntut kalian untuk bersumpah karena menuduh kalian, bukan." Dan zaman itu mah zikirnya ikhlas. Kalau zaman sekarang kan zikir ribuan kali untuk tujuan dunia. Kenapa kamu rajin zikir? Agar laris manis dagangannya, agar karirnya nanjak, agar pangkatnya naik, agar cepat dapat jodoh, agar bisa membeli mobil mewah, dizikirin, disolawatin. Ada yang begitu? Jadi zikir yang agung ditujukan untuk meraih dunia yang hina. Kalau zaman sekarang kan begitunya. Ada para sahabat dulu enggak? Tapi apa kata Nabi SAW? "Barusan datang Jibril kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwa Allah merasa bangga dengan kalian di hadapan para malaikat. Nama kalian oleh Allah disebut di atas langit ketujuh di sekeliling para malaikat." Nah, ini menunjukkan salah satu keutamaan zikir membuat Allah bangga kepada orang yang berzikir itu, dan kebanggaannya itu diungkapkan balasan yang berikutnya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang berzikir itu diumpamakan seperti orang yang hidup, dan orang yang

tidak berzikir diumpamakan seperti orang mati. Ini menunjukkan pujian kepada orang berzikir, celaan kepada orang yang tidak berzikir. Celaannya diumpamakan bangkai itu yang tidak mau berzikir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang telinga untuk mendengar, lidah dan bibir untuk berbicara, tangan, kulit untuk menyentuh gitu kan, kaki untuk berjalan dan seterusnya. Hati Allah ciptakan. Untuk apa hati? Banyak yang harus dilakukan oleh hati. Untuk memahami ilmu, belajar ilmu. Salah satu untuk zikrullah. Bila anggota badan kita normal, mata normal, telinga normal, maka fungsinya akan normal maksimal. Kita melihat dengan jelas, kita mendengar dengan jelas, berbicara dengan jelas. Tangan juga bisa cekatan, gercep, kaki juga bisa berlari, bisa loncat, bisa salto, kan gitunya. Tapi kalau umpamanya rusak, mata sudah ada rusak, telinga ada rusak, semuanya. Alat bicara rusak. Seperti yang terjadi pada orang tuanya. Orang tua bakal terkena penyakit 5B. Bolor. Budeg. Bonge, budeg gue kan bongenya. Apa lagi? Boson. Beser. Balelol. Balelol itu apa? Ngomongnya tidak jelas. Karena apa? Karena gigi salah satu di antara alat bicara sudah ompong ya. Kalau sudah copot giginya, ngomongnya gimana? Balelol, tak etanya. Bolor, budeg, balelol, boson, beser. Belekan, belikan, nah belikan, 7B. Nah, itu karena fungsi dari organ-organ tubuh itu rusak. Maka fungsinya juga menurun. Mata sudah rabun untuk melihat. Nggak bisa baca, kalau baca harus jauhin gitu kan. Apalagi kalau apa ingredient obat, tolong bacain dosisnya gimana, isi kandungannya apa, kan gitu ke anak yang masih remaja, yang masih normal kan gitu ya. Masukin jarum ke benang juga masukin benang ke jarum nggak bisa, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan hati. Kalau hati rusak, apalagi mati gitu, sudah.

hadis Nabi SAW, perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir. Seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan ini mengisyaratkan salah satu di antara fungsi zikir menghidupkan hati. Dan banyak lagi fungsi-fungsi yang lain dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kita bahas baru salah satu di antara, beberapa di antara faedah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah-faedah lainnya yang tidak kita sebutkan di sini banyak. Saking banyaknya, enggak perlulah kita menyebut semuanya. Waktu kita terbatas. Ada berapa jenis zikir? Ada 4 jenis zikir. Dimulai dari zikir terbaik sampai terburuk. Apa saja jenis-jenis zikir tersebut? Pertama, kita akan lanjutkan bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya, sudah kelewat. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, apa yang diperoleh oleh orang yang berzikir kepada Allah? Apa keutamaan zikir? Cikene dijelaskan. Kan materi kita itu beberapa faedah zikir ya. Zikir itu menghapus dosa, meraih pahala. Zikir itu menyebabkan kita dijaga, dilindungi oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rahmat, diberi sakinah, dikerubuti oleh para malaikat, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu yang kita bahas itu. Mungkin pertanyaan ini dibuat sebelum kajian dimulai. Ya. Kesabaran. Adakah contoh berzikir untuk keinginan tertentu? Seperti ingin usaha lancar, dapat uang banyak, dan lain-lain. Ada. Di antaranya berdoa. Doa bagian dari zikir. Setiap doa pasti zikir. Karena berdoa berarti ingat kepada Allah dan menyebut nama Allah. Setiap doa adalah zikir, tapi tidak setiap zikir itu doa. Ya. Nah, ada doa agar dilancarkan segala keinginan atau urusan. Di antara Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'al huzna idha syi'ta sahla. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan dalam segala urusan. Kecuali yang engkau buat mudah. Wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla, dan engkau membuat segala sesuatu yang tadinya sulit bila engkau menghendaki menjadi mudah. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar dapat uang banyak usaha, berdoa iya, usaha juga iya. Kita lapar, ingin makan. Bisa berdoa ya Allah, beri saya makan. Jelek tidak ada, begitu? Enggak. Usaha ke dapur nyuk sangu gitu ya. Banjur kucai uyahan purulukan makan baru kenyang. Kalau hanya berdoa ya Allah kenyangkan saya ya Allah kenyangkan. Tapi enggak ada usaha. Enggak akan jelek kenyang, ya. Peribahasa mengatakan lamun hayang ngakel kudu ngakal, mun hayang ngarih kudu ngarah. Mual ngarih muntengarah, mual ngakel muntengakal, gitu ya. Hanya orang Sunda yang paham. Bagaimana hukum berzikir dengan asmaul husna? Nanti ada zikir yang masyru dan yang ghair masyru. Ada pembahasannya bulan depan.

Apa zikir yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan. Uluh, ini mah curhat surat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ibu anak sudah kenal sunnah. Tapi saat di rumah, anak ada ipar dan saudara-saudara kumpul. Dan banyak lelaki ajnabi. Ajnabi itu yang bukan mahram. Ibu anak kesal karena anak masih menggunakan niqab anak. Katanya anak berlebihan. Seharusnya anak tidak seperti itu. Karena dilahirkan dari ibu anak yang bukan seperti itu. Anak disebut fanatik. Bagus, daripada munafik. Lawan fanatik adalah munafik. Radikal. Radikal itu artinya mendasar. Didasarkan kepada Quran Sunnah. Ya bagus. Jaim. Daripada urakan. Ya. Hanya karena menggunakan niqab di rumah saat ada suami adik anak. Kakak ipar. Atau ketika kumpul keluarga yang ada laki ajnabi. Mohon doa dan nasihat Ustaz agar ibu anak tidak mengap anak berlebihan. Anak harus seperti apa? Karena saat ada laki ajnabi di rumah, anak lepas. Karena saat tidak ada lelaki, anak lepas nikom. Itu sudah bagus, sudah benar. Tinggal berikan pengertian kepada ibu. Ipar bukan mahram. Laki ajnabi itu bukan mahram. Saya tidak boleh memperlihatkan aurat. Kalau saya buka niqab, saya cantik gitu. Nanti ipar kepincut sama saya gimana? Rusak rumah tangganya nanti ya. Menimbulkan fitnah. Semoga ibunya ada di sini atau mendengarkan di rumah. Bu, yang ditanyakan oleh akhwat ini. Apa yang dilakukan oleh anak ibu itu benar. Menutup wajah. Yang bisa menjadi sumber fitnah di hadapan ipar atau saudara-saudara lain yang walaupun ada hubungan kekerabatan tapi bukan mahram. Seperti siapa? Seperti sepupu. Saudara sepupu itu, tapi bukan mahram, ya. Tutup, ya tutup. Ya. Nanti insyaallah ibu akan paham dan kita karena di sini permintaannya mohon doa. Agar ibu diberi hidayah. Semoga ibu ini diberi hidayah dan memaklumi, memahami kondisi anaknya ya. Bila perlu ibunya bilang ke anaknya yang sudah berumah tangga, kalian sudah berumah tangga ngontrak aja bisa. Belajar mandiri. Sampai kapan kalian akan terus nebeng ke orang tua? Oh sampai punya rumah sendiri, ngontrak dulu. Kos dulu, nanti baru mikir loh. Kalau terus nempel dengan orang tua, tidak akan punya piring-piring acan. Nah, sudah ada tuh, tersedia. Tapi begitu kita kos, mikir perlu piring untuk makan. Awalnya beri dua. Dua piring, satu untuk dia, satu untuk suaminya. Gelas gitu, begitu, sendok. Oh butuh kompor, beli dicicil satu-satu. Kalau enggak gitu enggak mikir dia ya. Yang berumah tangga belajarlah. Jangan khawatir kesulitan. Kesulitan pasti ada tapi Allah beri kemudahan. Dengan cara itu kita akan mikir sendiri, dewasa sendiri, berkembang sendiri dan nanti akan termotivasi berusaha. Kalau nebeng terus ke orang tua, ah udah enak-enak. Sampai kapan? Nanti punya anak banyak, mau menebeng terus ke orang tua. Anaknya beranak lagi, bercucu. Rumahnya enggak begitu gede. Apa enggak mikir tuh ya. Suruh anak-anak yang sudah menikah, misah. Walaupun hanya ngekos sekamar ya. Insya Allah orang yang sepertinya akan mandiri bertanggung jawab. Ustaz, kalau kita memutuskan hubungan sama saudara, tapi tidak ada hubungan darah, atau bukan saudara, meren, orang lain,

Berdosa enggak ya? Tergantung alasan. Pada asalnya hukumnya dosa. Enggak boleh memutuskan hubungan baik dengan siapapun. Ya. Tapi tergantung alasan. Tak ada hubungan darah karena dia diangkat anak dari bayi oleh ibu. Oh, harus dijauhi ya. Tapi setelah besar kelakunya benar-benar sudah kelewatan. Akhirnya saya suruh jangan nganggap kami keluarga lagi. Ya gitu. Kalau sudah dinasihati, diluruskan, masih tetap kekeh malah menjadi-jadi, ya jaga jarak agar tidak terkena mudarat. Ahwat pergi ibadah umroh. Tapi dari datang sampai pulang dalam keadaan haid, apakah umrohnya dapat pahala? Berapa hari itu haidnya? Kan seminggu umroh dengan perjalanan minimal biasanya 9 hari. Anggap saja ahwat ini enggak normal siklus haidnya, bisa 15 hari. Jadi pas berangkat haid, di sananya dengan perjalanan 9 hari sampai pulang masih haid. Apa yang harus dilakukan? Baik. Ini banyak terjadi ya. Kalau ke Madinah dulu nih, biasanya di Madinah 3 hari. Hari keempat baru umroh ke Mekah. Wanita haid harus ihram bersama-sama jamaah lain. Dia mandi besar, itu mandi besar sunnah aja ya. 3 atau 4 sunnah sebelum ihram. Ya, yang pertama bersih-bersih dulu, mandi besar. Ini sunnah tidak wajib. Minimal wudu. Ya. Kedua, kalau laki-laki, ini kalau laki-laki memakai parfum. Tapi enggak boleh ke kain ihram. Tapi harus ke badan. Ya. Ketiga, kalau ada kuku panjang, jenggot, kumis panjang, gunting dulu. Kumisnya jangan bibirnya. Kukunya. Khawatir nanti jadi halangan. Keempat, baru pakai pakaian ihram. Untuk laki-laki ini sunnah. Adapun wanita tidak boleh pakai parfum dan pakaiannya bukan pakaian ihram seperti laki-laki, bebas asal menutup aurat. Jadi untuk wanita hanya mandi dan memakai pakaian yang menutup aurat. Sudah, berangkatlah dia ke miqat. Miqat adalah tempat awal memulai ibadah umrah. Untuk orang yang lewat Madinah, miqatnya di Bir Ali atau di Dhul Hulaifah. Datang ke sana ada masjid sholat 2 rakaat. Ini fungsinya wudu tadi. Kalau batal ya wudu lagi di sana. Setelah sholat 2 rakaat dia memulai niat melakukan umroh. Niatnya harus di miqat itu. Tidak boleh dari masjid Nabawi. Niatnya harus di miqat. Ketika niat berarti dia sudah ihram. Jadi secara bahasa ihram pengharaman. Secara istilah adalah niat memulai ibadah umroh yang dilakukan di miqat. Kalau orang Madinah miqatnya Bir Ali. Kalau orang Mekah miqatnya ya sekitar Mekah. Ada Tan'im, ada Ja'ranah, ada Hudaybiyah, ada Arafah, macam-macam tergantung. Kalau ada orang Madinah di sana ya. Nah, jadi niat. Dengan niat dia sudah ihram. Kenapa niat disebut ihram? Niat itu mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Tadinya halal pakai parfum untuk laki-laki, sekarang haram. Tadinya halal menggunting kuku, menggunting rambut, sekarang haram. Tadinya untuk laki-laki halal memakai pakaian apapun, sekarang haram. Kecuali 2 hal tadi. Tadinya halal melakukan hubungan suami istri, sekarang haram. Begitulah. Wanita yang haid ikut ihram di sana. Lalu setelah ihram berangkat dari miqat menuju ke Mekah, talbiyah sepanjang jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus begitu. Sampai di Mekah, ya.

0: Sampai di Mekah, orang lain umroh, wanita yang haid nggak boleh umroh. Tunggu sampai dia suci. Tapi saat selama menunggu suci, seluruh larangan ihram berlaku. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Bebas makan, tidur, jalan-jalan, shopping, boleh. Tapi jangan dulu ke masjid untuk umroh, untuk sholat, nggak boleh karena dia haid. Setelah suci, dia mandi, lalu lakukan umroh sendiri atau nanti didampingi oleh mahramnya atau didampingi oleh pembimbingnya. Ya, nah, maka umrohnya sah. Nah, sekarang yang jadi masalah, ya, selama di Mekah pun haid terus sampai waktu kepulangan masih haid. Apa yang harus dilakukan? Si wanita ini harus menunda pelaksanaan umroh sampai di hari terakhir keberadaan dia di Mekah. Setelah hari terakhir, ini hari terakhir umpamanya nanti sore check out pulang ke Jeddah, kemudian ke bandara, kemudian ke Indonesia. Silakan ba'da subuhnya dia umroh dalam keadaan haid. Tapi tidak sholat. Jadi lakukan oleh dia hanya rukun dari umroh. Pertama, ihram sudah kemarin. Ya. Kedua, dia tawaf 7 putaran. Setelah tawaf kan harusnya sholat di belakang makam ihram, dia enggak boleh sholat karena haid. Silakan minum zam-zam, setelah itu ke tempat sa'i, ke sofa dan marwah. Sa'i, setelah itu tahallul, setelah itu selesai umrohnya sah, pahalanya utuh. Seperti orang yang lain pada umumnya. Setelah itu silakan pulang. Sah umrohnya? Sah. Dapat pahala? Utuh dapat pahalanya. Ya. Itu yang harus dilakukan oleh wanita yang haid. Bagaimana hukumnya tentang amalan membaca Al-Waqiah setiap pagi dan Quran Yasin setiap malam untuk mendatangkan rizki? Apa ada tuntunan? Pertama, baca surat apapun, baik rutin ataupun tidak, hukum asalnya tetap ibadah, sama dengan ibadah membaca Al-Quran. Quran surat manapun, ayat manapun. Ya, mau rutin, mau tidak. Namun pertama, kalau dirutinkan itu ada keyakinan tertentu yang tidak diterangkan oleh Nabi SAW. Siapa yang baca ini rutin bakal begini, begini, begini. Nah, keyakinan ini yang tidak boleh. Dari mana kita mengetahui orang yang baca surat ini bakal begini, padahal Nabi tidak menjelaskannya. Dari mana kita tahu? Kenapa kita berani menetapkannya? Udah baca Quran sebagai ibadah yang agung kepada Allah, gitu ya. Nah, yang jadi masalah meyakini perkara yang oleh Allah dan oleh Nabi-Nya tidak diterangkan. Seperti membaca surah ini rutin dengan keyakinan tadi, nggak boleh. Itu yang pertama. Kedua, niat. Tadi disebutkan dengan niat supaya mendatangkan rizki. Jadi membaca Al-Quran dengan niat dapat rizki. Sayang. Baca Quran itu ibadah agung. Kalau niatnya hanya ditujukan mendapatkan rizki saja, maka itu enggak sama. Sering para ulama menjelaskan, seperti kita punya sendok terbuat dari emas, harganya miliaran, dipakai nyeduk kotoran. Betapa berharganya sendok dan betapa hinanya kotoran yang diambil oleh sendok. Ibadah agung seperti zikir, baca Quran diniatkan untuk dunia. Dunia itu oleh Nabi SAW diumpamakan kotoran manusia, diumpamakan bangkai binatang, hina gitu ya. Sedangkan ibadah agung, zikir agung, salawat agung, mas sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih sesuatu yang hina. Ya, jangan. Kalau berdoa minta dunia, boleh. Beri Allah beri saya rezeki, boleh. Tapi menjadikan zikir, sholawat sebagai alat meraih dunia, jangan. Diniatkan untuk itu, jangan. Saya Allah, saya bersolat 10 kali, semoga dengan sholawat ini saya dapat mobil 1 miliar. Nggak boleh. Karena itu mengamalkan amal akhirat dengan niat memperoleh dunia. Nggak boleh ya. Sudah niatkan untuk meraih ridho Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk meraih dunia, lakukan 2 hal. Pertama ikhtiar, yang kedua berdoa. Ya Allah lancarkan usaha saya. Ya Allah mudahkan usaha saya. Ya Allah mudahkan rezeki saya dengan usaha ini. Boleh, lu usaha. Ya, lakukan itu. Bolehkah sapi betina dijadikan hewan kurban? Boleh. Apakah boleh kita berkurban tapi tidak menyaksikan langsung? Boleh. Tapi yang utama kita sembelih sendiri. Kalau enggak mampu, silakan diwakilkan kepada yang lain. Boleh menyaksikan? Boleh tidak. Kalau menyaksikan umpamanya takut darah, boleh tidak menyaksikan ya. Enggak apa-apa. Apa yang dimaksud anak yang tidak akekah tergade? Ya ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergade dengan akikah. Tudzbahu lisabihi. Akikah ini disembelih di hari ketujuhnya. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud akikah adalah menyembelih kambing karena kelahiran anak. 1 kambing untuk wanita, 2 kambing untuk laki-laki. Kalau mampu, lakukan. Kalau mampu tidak dilakukan, masih tergade. Makna tergade diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Maka amal soleh yang dilakukan anaknya tidak sampai ke orang tuanya karena belum diakikahi. Itu maknanya. Makna dari tergade. Orang tua ini enggak dapat pahala dari amalan anaknya. Kecuali kalau memang karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan. Jadi waktu anak lahir, dia enggak punya kambing. Enggak punya uang untuk beli kambing. Ingin. Maka bebas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini kena kalau ada orang punya anak, mampu akekah tapi sengaja tidak akekah karena sayang. Bukan sayang ke anak, tapi sayang ke uangnya. Akekah berapa sekarang? 3 juta berapa? Mending dibelikan HP. Beli HP umpah yang 15 juta. Mampu beli kambing? Enggak. Nah ini terkena ya. Adapun orang yang tidak mengakekkan anaknya karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan, maka insya Allah tidak terkena hadis ini. Wallahu a'lam. Bolehkah orang tua dari anak itu makan akekah? Boleh, harus. Kata Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makan kamu dari daging ini, simpan sebagian, sedekahkan sebagian. Ini berlaku bagi yang kurban, bagi yang akekah, sunnahnya ikut memakan daging tersebut. Surat apa yang dibaca untuk syukuran akekah? Enggak ada bacaan-bacaan. Akekah itu menyembelih kambing karena kelahiran anak. Enggak ada upacara ritual lain, ya. Jadi kalau orang menyembelih di hari ketujuh dari kelahiran berarti sudah akekah tanpa ada ritual lain. Terakhir, bolehkah mencari arti mimpi pada buku atau Google? Jangan. Banyak yang sesat nanti, ya. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mimpi kita tidak memerintahkan mencari takwil mimpinya. Beliau hanya memberi adab-adab ketika mimpi. Kalau mimpinya mimpi baik, berhamdalahlah, pujilah Allah atas mimpi itu, dan berdoa semoga Allah memberi kebaikan dari mimpi baik tersebut. Udah itu. Enggak enggak mengatakan cari takwilnya oleh kalian, tidak. Adapun kalau mimpinya mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar orang gila, terus susah larinya, teriak. Akhirnya naik ke atas pohon. Di atas pohon ada ular. Pokoknya mimpinya buruk, ya. Maka terus terbangun. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ta'awud kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitan. Itu dari syaitan. Yang kedua, balikan bantalnya. Kemudian yang ketiga, posisi tidurnya diganti. Kalau tadi tengkurap atau nangkarak apa terlentang, menjadi nyanyigir, miring atau gimana saja, ya. Dan jangan diceritakan mimpi buruknya kepada siapapun. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menimpakan madarat kepada orang itu atas mimpi buruknya. Kalau mimpi baik boleh diceritakan, tapi tidak ditambah-tambah, biar seru ditambah. Enggak boleh. Itu sedusta-dusta ucapan adalah orang yang ngaku mimpi tertentu padahal tidak bermimpi demikian, ya. Jadi baik mimpi baik ataupun mimpi buruk tidak diperintahkan untuk mencari takwilnya, ya. Boleh enggak bertanya? Kalau boleh sih boleh. Karena ada enggak orang yang ahli takwil mimpi? Ada, ya. Ibnu Sirin dikenal sebagai ahli takwil mimpi, ya. Tapi tidak semua ulama ahli takwil mimpi, tapi takwil mimpi, ahli takwil mimpi adalah ulama. Imam Bukhari kalau beliau bermimpi bagus gitu, baik, beliau ulama. Beliau mencari, mendatangi ulama temannya yang ahli takwil mimpi, kemudian diceritakan dan meminta takwilnya. Kalau boleh, boleh, tapi ke ahlinya. Adapun Google, pertama Google bukan orang. Kedua, bukan ulama. Kalau orang, kan Google itu hanya menghimpun pendapat-pendapat dari banyak orang, kan? Itu belum tentu ulama yang ini. Jadi nggak perlu mencari di Google atau di buku-buku takwil mimpi. Sudah berdoalah kepada Allah, kalau itu baik semoga memperoleh kebaikannya, kalau itu buruk semoga dihindarkan dari keburukannya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung, ya. Ya, pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar walidiniha. Fadfar bidhatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta'a hadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fit talab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-azim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Ustaz, orang tua saya menyuruh saya istiqamah bercadar. Bagus. Ini ihwan apa? Wah, jangan-jangan. Ah. Namun ada satu dosen yang tidak suka dengan saya dan kawan yang bercadar. Pasti di mana-mana. Ya. Setiap mengajar selalu mencela dan menyindir. Bagaimana sikap saya menghadapinya? Tersenyum. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin, gitu kan? Wa ma ursilu alaihim hafiz. Terus fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Semua orang-orang berdosa mujrimin di sini, orang-orang berdosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Kalau bertemu, oh, nyinyir, nyindir, mencela, menghina, memojokkan, ya, menjadikan sebagai bahan candaan. Dan itu sudah disetting dari orang kafir. Sekitar tahun 80-an, ketika saya masih jadi mahasiswa nih, saya pernah jadi mahasiswa dulu, ada dosen yang menyatakan orang bercadar itu licik. Itu bukan satu dua orang. Kenapa? Karena dia bisa mengintip orang lain, melihat orang lain bisa tidak bisa melihat dia. Ya, saya temukan itu tulisan di seorang tulisan orientalis. Oh, memang dari sana disetting. Itu tahun 80-an, berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun lebih ya. 30 tahun yang lebih. Sekarang kan muncul lagi ada orang mengatakan begitu ya. Gak aneh, memang dari sononya, dari nenek moyang yang kafir. Belajar Islam kepada orang kafir, begitu hasilnya. Mungkin orang yang baru-baru ini ngomong orang cadar itu licik, itu muridnya dosen saya dulu itu. Dan dosen saya itu muridnya orang kafir orientalis di barat. Ya, begitu. Nanti mungkin beberapa tahun, puluh tahun, belasan tahun yang akan datang, ini akan muncul lagi. Tidak aneh. Itu semuanya bergulir. Tidak hanya terjadi satu waktu, tapi terjadi di setiap waktu di beberapa tempat, ya. Nah, apa sikap kita? Tersenyum. Karena itu menguntungkan, wallahi tidak merugikan. Menguntungkan, semakin sadar dia tekan, itu semakin orang tertantang untuk mengamalkannya. Dari dulu kan nggak ada yang pakai kerudung di Indonesia ya. Ada muncul satu dua kerudung. Ditekan apa tidak? Ditekan. Sekarang semuanya yang dulu menentangnya, sekarang istrinya, anak-anaknya pakai kerudung tuh ya. Setelah kerudung, padahal kerudung itu waktu itu hanya kecil ya. Kadang-kadang lututnya masih terbuka itu, sikutnya masih terbuka itu ya. Semakin lama semakin jilbab besar, ditentang. Anggaplah anjing menggonggong, kafilah berlalu, semakin di tengah jilbab besar sekarang menjadi memasyarakat, muncul cadar, ditekan. Apakah ketika ditekan semakin habis atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Ya. Oleh karena itulah, maka ketika ada satu pihak dipojokkan, dihina, dicaci, dimaki, ada orang yang sorak, tapi lebih banyak orang yang simpati. Lalu orang-orang yang simpati yang lebih banyak ini yang bereaksi. Lalu salah satu reaksi yang ikuti bercadar. Jangan beranggapan bahwa cibiran, hinaan kepada orang yang bercadar itu hanya terjadi sekarang, dialami oleh akhwat yang bertanya ini saja. Enggak, sekarang sudah lebih memasyarakat, artis juga ada yang pakai cadar ya. Koruptor juga ketika sidang mah pakai cadar. Tahu cadar itu bagus, baik gitu ya. Makanya untuk menutupi keburukannya dipakai sesuatu yang baik gitu ya. Kalau sekarang sudah masyarakat tantangannya seperti ini, dulu awal-awal munculnya cadar, apalagi? Apalagi itu? Tidak hanya dari orang lain, dari orang tua. Ada seorang, gak perlu saya sebut orangnya. Dia bercadar, orang tuanya gak tahu. Karena dia kos di dekat kampusnya. Pas pulang, deg-degan, pasti marah orang tuanya. Datang pakai cadar, ada orang tuanya di depan. Lagi nyapu gitu. Digoda. Ini ada bebegik sawah. Ayo, wah, segala macam. Gak tahu itu anaknya. Ketawa menghina gitu ya. Sambil berhenti dulu nyapunya. Bebegik sawah kadiun. Ternyata belok masuk ke rumahnya. Ini siapa? Saya anakmu, Pak. Seperti itu. Bayangkan. Kebayang gak reaksinya? Akhwat sekarang mungkin tidak mengalami seperti yang itu. Mungkin ada satu dua yang mengalami. Tapi sekarang sudah banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalau digabung di berbagai kota ya. Jadi jangan mundur karena itu. Akhwat yang bercadar menginspirasi banyak akhwat untuk mengikuti. Karena dengan hadis, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menyebarkan atau membuat satu, menunjuki satu amalan yang baik kepada orang lain, maka dia akan pelepah ditambah dengan pahala orang-orang mengikutinya. Jadi pahalanya itu mengalir terus walaupun dia nanti sudah mati ya, karena dia menginspirasi orang. Dan beliau menurut saya membuka cadar saat praktek ngajar. Bertahanlah, gak ada aturannya gitu. Gak ada aturannya. Ini teralami oleh hampir setiap akhwat. Tidak semua akhwat, tapi banyak yang mengalami. Tapi akhwat-akhwat itu tegar dan tidak kalah karena desakan satu dua orang ya.
0: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya
6: wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada boleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggak harus banyak orang yang tahu doa, bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
7: Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'ahu.

Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan salatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama salat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
2: lakum. Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah.

terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, "La atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati." Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Aku akan menggilir 99 istriku." Istrinya 99. "Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda." Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaAllah." Katakan olehmu insyaAllah. Walam yakul insyaAllah. Tapi dia tidak mengatakan insyaAllah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, "Wallahi lau qala insyaAllah lahamalna walawaladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka gak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, "Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang." Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, "Uluh, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat." Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insyaallah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insyaallah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insyaallah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak. Apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif, ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja, ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji, ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji, ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember, gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk was'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azami Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan.

0: yatim, dekatkanlah anak yatim kepadanya. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilm, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha untuk melembutkan hati itu. Tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha," "summa yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "faghafarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." "Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah," yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah

0: ibadah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, "Wa idda'udu nikmatallahi la tuhsuha." Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaythin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih. Kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah." Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum, ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, "Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani." Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa. Tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus. Ada pelayanan yang kurang bagus. Ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya kesana tuh. Wali kota ke sana, gubernur ke sana, skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian, tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Itu atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya? HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
6: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan ikhwat Islam azani Allah wa yakum. Kita masuk ke dzikrul hath ala luzumir ridha bi syada'idi wa sabri 'alaiha. Anjuran untuk senantiasa ridha ya kepada ketentuan Allah dalam sesulit apapun dan berusaha untuk sabar di atasnya. Ini adalah merupakan perkara yang amat berat, yaitu ridha terhadap musibah yang menimpa kita. Karena untuk bisa ridha ya, terhadap musibah yang menimpa kehidupan kita, itu memerlukan kepada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa semua yang Allah tentukan pasti tidak lepas dari ilmu Allah. Dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ia mencakup segala sesuatu. Dan yakin bahwa apa yang telah Allah tentukan untuk dirinya, insya Allah itu yang terbaik. Ya, di mana musibah-musibah yang menimpa hidupnya, pasti di sana ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dari kita. Ya, seperti menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Maka ketika kita yakin hal perkara seperti itu, maka insya Allah kita akan berusaha untuk ridho ya, terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau Ali bin Abbas radhiyallahu an, dari Ibn Abbas semoga Allah meridhainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Thumma amarah, kemudian Allah memerintahkan ya pena. Fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah, maka ia pun mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, maka dari itu ikhwat Islam azani Allah, ini perkara yang harus diyakini. Semua kaum muslimin, siapapun dia, wajib meyakini ya, bahwasanya segala sesuatu telah Allah catat, telah Allah takdirkan, telah Allah tentukan sampai hari kiamat. Maka itu menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah mengetahui perkara yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Allah yang mengetahui ya, hikmah-hikmah di balik semua ketentuan dan takdirnya. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk senantiasa yakin, ridha, sabar menghadapi semua ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Bukan berarti ia tidak berusaha. Beriman kepada takdir justru mengharuskan kita untuk usaha. Salah besar bila kita beriman kepada takdir menyebabkan kita tidak mau berusaha. Ini sebuah kesalahan. Ya, secara akal manusia saja. Apabila kita lapar misalnya. Lapar itu adalah takdir. Tapi apakah di saat kita lapar, kita berdiam diri, berpangku tangan, tidak mau berusaha? Ya tentu ini adalah kebodohan. Ya. Kita tidak mau mencari makan di saat lapar dengan alasan ini sudah takdir. Tapi kewajiban kita apa? Di saat kita lapar ya kita berusaha untuk mencari makan. Di saat kita makan dan kita kenyang, maka di saat itu takdir juga. Oleh karena itulah ya kita beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah. Sama sekali ya tidak ada konsekuensi kita untuk diam dan tidak berusaha. Justru syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang memerintahkan kita untuk usaha mencari takdir yang baik. Sambil kita sabar ya menghadapi berbagai macam ketentuan-ketentuan yang memang telah Allah takdirkan kepada kita. Kata Al-Hafidz Ibnu Hibban Abu Hatim Al-Busti, الواجب على العاقل أن يوقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها. kewajiban orang yang akil, ya, orang yang berakal adalah yakin bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Wajib diyakini itu, bahwa segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keyakinan semua belum ditakdirkan, Allah baru tahu setelah terjadinya, ini sama saja pertama menuduh Allah ilmunya ya terbatas. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, sama saja menuduh bahwa sesuatu bisa terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah baru tahu. Ya. Tapi kalau kita punya keyakinan Allah mengetahui sampai hari kiamat, itu semua menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah, maka itu ya menunjukkan bahwa semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Maka ini wajib kita yakini. Namun sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bukan berarti kita lantas tidak mau beramal, tidak mau berusaha. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, apa kata para sahabat? Fafimal amal ya Rasulullah. Kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? I'malu. Beramallah, beramallah. Ya, kita harus terus beramal, berusaha, berusaha. Ya, kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita nanti. Tapi kewajiban kita berusaha. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, ya tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Ya, tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Tidak mungkin. Kata beliau, فَمِنْهَا مَا هُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَ وَمَا لَا يَكُونُ فَلَا حِيلَةَ لِلْخَلْقِ فِي تَقْوِينِهِ فَإِنْ دَفَعُوا الْوَقْتُ إِلَى حَالِ شِدَّةِ يَجِبُ أَنْ يَتَّزِرَ بِإِزَارٍ لَهُ طَرْفًا. Maka ketentuan-ketentuan itu ya, sesuatu yang pasti akan terjadi, mau tidak mau, pasti akan terjadi kalau memang sudah Allah takdirkan. Ya, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau Allah takdirkan kita sakit, pasti sakit. Ya. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan dia tidak sakit, tidak akan sakit. Semua dengan ketentuan Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, "Lau annal ummata ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u an ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu qad katabahu Allahu 'alaik." Kalaulah seluruh umat manusia, hai anak, mereka bersatu padu memberikan manfaat untukmu, mereka tidak akan bisa lakukan kecuali yang telah Allah tuliskan untuk kamu. Dan kalau mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat bahaya kepada dirimu, mereka pun tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Subhanallah, ternyata keyakinan ini Rasulullah tanamkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ikhwata Islam azan ya Allah. Maka kata beliau, wa ma la yakunu, dan sesuatu yang tidak terjadi, makhluk pun tak akan mampu untuk menjadikannya kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah tidak takdirkan terjadi, yes, walaupun seluruh makhluk bersatu padu supaya itu terjadi, tetap tidak akan bisa terjadi. Siapapun tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan Allah. Jalla sana'u. Fa'in dafa'ahul waktu ila hal syiddah. Kalau suatu waktu ia ternyata ditimpa takdir berupa kesusahan hidup, kesulitan, maka wajib dia memakai sarung yang memiliki dua tepi. Ya, artinya hendaknya dia memiliki dua sifat di saat ia ditimpa kesusahan itu. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. kesusahan, kesenangan, penderitaan. Semua itu semua Allah telah takdirkan dengan hikmah yang Allah yang hanya Allah yang Maha tahu. Maka ketika kita ditimpa kesusahan-kesusahan tersebut, maka pakailah dua pakaian. Yang pertama as-sabru, kata beliau, ahaduhuma as-sabru sabar. Memang ucapan sabar itu mudah, akhi. Semua orang mampu mengucapkan kata sabar. Tapi yang sulit itu adalah dalam mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Bolehlah kita berbicara tentang kesabaran. Bolehlah orang memberikan nasihat tentang kesabaran. Tapi orang yang berbicara tentang kesabaran, orang yang memberikan nasihat tentang kesabaran, ketika ia ditimpa musibah pun belum tentu bisa sabar. Memang betapa manisnya ucapan sabar. Dan betapa pahitnya dan getirnya di saat kita bersabar. Namun hasilnya ternyata sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Ya. Wal akhir, pakaian yang kedua apa? Ar-ridha, itu ridha dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Liyastawfiya kamal al-ajri. Atau kamalul ajri li fi'lihi dzalik. Supaya dengan ridha itu sempurna pahala yang ia dapatkan. Ada orang yang sabar menghadapi ketentuan. Ya. Dia diberikan pahala yang sempurna. Tapi kalau dia bukan hanya sabar, tapi ridho dengan ketentuan itu, maka ini lebih sempurna lagi ya, pahala yang Allah berikan kepada dia. Atau kadang ada orang yang dia ketika ditimpa oleh Allah kesusahan, kesulitan, disertai dengan tasakhut, marah sama Allah, enggak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dia, sehingga akhirnya ia menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya, ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya, sehingga ia marah kepada Allah, bahkan ia tidak mau lagi untuk menaati Allah. Jadi ia mengira dengan perbuatannya seperti itu dia akan menyakiti Allah, padahal Allah sama sekali tidak termudharati oleh perbuatannya. Justru yang mudharat dia sendiri. Apakah di saat ia marah dengan ketentuan Allah yang susah kepada dirinya, lalu ia tidak mau lagi sholat, ia tidak mau lagi zakat, ia tidak mau lagi berbuat amalan saleh. Apakah dengan seperti itu Allah rugi? Tidak rugi sama sekali. Makanya kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, seluruhnya, manusia dan jinnya, semuanya ternyata berbuat keburukan, berbuat maksiat, maka itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Allah tidak rugi. Ya. Allah mengatakan juga in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk keuntungan kalian juga. Jika kalian berbuat buruk, itu pun juga untuk kerugian kamu juga. Allah tidak dirugikan. Maka dari itu ya akhi, kenapa seseorang itu kok bisa marah kepada Allah di saat diberikan kesusahan hidup? Karena dia hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Dia tak pernah memikirkan apakah saya telah melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada saya atau tidak. Sehingga akhirnya ketika seorang hamba yang ia pikirkan tentang kepentingan dirinya, kenikmatan dirinya, sudah begitu dia melihat, selalu melihat kepada orang yang lebih nikmat hidupnya dari dia, jadilah dia hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadilah dia hamba yang suka marah-marah kepada Allah, tidak ridha dengan ketentuan Allah. Maka semakin jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin hatinya benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu dia mengira Allah rugi, Allah akan sakit hati kepadanya. Padahal sebetulnya dialah yang rugi. Dia yang akan terkena azab yang sangat berat pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Ya'kub. kata beliau, fakam min shiddatin qad sa'ubat wa ta'adhara zawaluha 'ala al-'alam bi asrih thumma furrija 'anha sahlu ya fi aqalli min lahdhah. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang sangat sulit, ya, yang dimana manusia pun lemah untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Bahkan seluruh manusia pun tidak mampu untuk membantu kesulitannya. Tapi subhanallah, tiba-tiba Allah berikan kemudahan kepada dia. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada dia dalam waktu yang sangat cepat. Padahal manusia semua sudah lemah untuk membantunya. Maka dari itulah ya akhul Islam, sungguh sangat naib ketika seorang manusia menggantungkan harapannya kepada manusia. Manusia lemah, manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi ya, jika ia ingat, yakin bahwasanya Allah lah pemilik segala sesuatu, maka dia akan bergantung hanya kepada Allah saja. Karena dia yakin Allah yang Maha Kuat, dia pencipta langit dan bumi, dia satu-satunya pemberi rezeki. Maka ia hanya butuh kepada Allah, ia hanya gantungkan harapannya kepada Allah. Ikhwatul Islam, kata beliau lagi, yajibu 'alal 'aqil idza kana mubtadi'an an yalzama 'inda wurudi syiddah 'alaihi suluka sabri. Wajib atas orang yang berakal, ya, di permulaan ia ditimpa kesusahan, untuk sabar. Ya, sabar itu di permulaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Lalu Rasulullah bersabda kepada wanita itu, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Rupanya wanita ini tidak sadar kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah SAW. Dia tidak tahu apakah kata wanita ini, ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati, pergi kamu dariku, kamu tidak pernah mendapatkan musibah seperti aku. Ya, Rasulullah pun pergi. Kemudian dikatakan kepada wanita itu, apa kamu tidak tahu yang mengucapkan tadi adalah Rasulullah SAW? Subhanallah, wanita ini langsung terkejut, sangat ketakutan. Segera ya pergilah ke rumah Rasulullah SAW. Lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak tahu jika itu engkau. Maka Rasulullah bersabda, innama sabru inda sadamatil ula, sabar itu ketika ditimpa ujian pertama kali. Kadang di awal-awal kita tidak sabar, mengeluh, tapi lama-lama akhirnya terpaksa sabar. Ya gimana lagi, saya harus sabar. Ya, dia dapat pahala, ya betul dapat pahala, tapi tidak sebesar pahala di saat dia sabar pertama kali, saudaraku. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kesabaran yang paling besar pahalanya itu adalah di saat kita ditimpa musibah pertama kali. Kata beliau, فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ حِينَ إِذٍ يَرْتَقِي مِنْ دَرَجَةِ الصَّبْرِ إِلَى دَرَجَةِ الصَّبْرِ رِضَى. Jika ia mampu untuk sabar, ia menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, naiklah derajatnya kepada ya ridha. Fa illam yurzaq sabran falyalzam at-tasabbur. Kalau ternyata ia tidak punya kesabaran, setidaknya ia tasabbur, berusaha sabar. Ya, ada orang memang punya sifat kurang sabaran. Ya. Maka orang seperti ini harus berusaha tasabbur, yaitu berusaha supaya memiliki kesabaran. dan ini memang perjuangan yang luar biasa. Tapi insya Allah itu hasilnya sangat manis, lebih manis daripada madu. Li'annahu awwalu maratibir ridha. Karena sabar itu adalah merupakan awal martabat keridhaan. Walau kana sabru minar rijali lakana rajulan kariman. Idh huwa badrul khairi wa asasu ta'at. Kalaulah kesabaran itu ya ada pada seseorang, dia pasti akan menjadi mulia. Kenapa? Karena kesabaran itu, kata beliau, benih kebaikan, bahkan pondasi ketaatan. Benih seluruh kebaikan apa? Sabar. Sabar maksudnya sabar apa? Sabar untuk menahan hawa nafsunya. Sabar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ketika kita menaati Allah tidak butuh sabar? Sangat kita membutuhkan kesabaran, saudaraku. Ya, kalau kita meninggalkan maksiat, apakah kita tidak memerlukan kesabaran? Oh, sangat perlu. Apalagi ditimpa musibah, teramat sangat perlu. Untuk istiqomah di atas sholat misalnya, supaya kita bisa khusyuk terus, ya kita sangat memerlukan kesabaran. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah di atasnya. Ya, Allah mengatakan sabarlah di atas melaksanakan salat. Karena untuk terus-menerus istiqomah menjaga salat kita betul-betul di awal waktu, betul-betul menjaga ya rukunnya, syarat-syaratnya, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ketika kita juga berusaha untuk melaksanakan perintah Allah berupa ya Ramadan, saum, ya sangat perlu kepada kesabaran. Ketika kita misalnya kita pergi umroh, sangat kita memerlukan kesabaran di perjalanannya, ya. Kecapean dan kelelahan yang akan kita hadapi di saat kita haji, di saat kita berbakti kepada orang tua, sangat memerlukan kesabaran menghadapi sifat orang tua yang kita tidak sukai. Ketika seorang istri berusaha untuk berbakti kepada suami, sangat memerlukan kesabaran, apalagi di saat ia tidak suka kepada suaminya. Di saat suami berbuat baik kepada istri dan anaknya, sangat memerlukan kesabaran, ya, menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya, ya, kenakalan anak-anaknya. Siapapun dia, butuh kepada kesabaran. Seorang pemimpin untuk betul-betul adil, bersikap adil dan bijaksana, sangat memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena rakyat itu kemauannya berbeda-beda. Apalagi kalau kita, ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum, menyampaikan kebenaran kepada manusia, pasti sangat membutuhkan kesabaran. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, kesabaran itu adalah merupakan benih kebaikan. Kesabaran itu adalah, kata beliau, pondasi berbagai macam ketaatan. Kata beliau, as-sabru jima'ul amri wa nizamul hazmi wa di'amatul aqli wa badrul khairi wa hilah min man la hilata lahu. Sabar itu adalah merupakan jima'ul amr. Iya. Yaitu pokok segala urusan. Segala urusan pasti kembali kepada kesabaran. Wa nizamul hazmi, aturan ya untuk kuat dan kokoh. Ya, kekuatan seseorang itu ditentukan oleh kesabarannya. Semakin sabar menunjukkan kepada kekuatan dia. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, laisa syadid bisurah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa menang dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan amarahnya di saat ia marah. Menahan emosi di saat marah itu, ya, butuh kesabaran, tidak? Sangat perlu, ya, pada kesabaran. Tidak mungkin orang yang tidak sabar bisa menahan emosinya. Maka, ya, di saat dia sabar, di saat itu dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Wa di'amatul aqli, bahkan itu tiang akal. Akal tidak mungkin tegak tanpa kesabaran. Orang yang kurang sabarnya, kurang akalnya. Ya. Orang yang mudah terpancing emosi dan tidak sabar menahan emosi, kurang akalnya. Tapi orang yang berakal tak mudah terpancing emosinya. Orang yang menggunakan akal pikiran dia dengan cerdas dan lurus, apalagi kemudian diberikan cahaya ilmu, dia berusaha, ya akhwal Islam, ya, untuk tidak tergesa-gesa, ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Maka, ya akhi, kata beliau, sabar itu adalah merupakan pondasi segala kebaikan. Wa awalu darajatihi al-ihtimam. Kemudian kata beliau, sabar itu berderajat-derajat. Yang pertama al-ihtimam, ada perhatian. Al-ihtimam, ya. Di mana ia betul-betul fokus kepada suatu permasalahan tersebut dan ia ada niat yang kuat. Fumatayakud, kemudian kesadaran, kata beliau. Ada kesadaran bahwa sabar itu manis, bahwa tidak sabar itu tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak sabaran juga tidak akan merubah keadaan. Ya, di saat ia ada himmah, keinginan yang kuat, ada kesadaran yang luar biasa, kemudian disertai dengan tasabbut. Ya, thumma tasabbut, kemudian tasabbut itu berusaha untuk mengokohkan diri. Thumma tasabbur, lalu kemudian berusaha sabar. Ya. Thumma ridha, kemudian baru kepada tingkatan ridha setelah itu. Wa huwa nihayah fil halat, di mana ridha ini adalah merupakan puncak dari semua ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, untuk sampai kepada derajat ridho ini butuh kekuatan. Tak sembarangan orang mampu untuk sampai kepada derajat ini. Kata beliau, Qala Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran berkata, Ma nala abdun syai'an min jasimil khair min nabiyin aw ghairihi illa bisabr. Tidak ada seorang hamba pun, baik itu nabi ataupun yang lain, tidaklah mereka mendapatkan kebaikan yang luar biasa kecuali setelah sabar. Iya, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para nabi, orang-orang salihin, itu setelah kesabaran menghadapi berbagai macam, ya, ujian. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, ya, tentang orang yang diberikan ujian dan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, kenikmatan. Mana yang lebih baik? Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin seseorang itu diberikan oleh Allah kekokohan kecuali pasti setelah diberikan ujian. Itu pasti. Semua orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan itu setelah diberikan oleh Allah ujian. Ya. Maka dari itu juga kita di surga pun juga untuk bisa masuk surga setelah panjangnya kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar." keselamatan untuk kalian disebabkan oleh kesabaran kalian di dunia. Subhanallah, ya, penduduk surga bergembira ria di surga setelah kesabaran yang luar biasa dalam kehidupan dunia. Maka siapa yang di dunia tidak bisa sabar, ia akan bersabar dalam api neraka. Silakan pilih mana kesabaran yang kita inginkan, sabar di dunia atau sabar dalam api neraka. Na'udzubillah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, as-sabru ala dhurubin thalathah. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, fasabru ala al-ma'asi, sabar menghadapi maksiat. Ini berat sekali. Yang kedua, wasabru ala ta'at, sabar ya untuk istiqomah di atas ketaatan. Yang ketiga, wasabru inda syada'id wal musibat, sabar di saat ditimpa musibah dan kesusahan. Fa'afdaluha sabru anil ma'asi, kata beliau, yang paling utama sabar menghadapi maksiat. Ini yang paling utama. Ya. Oleh karena itulah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi karena kesabaran beliau menghadapi maksiat. Dia dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan di sebuah kamar yang tertutup, ya, tak terlihat oleh manusia. Kemudian wanita ini merayunya, tapi subhanallah, di saat itu padahal Nabi Yusuf masih muda, syahwat masih sangat kuat, apalagi beliau orang asing, ya, bukan apa orang asli di situ yang tinggalnya. Maka dari itu subhanallah, ya, kesempatan apa namanya, segala macam kesempatan untuk beliau melakukan maksiat sangat besar sekali. Tapi subhanallah, kesabaran beliau yang luar biasa menghadapi maksiat, menghadapi syahwat ini luar biasa sekali. Maka ya akhi, kata beliau, sabar yang paling utama itu sabar menghadapi maksiat untuk kita tidak lakukan. Fal'aqilu yudabbir ahwalahu bitathabut indal ahwali thalatha allati dhakarnaha biluzumi sabri ala al-maratib allati wasafnaha qablu. Maka orang yang berakal berusaha untuk mengatur keadaannya supaya ia kokoh di tiga keadaan tadi. Ya. Bagaimana supaya dia kokoh, supaya dia tetap meninggalkan maksiat, tidak jatuh kepada maksiat. Maka ia atur, bagaimana mengaturnya, dia harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepadanya. Dia harus menjauhi tempat-tempat yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat. Dia harus berusaha, ya, supaya bagaimana caranya segala macam sebab yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat ia tinggalkan. Ya, ia atur, ya, keadaannya. Ya. Dan kesabarannya difolkan di saat itu. Demikian pula ia atur bagaimana supaya dia bisa menjadi orang yang sabar di atas ketaatan. Karena ketaatan itu, saudaraku, butuh kesabaran sebagaimana kita sudah sebutkan tadi. Hatta yartaqiya bihi ila darajati ridha. Supaya dengan kesabaran itu, ia bisa naik kepada derajat ridha. Dan ini derajat yang paling tinggi. Dan derajat ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, ya, dan kita buka tanya jawab.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz. Dan demikian ikhwan Islam azakumullah, pendengar dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang kesabaran, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesabaran, dan puncak dari itu keriduan apa yang telah Allah tetapkan. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa dan mendengar manapun Anda berada yang ingin bertanya. silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Muhammad yang tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara meraih sifat al-hilm dan al-anah yang Allah cintai? Karena kami suka tergesa-gesa dalam segala masalah, Ustaz.
0: Iya, untuk punya sifat al-anah, al-hilm. Al-hilm itu artinya mampu ya menahan di saat emosi bergejolak, terutama di saat marah, di mana ia tidak mudah terpancing emosi. Itu namanya halim. Al-anah artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi ia melihat jauh ke depan. Dua sifat ini adalah dua sifat yang dipuji oleh Allah. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, "Inna fika lakhaslatain yuhibbuhumallah." Kamu memiliki dua sifat yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilm wal-anah. Itu sifat halim dan sifat anah. Halim itu tidak mudah terpancing emosi. Anah itu tidak tergesa-gesa dalam bersikap, tapi ia berpikir jauh ke depan. Dan dua sifat ini pondasinya adalah sabar. Dan yang kedua adalah ilmu. Maka kalau kita ingin memiliki dua sifat ini, berarti kita harus memupuk dua perkara, kesabaran dan keilmuan, dan ditambah dengan musyawarah dengan ya, orang-orang yang memiliki pengalaman dan ilmu. Maka ketika kita misalnya terpancing oleh emosi, ada orang yang ya, maka orang yang halim itu di saat ia dipancing emosinya, dia tidak akan mudah terpancing emosi dulu. Lalu ia berpikir menggunakan akal pikirannya. Dan sifat anah ini hanya untuk orang yang lebih dominan akal pikirannya daripada perasaannya. Kenapa seseorang itu tergesa-gesa? Ketergesa-gesaan itu biasanya karena kekhawatiran tingkat tinggi. Kekhawatiran, ketakutan ya, yang berlebihan itu menimbulkan ketergesa-gesaan. Makanya kenapa sih musuh-musuh Islam berusaha untuk menyebarkan ketakutan-ketakutan? Karena ketakutan itu akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran dan ketakutan tingkat tinggi akan menimbulkan ketergesa-gesaan. Ketika umat Islam tergesa-gesa dalam mengambil sikap arogan, maka ini kesempatan untuk menghancurkan umat Islam. Ya Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ya, kita harus menggunakan akal pikiran kita di saat ada emosi yang memancing kita. Jangan sampai perasaan ya kesal yang menguasai hati kita. Dan kita berusaha untuk bermusyawarah dengan ahlul ilm, dengan orang-orang yang berpengalaman dan yang lainnya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dilaporkan kepada beliau, "Hai Umar, tadi aku mendengar ada orang mengatakan begini, bahwa ya kekhilafahan Abu Bakar dan Umar itu sebetulnya enggak sah. Sebetulnya kekhilafan Abu Bakar dan Umar itu ya itu enggak apa namanya kejadiannya itu enggak benar." Ya, orang ini menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar. Sengaja dia untuk menyebarkan fitnah supaya manusia itu ya, tidak suka kepada Abu Bakar dan Umar. Maka di saat itu Umar marah. Umar berkata, demi Allah, saya akan tahdir mereka. Saya akan berdiri di hadapan manusia seluruhnya untuk

0: saya tahdir mereka. Lalu seorang sahabat berkata, "Hai Umar, sabarlah dulu. Iya, jangan tergesa-gesa engkau lakukan itu, hai Umar, hai Amirul Mukminin. Cobalah engkau duduk dengan para ulama, dengan orang-orang yang mereka engkau ambil, bisa ambil musyawarah, ya, pemikiran mereka. Supaya engkau lihat apa sikap yang paling tepat untuk menghadapi orang seperti itu." Mendengar itu Umar langsung sadar, oh iya, betul. Ya, kalau gitu kita tunda dulu. Sampai kita nanti pulang ke kota Madinah, kita kumpulkan para, ya, para alim ulama, kita bermusyawarah. Nah, subhanallah, saudaraku sekalian. Ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ya, di saat kekhawatiran kita tingkat tinggi, kita mudah tergesa-gesa. Maka untuk menghadapi sikap kekhawatiran ini dibutuhkan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau misalnya kita ini, saya ini, ya, sifatnya tergesa-gesa, kalau ada sesuatu tergesa-gesa selalu, ya, tergesa-gesa. Kita katakan, "Kenapa Anda selalu tergesa-gesa?" "Saya yakin karena ada kekhawatiran kan. Takut begini, takut begini, takut begitu." Oke. Nah, kekhawatiran seperti itu kira-kira, ya, akibatnya apa sih? Dari apa sebabnya? Coba kita pelajari. Terkadang kita harus tergesa-gesa karena memang mengharuskan kita harus tergesa-gesa di waktunya. Contoh misalnya, pesawat mau terbang tinggal setengah jam lagi. Kita harus tergesa-gesa, betul, harus tergesa-gesa. Sebab kalau kita tidak segera pergi, kita ketinggalan pesawat, ya udah. Ya. Kenapa kita tergesa-gesa di saat itu? Ya karena kita khawatir ketinggalan. Memang yang namanya ketergesa-gesaan itu pasti dari kekhawatiran dan ketakutan. Tapi, ya, tentu di dalam masalah yang berhubungan dengan dunia dakwah, ketergesa-gesaan sangat tidak baik. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Lewatlah Khabbab bin Al-Arad yang sedang disiksa. Lalu kemudian Khabbab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana?" "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak segera berdoa kepada Allah untuk kemenangan kami? Kenapa engkau tidak segera minta tolong kepada Allah?" Kata Rasulullah, "Sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji besi. Ada juga yang disisir dengan sisir-sisir besi. Akan tetapi itu semua tidak mencegah mereka dari agama Allah." Kata Rasulullah, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Akan tetapi kalian ini suatu kaum yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa ingin cepat menang. Tergesa-gesa ingin cepat melihat hasil. Tergesa-gesa, ya. Dan akhirnya ketergesa-gesaan itu menyebabkan akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka saudaraku, ya, kiat agar kita punya sifat halim dan anah adalah kesabaran disertai dengan ilmu dan musyawarah. Ya, dengan orang-orang yang mempunyai keilmuan yang dalam dan pengalaman. Wallahu a'lam.
1: Nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, ya, untuk penanyaan Umum Muhammad yang tidak sebutkan tempatnya. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. "Ya Ustaz, apakah tidak sabar ketika kita ditimpa musibah itu bisa menghapuskan dosa juga, Ustaz?"
0: Ketika kita ditimpa musibah, lalu kita tidak sabar, apakah kesabaran menghapus dosa? Jawab, di saat itu justru malah dosa. Ketika seseorang tidak sabar, dia marah-marah sama Allah, dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya, dia banting sana, banting sini, enggak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia jambak-jambak rambutnya, Dia berteriak-teriak, dia sobek-sobek ya bajunya, tidak ridho dan tidak sabar. Seperti ini ya, justru malah mendatangkan kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Seperti ini malah menyebabkan ya di dalam, semakin di dalam keterpurukan. Sudahlah ditimpa kesusahan, sudah begitu Allah murka kepadanya, sudah gitu ia tidak dapat pahala, yang ada adalah dosa. Maka musibah apa yang paling besar dari ini? Maka dari itulah saudaraku sekalian, tidak sabar ini apa manfaatnya? Orang yang berakal dan berpikir, kalau saya tidak sabar apa manfaatnya ketidaksabaran? Apakah kalau saya tidak sabar bisa merubah keadaan? Ya. Bukankah lebih baik saya bersabar, saya dapat pahala besar di sisi Allah. Sudah begitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah akan memberikan inayahnya, pertolongannya, taufiknya, rahmatnya, karunianya, keberkahannya kepada orang yang sabar. Nah sekarang kalau dia tidak sabar, apakah dengan ketidaksabaran berarti itu akan merubah keadaan? Tidak juga. Justru malah semakin memperparah. Semakin kita terpuruk, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Ya, syukuran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk hamba Allah yang berada di Bekasi. Masih kami akan angkat ada pertanyaan dari Ibu Ana yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, Ana seorang akhwat saat ini sedang mengalami ujian, yaitu usaha jatuh dan bangkrut. Kemudian ada pendapat dari keluarga yang katanya, jika kamu ziarah ke makam ayah kamu, maka insya Allah nanti usaha kamu akan bangkit lagi. Dan kebetulan jaraknya yang jauh, dan sampai sekarang saya hanya sekali baru ziarah ke makam orang tua. Nah, bagaimana kita menanggapi perkataan saudara tersebut Ustadz, mengenai hukum ucapan tersebut? Dan apakah anak seorang awat harus ziarah kubur ke ayah anak sendiri?
0: Di saat kita terpuruk, iya, lalu kemudian ada ajakan-ajakan kepada perkara yang tidak sesuai dengan syariat, ini ujian berat. Kamu terpuruk, kamu ya supaya kamu bangkit lagi, udah kamu pergi ziarah kubur sana. Seakan-akan ini memberikan kepada ya orang seperti ini keyakinan bahwa dengan ziarah kubur bapaknya nanti akan begini dan begitu, akan memberikan manfaat kepada dia dan yang lainnya. Wallahi ini bisa jatuh kepada syirik. Seakan-akan penghuni kubur ayahnya bisa memberikan manfaat kepada dia. Padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih seorang wanita dilarang oleh Rasulullah untuk sering ziarah kubur. Rasulullah SAW sabda, "La'anallahu zawwaratil qubur." Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Terlebih mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur dilarang oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW sabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh ya untuk ibadah kecuali ketiga masjid saja. Maka ya, ini ujian baru. Sudahlah diuji dengan dunianya, sekarang diuji dengan agamanya. Maka jangan gadaikan akidahmu, jangan gadaikan agamamu demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Ketika ada orang stroke, sudah berbagai macam dokter dia datangi. Apanya ada orang yang menganjurkan supaya dia pergi ke dukun. Nah, di saat itu ujian banget. Kalau orang yang hanya orientasinya bagaimana saya cepat sembuh, dia tidak peduli lagi sudah apakah akidahnya akan hancur atau tidak. Tapi kalau orang yang ya ketika saat sakit itu dia dekat kepada Allah, dia hanya tawakalnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia yakin bahwa yang memberikan dan menimpakan keburukan itu Allah, dan Allah juga satu-satunya zat yang mampu untuk menghilangkannya, dia tawakalnya hanya kepada Allah. Maka subhanallah, hati-hati mbak, ya ibu Ana tadi yang di Tangerang, ini ujian baru yang bisa merusak akidah kamu, yang bisa merusak agama kamu. Ya, pertahankan, sabar, dan tawakallah kepada Allah yang memberimu kesulitan, karena dia yang mampu untuk menghilangkan kesulitanmu. Sadarilah bahwa itu adalah ujian dari pencipta alam semesta untukmu, supaya Allah menggugurkan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Sadarilah, banyak orang yang lebih susah darimu, banyak orang yang lebih susah keadaannya dari kita. Sadarilah. Ya, sambil kita terus berusaha, berapa banyak orang ya ketika ia memulai usaha atau ketika ia telah berusaha, ia jatuh bangun. Memang demikianlah. Itu semua sudah sunatullah. Allah berfirman, "Mutilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari kami sudah pergantikannya kepada manusia. Artinya hari ini kita senang, besok susah. Hari ini kita tertawa, besok menangis. Hari ini kita bahagia, besok kita menderita. Demikian memang kehidupan dunia. Ya, Allah silih bergantikan. Tapi yakinlah, musibah itu tidak akan terus-menerus menimpamu. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra, kata Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, lihatlah banyak teman-teman yang ia jatuh, usahanya bangkrut. Tapi subhanallah, ia terus berusaha, berusaha, berusaha sambil tawakal kepada Allah. Sampai akhirnya Allah pun berikan jalan keluar. Akhirnya ia pun punya usaha di mana-mana. Ya, alhamdulillah, ambil pelajaran dari orang-orang seperti itu. Nah,
1: baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan yang telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Kusara di Tangerang.
1: Di Tangerang. Ya, silahkan langsung ke pertanyaan Ibu ya.
2: Waalaikumsalam. Saya seorang nenek yang sudah tua renta, yang bisa duduk di kursi roda saja. Walaupun keadaan seperti ini, saya bersyukur sekali. Kenapa gitu? Karena setiap menggerakkan badan saya selalu sakit. Jadi syukur saya bukan karena sakit, tapi karena selalu ingat dan pikir dan berdoa agar aku diselamatkan dari siksaan neraka. Walaupun keadaan seperti ini, saya masih bisa sholat berjamaah setiap hari. Karena rumah saya berdekatan dengan musola, hanya kurang lebih 5 meter saja. Pertanyaan saya, apakah sholat saya dengan duduk di kursi roda itu akan diterima Pak Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kepada ibu terus keriduan terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Sungguh, ya, seseorang yang sudah sampai kepada keyakinan yang kuat kepada Allah dan ia takut dari api neraka, musibah pun menjadi nikmat bagi dia. Ya, justru dari musibah itu ia berharap Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah selamatkan dari api neraka, sehingga akhirnya ia menikmati musibah yang menimpa dirinya. Adapun sholat ibu, ya, dalam keadaan duduk karena ketidakmampuan ibu untuk berdiri, Allah maafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, duduklah, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka sholatlah di atas rusukmu, itu tidur. Tidur di atas rusuk, maksudnya ke mengharap ke sebelah kanan. Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani

0: 021-823-6543 ya. Nah, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
1: Bapak Surya.
0: Di mana?
1: Di Kalimantan Tengah.
0: Kalimantan, silakan Pak.
1: Saya ingin bertanya Pak ya, di kampung kami ini banyak sekali orang membaca salawat-salawat Pak. Salawat Badar, salawat Fatih, salawat ini, salawat itu Pak. Jadi kami tidak ikut kegiatan orang itu Pak. Tapi kami tampaknya disisihkan orang Pak. Saya hanya tahu salawat itu cuma Allahumma salli ala Muhammad. Salawat-salawat lain itu saya kurang memahami Pak.
0: Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana menghadapi sikap Bapak yang disisihkan tersebut ya?
1: Jadi saya ini Pak ya, yang itu yang pertama Pak, yang boleh dua Pak ya?
0: Cukup satu saja Pak ya. Mohon maaf, ini banyak pertanyaan yang masuk juga yang insya Allah kami mudah-mudahan bisa ajukan.
1: Assalamualaikum, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersolawat adalah amalan yang besar di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna allaha malaikata yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku untuk bersalawat kepadamu? Kata Rasulullah, masyid, silakan. Jika kamu tambah lebih dari itu lebih baik. Bagaimana kalau aku jadikan 2/3 doaku semuanya bersalawat untukmu, wahai Rasulullah? Sampai akhirnya sahabatnya berkata, bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku bersalawat untukmu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, idzan yatukfa hammuka wa yukfar dhanbuka. Kalau begitu, keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Subhanallah. Namun tentunya salawat karena itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada zikir dan ibadah, itu sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Oleh karena itu tidak ada satupun sahabat yang berani membuat salawat sendiri. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang salawat itu adalah dari pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fakaifa nusalli alaik, lalu bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Subhanallah. Padahal para sahabat itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya, Pak. Para sahabat itu orang yang paling mampu membuat syair-syair indah untuk bersalawat untuk Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Zaid bin Thabit? Ya, di mana syairnya itu sampai-sampai kata Rasulullah, ya, didoakan, Allahumma ayyidhu bi ruhil kudus. Ya Allah, kokohkan syair dia dengan ruhul kudus. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Rawahah, penyair yang luar biasa. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Namun tidak ada satupun mereka yang membuat salawat sendiri. Apakah pernah kita mendengar Zaid bin Thabit misalnya membuat salawat namanya salawat Zaidiyah? Abu Bakar misalnya, salawat Abu Bakar ya, Umar misalnya, salawat Umariyah, tidak ada sama sekali. Ya, salawat-salawat yang ada itu semua diada-adakan di akhir zaman. Lihat, para sahabat saja tidak berani untuk membuat lafaz salawat sendiri. Mereka mencukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkanlah dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Itu yang Rasulullah ajarkan, salawatnya di dalam salat kita juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim وعلى آله.

0: إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dan beberapa bentuk salawat yang lainnya, ada sekitar 8 hadis yang sahih tentang masalah itu. Nah, ya jika sebaik-baik generasi saja tidak berani membuatnya, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, maka bukankah yang lebih baik kita cukupkan dengan salawat yang Rasul ajarkan? Ya, kalau mereka para sahabat merasa cukup saja dengan yang Rasul ajarkan, maka ya, kenapa kita tidak merasa cukup? Kenapa kita mesti harus membuat-buat salawat-salawat sendiri? Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ya, kewajiban kita adalah ya, melakukan seperti apa dilakukan oleh generasi yang terbaik, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, itu generasi sahabat yang mereka disebut oleh Allah radhiyallahu anhum radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah menjamin orang yang mengikuti mereka pun diridhai oleh Allah. Allah berfirman was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar. Dan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, subhanallah. Allahu alam, semoga yang disampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hamba-Nya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, Secara biologis dia udah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun udah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan dianggap lucu aja. Ketika mati anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffathumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihatah li talibil ilm ridhan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap kata Imam Al-Khattabi dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin bab Fadlul Ilmi ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamutiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya. Berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita. Karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpama kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
7: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya yaitu Musa kecil. Nabi Musa yang masih bayi. Ya, ke sungai dan merangkak untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, dan berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa Kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, DPHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya? Ya, kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Boleh tidak menjamak sholat tanpa uzur syar'i? Tidak boleh. Karena menjamak tanpa uzur berarti melakukan sholat bukan pada waktunya. Dan itu tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sudah dilakukan, tidak sah sholat itu. Nah, kecuali kalau ada uzur syar'i, ya baru itu boleh ya. Misal perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online dikhawatirkan macet dan seterusnya. Umpamanya maghrib sholat di sini, maghrib di sini, kemudian sampai di rumah nanti jam 8 gak apa-apa, sholat isya jam 8 nanti di sana. Tidak harus dijamak, kan isya masih panjang. Atau kalau sebelum maghrib pulang, di tengah jalan macet, ya maghrib sudah azan, gak bisa sholat. Sampai di rumah jam 8. Nah itu ada uzur syar'i berarti. Apa uzur syar'inya? Adamul istita'ah. Tidak adanya kemampuan untuk melakukan sholat pada waktunya. Karena sedang ketika waktu sholat tiba sedang di jalan. Dan waktu maghrib kan sempit. Cuma 1 jam atau lebih sedikit, perjalanan lebih dari 1 jam. Sampai di rumah umpamanya sudah isya, maghribnya belum, gak apa-apa ditarik. Itu ada uzur syar'i berarti ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu al-hasbi dini fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti. Kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai.

sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Sebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama, kursi plastik tok. Sedesa ngomongnya kursi plastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian. Jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek. Dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir bani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba. Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat.

Ratu, tengah malam, di akhir malam setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat ba'dal asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih asma'ul husna, susunan Syekh Abdul Razak, hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari asma'ul husna, al-asma'ul husna. Dengan mendalami al-asma'ul husna, kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini, kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini, tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan.
saya datang dengan memakai

0: gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajribi ayunina. Enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Berarti siapa? Berarti Allah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya, ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang akan merasakan kebaikan dalam harinya. Salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana dia mengawali hari itu dengan kebaikan. Ada malam, ada siang. Malam itu diawali dengan sore, dan siang itu diawali dengan pagi. Banyak di antara kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan kalau enggak di malam, ya di siang hari. Ternyata salah satu pemicu terbesarnya adalah ketika orang tersebut tidak mengawali siang dan malamnya dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW tersebut dijalankan, maka dia akan melewati hari-harinya, siang ataupun malamnya, dengan kebaikan. Dan akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan. Amalan tersebut adalah zikir pagi dan petang. Sebuah amalan yang banyak sekali dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi amat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengamalkannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang dicontohkan oleh Nabi SAW malah tidak dipraktikkan. Di antara dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir di pagi dan petang adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43. Dalam surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya, "Wasabbihuhu bukratan wa asila." Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk zikir yang banyak, Allah ingatkan tentang dua waktu ini, pagi dan petang. Kenapa kok dua waktu ini? Karena dua waktu ini sangat menentukan kondisi seseorang selama 24 jam. Pagi menentukan waktu dia, suasana dia di siang hari, sedangkan sore menentukan waktu dia di malam hari, menentukan suasana kehidupan dia di malam hari. Maka dua waktu ini, pagi dan petang, itu sangat berarti dan sangat menentukan. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penekanan khusus untuk pagi dan petang. Di dalam ayat yang lain misalnya, surat Ghafir ayat 55. Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Bertasbihlah kalian dengan memuji Allah di pagi dan petang. Di petang dan pagi. Bil asyyi wal ibkar. Di petang dan pagi. Lagi-lagi pagi dan petang mendapatkan penekanan dan perhatian khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi itu kapan? Petang itu kapan? Pagi

0: بإذنه يعلم.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa

0: menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
2: ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun.
3: Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sanau fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Wallahu a'lam.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada taghut? Taghut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Taghut maknanya bisa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu taghut, Raja Namrud itu taghut, karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri, ya. Itu makna pertama. Kedua, taghut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun. Itu taghut juga.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, baik yang menyimak melalui siaran kami di frekuensi analog 1476 kHz ataupun yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube Facebook dan Instagram, juga di aplikasi Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Selasa pagi di tanggal 16 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 2 Juni 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Asy-Syawarib Anil Haq bersama Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
6: Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ahbab rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat yang paling besar yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita semua adalah diberikan keistiqomahan di atas iman dan juga Islam, di mana iman dan Islam ini merupakan kunci dari kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Maka wajib bagi seorang yang diberikan nikmat ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bersyukur dengan nikmat ini? Yakni jalankan ketaatan kepada Allah. Bagaimana bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini? Yakni dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah yang dapat menguatkan syukur hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, seseorang tahu bagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, bagaimana mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah tidak perintahkan, mana yang Allah syariatkan, mana yang tidak disyariatkan. Dengan ilmu seseorang bisa tahu dan bisa mengamalkannya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah wa ajma'in, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Demikian juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua di atas ketaatan. Dan kita juga berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk selalu memberikan keistiqomahan di atas hidayah, di atas ilmu dan juga amal, sehingga Allah wafatkan kita semua di atas ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, kita melanjutkan di kesempatan kali ini dalam pembahasan kitab As-Sawarif Anil Haq, hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, buah karya Syekh Hamad Al-Uthman hafizahullahu ta'ala. Dan kita sekarang masuk di poin atau bab ke-25. Beliau di sini membawakan satu asas yang sangat penting sekali, yang menjadi landasan dari agama seorang, wabil khusus ahlus sunnah wal jamaah, yakni harus berilmu dulu sebelum beramal, harus berilmu dulu sebelum berkeyakinan. Karena ini merupakan asas pondasi dasar daripada keyakinan kita, daripada agama kita ini, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dan juga asas yang sangat penting di dalam agama kita ini adalah al-istislam, sebagaimana agama kita dinamakan oleh Allah al-Islam. Kata sebagian ulama mentafsirkan Islam adalah al-istislam, yakni berserah diri berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam menjalankan ketaatan kepada beliau. Ini merupakan asas yang sangat penting di dalam agama kita. Bukan dibalik, bukan seseorang itu mendasari agamanya dengan hawanya, bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan ilmu. Demikian juga seseorang tidak mendasari dirinya dengan berserah diri kepada Allah, justru membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan asas yang rusak di dalam menjalankan agama. Bahkan sebagian orang beragama kepada Allah dengan hawa nafsunya. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia ikuti. Apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tolak atau dia takwil kepada makna-makna yang lainnya. Na'udzubillah. Nah, di sini penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan kepada kita tentang poin-poin penting tersebut, wabil khusus di dalam masalah i'tiqad, di dalam masalah keyakinan dalam beragama. Ikhwan fiddina azzakumullahu ajma'in. Penulis di sini membawakan judul, judul aslinya al-i'tiqad thumma al-istidlal. Meyakini dulu kemudian nyari dalil. Ini merupakan asas terbalik, manhaj terbalik dari manhaj yang tepat. Harusnya apa? Dalil dulu baru diyakini. Harusnya apa? Dalil dulu baru diamalkan. Hari ini mah apa? Yakini dulu baru nyari dalil. Amalkan dulu baru nyari dalil. Bukan asasnya dulu yang kita cari baru kita amalkan, malah amalnya dulu baru nanti nyari-nyari dalil. Ketika tidak ada dalil yang mendasari dari amal, dari keyakinan tersebut, maka apa? Nyari-nyari yang sedikit pas, akhirnya ditakwil ke arah-arah yang memang dia yakini, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini manhajnya ahlul bidah. Ini manhajnya ahlul ahwa, yakni mereka beramal dulu, yakini dulu, baru nanti nyari dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau tidak sesuai, mereka buang. Kalau tidak sesuai, mereka takwil kepada makna yang rusak. Jadi yang mendasari agama mereka bukan ilmu, tapi apa? Hawa nafsu. Ikhwan fiddin azzakumullahu ajmain, itulah judul asli al-i'tiqad thumma al-istidlal. Meyakini dulu, kemudian cari dalil. Adapun pembahasan oleh penulis hafizahullah ta'ala di sini, beliau memulai dengan asas yang sahih dulu. Asas yang sahih, yakni wajibnya kita untuk tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya dalam masalah agama. Tidak boleh sok tahu. Harus apa? Harus mengikuti ilmu, harus mengikuti Allah dan juga Rasulnya. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya, tidak boleh sok tahu. Mana ayatnya? Nah, di sini dibawakan oleh penulis. Kata beliau, yang wajib bagi setiap muslim adalah tidak boleh dia berkata sampai Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Maksudnya dalam agama. Tidak boleh seseorang meyakini sesuatu sampai Allah dan Rasulnya sebutkan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Ini surat Al-Hujurat ayat pertama. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan kalian dahului Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Apa maksudnya jangan dahului Allah dan juga rasulnya? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini dan membawakan satu asar dari sahabat yang mulia. Ini merupakan adab dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul alaihi salatu wasalam, untuk senantiasa at-tauqir wal ihtiram wa tabjil wal i'zham, untuk senantiasa mengagungkan dan juga tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati ilmu, menghormati syariat yang Allah Subhanahu wa taala bawa dan juga Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahului Allah dan juga dan rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Apa maksudnya? La tasra'u fil asya'i baina yadayhi ay qablahu, bal kunu tab'an lahu fi jami'il umur. Jangan engkau mendahului Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya dalam segala perkara Yakni harusnya gimana? Balkunu taba'an lahu. Harusnya kamu ikuti fi jami'il umur di semuanya. Nami nang ngikutin pak pasti di belakang, bukan di depan. Di depan menjadi imam. Kalau di belakang jadi makmum. Betul, dia harus ngikutin. Nah, wahyu yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam berupa Alkitab dan Sunnah, kita harus di belakangnya, bukan harus mendahuluinya. Jadi, pemikiran kita, pemikiran manusia, hawa nafsu manusia itu di belakang daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Tunduk di belakang Al-Qur'an dan Sunnah, bukan Al-Qur'an yang Sunnah yang harus ditundukkan dengan akal kita. Nauzubillah. Enggak boleh kita mendahului Allah dan juga Rasul-Nya. Harus mengikuti hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i haitsu Mu'adz idz qala hadits Mu'adz idz qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman. Sampai lihatlah contoh salaf, kata beliau, lihatlah contoh salaf yang terjadi di kalangan salaf tentang adab syar'i yang wajib ini. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ini dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan Mu'adz untuk berdakwah kemana? Ke Yaman. Hari Yaman teh hari ta'mah masih keneh dipimpin oleh orang-orang Nasara. Maka Mu'adz bin Jabal diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam untuk berdakwah ke sana dan dikasih tahu di sana teh orang-orang Nasara. Maka Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk berdakwah dan Nabi SAW ajarkan manhaj dalam berdakwah. Dalam satu riwayat disebutkan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah fi riwayatin ila ayu wahidullah, bahwa hendaknya kamu pertama kali yang kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah, atau dalam riwayat yang lain sampai mereka mentauhidkan Allah. Pertama kali itu dakwah tauhid. Kemudian didakwahkan setelah tahu tentang masalah tauhid, didakwahkan tentang salat. Kalau taat didakwahkan tentang zakat. Itu Nabi SAW mengajarkan tentang prioritas dalam berdakwah. Kemudian di dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda kepada Mu'adz, "Bima tahkum, dengan apa kamu akan berhukum nanti di sana?" Maka Mu'adz menjawab, "Bi kitabillah, dengan Al-Qur'an." Subhanallah. Nah, inilah manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, terlihat dalam hadis yang mulia ini. Dengan apa engkau berhukum? Dengan Al-Qur'an. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tanya lagi, "Fa illam tajid?" Kalau enggak ada permasalahan tersebut dalam Al-Qur'an, maka dengan apa engkau berhukum? Mu'adz menjawab, "Bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa ini. Menunjukkan bahwa Alkitab dan Sunnah merupakan asas landasan daripada agama para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Qal fa illam tajid, kalau seandainya engkau tidak temukan, bagaimana? Al-Quran ta'aya, dina sunnah ta'aya. Asasnya tapi sudah ada semuanya. Tapi kasus yang kau tangani di ini gak ada nih dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana engkau sikapnya? Ajtahid ra'yi fadaraba fi sadrihi wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillahi lima yarda rasulullah. Maka kata Mu'adz, kalau seandainya tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, aku ijtihad sendiri dengan pendapatku. Kenapa dibolehkan sama Nabi beliau ijtihad? Ulama ini Mu'adz bin Jabal. Kenapa boleh ijtihad? Kenapa boleh berpendapat, mengeluarkan pendapat di dalam agama ini? Karena beliau adalah ulama dari kalangan para sahabat. Maka Nabi SAW menepuk dadanya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu seraya mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada utusan dari utusan Allah." Utusan dari utusannya Allah, yakni utusan dari Rasulullah Mu'adz bin Jabal. Lima yardha Rasulullah, dari apa yang diridhai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama udah bukan ra'yunya. Yang pertama yang disebutkan oleh Mu'adz bukan ra'yunya, tapi Al-Qur'an dulu. Kemudian sunnah. Kemudian apa? Dengan ra'yu beliau. Kenapa ra'yu beliau dianggap benar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau ulama. Karena sudah tahu asas dalam masalah agama, maka apa? Maka diperbolehkan ijtihad oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itulah sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka itu manhajnya jelas. berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah, tidak mengedepankan akalnya dari Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah menjadi imamnya, menjadi penopang agamanya. Adapun akalnya ini ngikut kepada Al-Quran dan sunnah. Nah inilah tugas kita sebagai orang yang beriman. Hendaknya senantiasa istislam, tunduk patuh kepada Al-Quran dan sunnah. Allah perintahkan di banyak ayat, di antaranya di dalam surah An-Nur. Allah berfirman, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Azza wa Jalla mensifati orang beriman, berarti kita kudu seperti sekieu. Orang yang ngaku beriman harus seperti ini. Bagaimana sifatnya? Innama kana qawlal mu'minin, tidaklah perkataan seorang mukmin itu, idza du'u ilallah wa rasulihi, ketika mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka, mereka katakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar wahai Allah dan kami juga taat. Bukan seperti perkataan orang-orang Bani Israel, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami gak mau taat. Orang beriman didengar dulu ilmunya, kemudian apa? Mentaati ilmunya. Ilmunya dulu didengar, baru ditaati. Kemudian kata Allah, wa ulaika humul muflihun, demikianlah mereka adalah orang-orang yang sukses. Itu kata Allah dalam surat An-Nur ayat 51. Contoh di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, kata Allah, katakan demi Allah, la yu'minun, seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia berhukum kepada dirimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian tidak ada di dalam diri mereka itu keraguan-raguan dari apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri. Nah ini sifat seorang beriman. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memvonis suatu hal, maka dia apa? Sami'na wa ata'na. Mereka taslim, mereka tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sifat yang sangat-sangat menjadi asas dari ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mengikuti manhaj para sahabat adalah ini. Yang pertama ilmu dulu. Ilmu dulu, makanya muncul asas yang besar, yang ma'ruf sekali perkataannya, salah satunya dinisbatkan kepada Al-Bukhari di dalam sahihnya, ketika beliau membawakan ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, yang pertama kali Allah perintahkan fa'lam, ini fi'il amr, kata perintah menunjukkan tentang apa? Perintah untuk berilmu. Fa'lam, ilmu hula berarti annahu la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Fastaghfir li dzambik, barulah kalian beristighfar atas dosa-dosamu. Maka kata Al-Imam Al-Bukhari, fabada'a bil ilmi, Allah memulai dengan ilmu-ilmu dulu, sami'na dulu. Kemudian setelah sami'na, setelah ilmunya dapat, wa ata'na, barulah kita taati. Ilmu dulu baru amal. Makanya Imam Bukhari mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang ilmu sebelum berkata dan juga beramal. Berkata baik itu perkataan lisan atau perkataan hati. Apa perkataan lisan? Jelas perkataan zahir, qiraatul Quran, zikir dan seterusnya. Adapun perkataan hati, i'tiqad, itu keyakinan perkataan. Demikian juga dengan amal, sebelum berkata dan beramal. Amal ini di sini adalah apa? Amal jawarih, amal zahir, baik itu berupa seperti sholat, jihad dan yang lain-lainnya dari amal zahir, ataupun amal batin seperti amal hati. Kayak gimana amal hati? Ikhlas, tawakal, khauf, raja dan seterusnya. Ini semua harus didasari dengan ilmu sebelum beramal. Sami'na dulu baru ata'na. Setelah dapat ilmu, ditaati semuanya. Jangan dibalik. Sebagaimana asas dari ahlul bidah di sini, makanya disebutkan asas dari ahlul bidah yang berbeda dengan asas dari ahlus sunnah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka balik ini.
7: Yang menjadi asas agama mereka adalah hawa nafsunya dulu. Agama itu dibangun di atas hawa nafsunya. Yang sesuai dengan hawa nafsunya dia ikuti. Kalau tidak sesuai hawa nafsunya, dia apa? Dia takwil atau dia tolak. Itulah ahlul ahwa. Makanya kata para ulama, di antaranya Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan, "Walidzalika summiya ahlal bid'ah ahlul bid'ah ahlal ahwa." Dengan demikianlah orang-orang pelaku bid'ah disebut dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa teh naon hartosna? Pengekor hawa nafsu. Kenapa? Karena yang menjadi asas agama mereka hawa nafsu. Yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Falam ya'khudhu al-adillata syar'iyyata ma'khadhul iftiqar ilaiha wa ta'wil 'alaiha. Mereka tidak menjadikan dalil-dalil Alkitab wa Sunnah menjadi asas yang memang dibutuhkan di dalam agama mereka. Hatta yasduru anha bal qaddamu ahwa'ahum wa a'tamadu ala ara'ahum. Mereka justru sebaliknya menyandarkan agama mereka dengan hawa nafsu mereka atau pendapat mereka. Itu yang pertama. Berbeda dengan hadis Mu'adz tadi, ketika Mu'adz ditanya dengan apa kamu berhukum, Al-Quran dulu. Kemudian kalau enggak ada dengan sunnah, barulah beliau berijtihad. Kalau ini ijtihad dulu. Kalau ijtihadnya tidak sesuai pendapatnya, Al-Quran dan sunnah tidak sesuai dengan pendapatnya, maka diapain? Bisa jadi dibuang. Bisa jadi ditakwil dengan apa? Dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah itulah ahlul ahwa, karena mereka jadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai asas dalam agama. Thumma ja'alu al-adillata syar'iyah manzuran fiha miwara'i dzalik. Kemudian mereka jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai list tunggu aja di belakang hawa nafsu mereka. Emang hawa nafsunya yang menjadi asas dalam beragama. Na'udzubillah. Berkata lagi Asy-Syatibi, al-mubtadi ja'ala al-hawa awwalaha matalibahu wa akhadha al-adillata bittaba'. Mereka balik, orang ahlul ahwa itu adalah hawa nafsu menjadi asas agamanya, sedangkan dalil-dalil syar'i harus ngikutin hawa nafsunya. Kayak gimana? Nah, di sini dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ini kaidah yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita. Kalau enggak ngikuti Alkitab wa Sunnah dalam masalah agama, pasti ngikutin hawa nafsu. Kalau enggak ngikutin Alkitab wa Sunnah dalam masalah agama, pasti ngikutin hawa nafsu. Kata Allah dalam surat Al-Qasas, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mengijabahkan dakwahmu, tidak mengikuti dakwahmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ini kaidah. Udah pasti kalau tidak sesuai Alkitab dan Sunnah, udah pasti ngekor hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam As-Sawa'iq al-Mursalah. Beliau jelaskan beberapa jenis hawa nafsu yang biasa dijadikan hujjah bagi sebagian orang. Yang pertama, mereka menolak Alkitab dan Sunnah dengan akal. Jadi akal yang mereka utamakan. Akal ketika bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akal tersebut disebut hawa nafsu. Bukan akal yang jernih, bukan akal yang sesuai dengan syariat. Tapi ketika akal tersebut bertolak belakang dengan Alkitab dan Sunnah, maka itu disebut juga dengan hawa nafsu. Makanya Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surah An-Najm tentang sifat Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam itu berkata berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi beliau berkata sesuai dengan wahyu yang Allah wahyukan. Maka kata para ulama, di sini Allah membagi dua jalan dalam agama. Jalan pertama jalan hawa nafsu, dan itu Nabi SAW jauh daripada itu. Yang kedua jalan wahyu, yakni Allah Azza wa Jalla jadikan Nabi Muhammad SAW itu mengikuti wahyu, bukan mengikuti hawa nafsu. Makanya tinggal dua ini aja, jalan beragama, manhaj beragama, dua ini saja. Imma ikut wahyu atau ikut hawa nafsu. Dua ini saja. Makanya apapun bentuknya, baik itu akal, itu yang pertama kata Imam Ibn Al-Qayyim. Kemudian yang kedua, ada yang menolak wahyu yang jelas dengan kias, dengan kias-kias yang rusak seperti iblis, Pak, menolak wahyu dengan kias. Ini yang pertama kali menolak wahyu dengan akal-akalan yang rusak, dengan kias yang rusak adalah iblis. Ketika Allah wahyukan, perintahkan kepada iblis apa, untuk usjudu li Adam, sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, maka para malaikat sujud kecuali iblis. Ketika ditanya, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai, ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kamu tidak sujud kepada makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, maka apa jawaban daripada iblis? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dirinya, wahai Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini kias, Pak. Kias. Iblis mengkiaskan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Maka apa? Gak usah sujud kepada Adam, saya mah, karena saya lebih mulia. Kiasnya kias yang rusak. Kenapa? Realitanya api tidak lebih baik daripada tanah. Mana ada tumbuhan yang dihasilkan dari api? Tidak ada. Justru butuh itu tanah kita. Dalam kehidupan manusia butuh tanah. Tidak selalu butuh api. Gitu, seperti itu. Nah, maka dari itu ini kiasnya kias yang rusak. Nah, ini. Akhirnya apa? Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga gara-gara apa? Kias yang rusak, menolak wahyu perintah untuk sujud kepada Adam dengan apa? Dengan kias yang rusak. Ini hawa nafsu juga. Kemudian kata Ibnul Qayyim juga, di antara menolak Al-Qur'an dan Sunnah dengan hawa nafsu adalah mereka menolak wahyu dengan perasaan, dengan zauq. Ini ada juga nih. Biasanya sebagian tasawuf seperti ini. Jadi salah satu asas dalil mereka adalah zauq, perasaan. Kalau perasaan tidak masuk di sana, maka tidak usah diamalkan. Na'udzubillah. Agama diasasi dengan perasaan. Ini juga sama hawa nafsu. Perasaan siapa yang menjadi standar kalau seperti itu? Semuanya menggunakan perasaan. Bukan menggunakan perasaan, menggunakan dalil. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada juga di antara mereka yang menolak wahyu dengan politik, dengan landasan-landasan hukum politik. Ini tidak sesuai dengan landasan cara berpikir ideologi fulan, tidak sesuai dengan ideologi fulan. Ditolak akhirnya wahyu. Nah, ini juga sama hawa nafsu. Kemudian yang kelima, menolak dalil dengan takwil yang rusak, ditafsirkan dengan tafsir yang rusak, seenak edewe tafsire, ya, seenaknya. Dia bahkan bagi antara ilmu zahir dan ilmu batin, sakarepmu, ya. Ya, ini salah juga tentunya. Pokoknya dari hal-hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini, bahwa orang-orang menolak Al-Qur'an dan Sunnah dengan berbagai macam alasan, semuanya itu masuk dalam kategori hawa nafsu, apapun itu. Baik alasannya tadi tidak sesuai dengan konun, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan perasaan, dan seterusnya. Pada hakikatnya pengekor hawa nafsu. Itulah kenapa ahlul bidah disebut dengan ahlul ahwa, karena mereka jadikan hawa nafsu nomor pertama, Al-Quran dan Sunnah ngikuti di belakangnya. Kalau sesuai, ya syukur dipakai dalilnya. Kalau tidak sesuai, ada dua kemungkinan. Imma ditolak, seperti Jahmiyah menolak Al-Quran dan Sunnah, maka apa? Sebagian ulama mengkafirkan bahkan Jahmiyah ini. Atau tidak ditolak lafadznya mah, cuman maknanya diselewengkan. Terima makna lafadznya, zahirnya diterima, tapi maknanya yang diselewengkan. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah harus ngikuti hawa nafsu mereka. Na'udzubillah. Nah, diyakini dulu, ada muncul keyakinan, nyari dalil. Waduh, geningan tidak ada dalilnya, tidak sesuai dalilnya. Akhirnya apa? Dalil-dalil yang bertentangan dengan hawa nafsunya dia tolak. atau tadi dia takwil, seperti itu. Nah, ini manhaj yang rusak di dalam beragama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Fa mubtadi'atu ahlul ilmi wal kalam talabul ilm bima btada'uhu wa lam yattabi'ul ilm al masyru' wa ya'malu bihi." Orang-orang dari kalangan ahli ilmu dan ahli kalam, mereka mencari ilmu untuk membela kebid'ahannya. Adapun orang yang mengikuti ilmu yang benar, maka mereka mencari ilmu untuk mengamalkannya. Ini beda, ya. Jadi mereka keyakinan dulu, asasnya dulu dalam beragama, baru nyari dalil yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau tadi tidak sesuai, ada dua cara, mereka tolak atau mereka tafsirkan dengan tafsir yang batil. Adapun orang yang mengikuti kebenaran, dia harus ngapain? Dia harus cari ilmu, kemudian dia amalkan. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Inilah daripada perbedaan yang sangat signifikan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Ahlu sunnah mereka mengedepankan ilmu dulu, alkitab wa sunnah dulu. Ahlu sunnah dari kalangan para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka harus seperti ini. Ilmu dulu, baru apa? Baru

ayatin ala madhhabihim wala dalalata fiha wa taratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum bima yuharrifuna bihi al-kalama min ma'an mawadhi'ihi. Mereka bersandar sebenarnya kepada Al-Qur'an. Pasti ada dalilnya, Pak. Mau nyari kitab-kitab Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga turunan-turunannya pasti bawain dalil, Pak. Tapi gimana mereka bersikap kepada dalil? Fa ta'awwaluhu ala ara'ihim. Mereka bawa dalil-dalil tersebut menuju hawa nafsunya, menuju kependapatnya. Jadi kumaha carana ieu dalil teh sesuai dengan pendapatnya. Taratan yastadilluna bi ayatin ala madzhabihim wala dalalata fihi. Terkadang mereka itu mengambil dalil dalam Al-Qur'an dengan sesuai hawa nafsunya, tapi padahal ayat tersebut tidak menunjukkan kepada hal itu, teu nyambung. Nu penting mah aya we. Al-Qur'anna teh teu nyambung dengan apa? Dengan yang mereka yakini, tidak nyambung. Watarotan, dan terkadang yata awaluna ma yukhalifu madhhabahum bima yuharrifuna bihil kalam an mawadhi'ihi. Dan terkadang mereka juga menjadikan Al-Qur'an tersebut dibantah oleh apa? Oleh takwil-takwil batil mereka, oleh tafsir-tafsir batil mereka dibantah barulah. Nah, jadi yang pertama mereka bawakan dalil tapi enggak nyambung dengan keyakinannya, tidak mendukung keyakinannya. Atau yang kedua mereka bawakan dalil untuk apa? Untuk dibantah. Karena apa? Tidak sesuai dengan keyakinannya. Dibantah dengan cara apa? Kalau tadi merubah langsung lafadznya mereka enggak sanggup, mereka lakukan apa? Lakukan merubah makna sesungguhnya. Mereka dari sisi maknanya bisa merubahnya. Kalau dari sisi lafadznya ini tidak sanggup tentunya. Nah, karena apa? Karena Allah jaga Al-Qur'an ini. Taib. Kemudian wa min haula firaqul khawarij war rawafid wal jahmil mu'tazil wa qadariyah wal murji'ah wa ghairihim. Dan di antara kelompok-kelompok yang seperti itu adalah di antaranya khawarij, kemudian orang-orang Syiah, Rafidhah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah dan yang lain-lainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi mereka pasti bawa dalil, Pak. Pasti mereka bawa dalil. Tapi tadi sikap mereka terhadap dalil adalah apa? Adalah yang pertama kata Syekhul Islam, imma betul bawa dalil tapi gak nyambung dengan keyakinannya. Yang penting mah ayat dalil. Tapi tidak menunjukkan tentang keyakinan tersebut. Kemudian imma dia bawakan dalil itu justru untuk dibantah. Dibantah isinya. Karena apa? Bertolak belakang dengan keyakinan mereka. Akhirnya dibantah isinya dengan cara apa? Dengan cara takwil-takwil yang batil. Dengan cara ditafsirkan dari tafsir yang batil. Wallahu a'lam bissawab. Itulah manhaj ahlul bidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Kemudian di sini beliau memberikan petunjuk, bukan petunjuk ya. Beliau memberikan arahan kepada kita semua, kepada kaum muslimin, tentang bagaimana sikap yang benar di dalam menjalankan agama. Jangan sampai seperti ahlul ahwa. Beliau mengatakan, fa'ala kulli mu'min alla yatakallam fi syai'in minad dini illa taba'an lima ja'a bihi rasulu wa la yataqaddam baina yadayhi. Hendaknya wajib bagi setiap mukmin untuk jangan sampai berkata sesuatu dalam masalah agama kecuali ada dasarnya. Dia harus mengikuti sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia dahului sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yanzuru ma qala, bahkan hendaknya dia melihat, dia meneliti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kemudian fayakunu qawluhu tab'an liqawlihi, maka hendaknya pendapatnya, pendapat seorang mukmin ini mengikuti apa yang menjadi konsekuensi sunnah. Wa ilmuhu tab'an li amrihi, ilmunya, pengetahuannya, akidahnya ini mengikuti sesuai dengan perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Fa hakadha kana sahabatu wa man salaka sabilahum minat tabi'ina lahum bi ihsan. Demikianlah ini cara beragama para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari kalangan tabi'in, mengikuti mereka dengan cara yang
baik wa'imatil muslimin dan para imam kaum muslimin, mereka seperti ini. Fahaula lam yakun fihim man yu'aridun nusus bima'qulihi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mungkin menentang nas-nas Alkitab wa

0: sunnah dengan akal mereka. Wala yu'assisu dinan ghairu ma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka menjadikan asas agama mereka selain dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminhu yata'allam wa bihi yatakallam, dari sunnah, dari agama Islam, dari Alkitab dan Sunnah mereka belajar, dari Alkitab dan Sunnah juga mereka mendasari pendapat mereka. Wa fihi yanzuru wa yatafakkar, mereka melihat kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mereka meneliti, memikirkan Al-Qur'an dan Sunnah. Fahadha aslu ahli sunnah, inilah asas ahlu sunnah. Ilmunya dulu dicari teh, kemudian apa diteliti dengan baik, bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana pemahaman para salaf terhadap dalil-dalil yang dibawakan. Bukan hawa nafsunya, bukan yang mendasari agamanya adalah hawa nafsunya. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, itulah nasihat yang yang dinasihatkan kepada kita dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ini merupakan penyakit banyak dari orang orang kaum muslimin wabil khusus, kita katakan ini merupakan penyakit. Mereka senantiasa berpegang kepada hawa nafsunya tanpa tahu dalil yang sebenarnya. Kalau seandainya hawa nafsunya itu di atas kebenaran, ini masih oke, gak masalah. Tapi terkadang hawa nafsunya itu di atas kebatilan dan dia terus bela. Dan ini menjadi penyakit bagi semua orang. Sebagian orang, apalagi yang menisbatkan kepada ahlu sunnah, terkadang mereka ngotot ketika apa? Ketika ini merupakan pendapat gurunya. Terkadang mereka ngotot karena ini pendapat kelompoknya, yayasannya, ngotot. Ini sama saja, bukan melihat kepada Alkitab wa Sunnah ditimbang dengan yang benar-benar pertimbangan yang matang. Bukan seperti itu, tapi malah apa, justru taklid. Karena ini di luar kelompoknya, maka kebenaran pasti ditolak. Pasti ditolak seperti itu. Nah, ini juga hampir sama ya, sikap sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ahlu sunnah, tidak berpegang teguh benar-benar dengan sunnah. Terkadang membela pendapat siapa aja. Ya, yang penting gurunya, yang penting ustaznya, pasti dia bela. Meskipun ternyata nyatanya ustaznya memang keliru. Misalkan karena tidak menutup kemungkinan ustaz-ustaz dari kalangan ahli sunnah, para ulama dari kalangan ahli sunnah pun terkadang keliru dari beberapa masalah. Misalkan masalah fikih, ya, dalam masalah yang lain, namanya juga manusia, wajar sekali. Ketika diingatkan oleh orang lain, maka apa, orang ini biasanya langsung membela. Karena apa? Karena yakin bahwa kebenaran itu datang dari gurunya. Ini bukan asas ahlu sunnah. Kebenaran itu datang dari Al-Quran dan sunnah, bukan dari guru, bukan dari person. Maka apa? Tidak selalu membabi buta dalam membela seseorang. Nah, di sini ada perkataan beberapa para ulama tentang yang terjadi di antara umat ini. Berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, wa idza warada 'alaika khitabun bilisanin aw hajamat 'ala kalamin fi kitabin fa iyyaka an tuqabilahu muqabalatal mughadibatil ba'ithah 'ala al mubalaghah qabla an tatayaqqan butlanahu wa burhana qati'. Ini hendaknya, kata beliau, ketika datang kepada kamu suatu perkataan, suatu pendapat, suatu kalam, aw hajamat 'ala kalamin fi kitabin, atau ada satu kata yang ternyata menentang dirimu, fa iyyaka an tuqabilahu muqabalatal mughadabatil ba'isah 'alal mubalaghah qabla an tatayaqqan butlanahu wa burhana qat bi burhanin qati. Maka jangan sampai kita terima mentah-mentah perkataan tersebut tanpa ilmu, atau menolak perkataan tersebut mentah-mentah tanpa ilmu. Harus ilmu dulu, betul. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Baik itu perkataan yang sesuai dengan pemikirannya, jangan sampai langsung diterima. Oh, ini benar nih, sesuai dengan pendapat saya yang sekarang saya berada di sini. Oh, langsung terima. Jangan juga ketika ada satu perkataan yang bertentangan dengan dirinya, langsung dia tolak. Tanpa apa? Tanpa cari ilmunya dulu. Nah, ini juga termasuk ini bagian. Jadi bukan hanya sekedar ini asas agama yang senantiasa harus kita laksanakan. Ilmu dulu baru kita amalkan, baru kita yakini. ilmu dulu. Demikian juga dengan perkataan yang datang dari berbagai macam penjuru kepada kita, baik itu membela pendapat kita, maka apa, jangan sampai kita terima langsung karena ini sesuai dengan pendapat kita, ah pasti benar nih perkataan. Enggak, timbang dulu dengan ilmu. Demikian juga sebaliknya, kalau seandainya ada perkataan yang justru menyerang kita, jangan langsung apa, kita tolak langsung, wah ini pasti salah karena bertentangan dengan pendapat kita. Justru semuanya harus didasari dengan ilmu. Menerima perkataan atau menolak suatu pendapat harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Kalau seandainya tadi seperti itu, yang sesuai dengan pendapatnya dia akan ikuti terus, yang tidak sesuai dengan pendapatnya dia akan tolak terus, sama saja dengan asas ahlul bidah tadi, menjadikan hawa nafsunya sebagai dasar dalam beragama. Adapun ahlu sunnah menjadikan ilmu Alkitab sunnah menjadi dasar beragama. Maka dalam menolak perkataan, nah harus benar-benar tahu ilmunya. Dalam mengikuti suatu pendapat juga sama, harus benar-benar tahu ilmunya. Wallahu'alam bishawab. Itu yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi hafizhullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Kemudian bahkan di sini ada satu permasalahan yang sangat besar sekali. Ini yang terjadi di antara para penuntut ilmu. Ini nasihat terakhir dari seorang alim ulama, dari Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah. Kalau tadi berkaitan dengan pendapat orang lain, kalau sekarang berkaitan dengan pendapat diri sendiri. Ketika kita kan tadi nasihat Ibnu Hazm di ringkasnya adalah, ketika kita berpegang kepada suatu pendapat, datang pendapat orang lain yang sesuai pendapat kita, kita bela. Padahal kita gak tahu ilmunya. Atau sebaliknya, pendapat kita ternyata ditentang sama orang lain, kita tolak pendapat orang lain teh, padahal tidak tahu ilmunya. Bisa jadi orang tuh yang benar tuh di orang lain ternyata. Nah itu pendapat Ibnu Hazm. Harus ditimbang semuanya dengan ilmu. Adapun nasihat dari Syekh Abdurrahman Al-Muallimi ini luar biasa bagus sekali. Beliau menasihati kepada kita tentang ini, nasihat kepada para penuntut ilmu, kepada kita semua para penuntut ilmu, jangan sampai kita terburu-buru dalam apa, mensikohkan diri sendiri. Jangan sampai terburu-buru mensikohkan diri sendiri. Ini bagus sekali, kita bacakan teksnya langsung. Kata beliau, وَقَدْ جَرَبْتُ نَفْسِي أَنَّنِي رُبَّمَا أَنْظُرْ فِي مَا يَخْدَشُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى فَأَجِدُنِي أَتَبَرَّمُ بِذَلِكَ الْخَادِشِ. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aku pernah menguji diriku. Pernah menguji diriku, terkadang aku memperhatikan sesuatu yang mengkritik atau melemahkan satu pendapatku yang aku pegang. Aku pernah meneliti diriku tentang masalah-masalah yang terjadi, maka aku temukan sesuatu yang mengkritik diriku. Lalu aku mendapati diriku merasa tidak senang terhadap kritik tersebut. Ini wajar manusia. Ketika kita berpegang satu pendapat, ada datang kritik, biasanya apa? Gak senang. Biasanya gak senang, ini manusiawi. Datanglah satu kritik, maka aku tidak merasa senang. Jiwaku mendorongku untuk segera menjawabnya dan mengabaikan penelitian terhadap jawaban itu sendiri. Langsung pengen dibantah biasanya. Ketika ada kritik masuk dari pihak luar, langsung dibantah. Langsung dibantah tanpa apa? Tanpa meneliti dulu kritikan tersebutnya benar atau salah. Langsung dibantah, ini manusia. Nah, akibatnya hal itu terjadi karena ketika pertama kali aku menetapkan pendapat tersebut, aku merasa kagum dengan cara aku menetapkannya. Ini terjadi gara-gara apa? Karena ketika kita membuat satu pendapat, kita sudah merasa pendapat ini teh paling benar. Udah merasa kagum, bukan ilmu yang merasa yang dia menjadi asasnya, tapi apa? Justru pendapat. Wah, ini pendapat saya, ini pasti benar pendapat saya mah. Seperti itu. Akibatnya aku menjadi cenderung menyukai kebenarannya. Jadi condong untuk membenarkan pendapat sendiri. Hendaknya kayak gimana? Padahal pada saat itu belum ada seorang pun yang mengetahui pendapat tersebut dariku. Maka bagaimana jika aku sudah menyebarkan pendapat kepada manusia? Bagaimana jika kritik itu tidak muncul dari pikiranku sendiri, tetapi datang dari orang lain yang mengkritikku dengannya? Dan bagaimana lagi jika ia mengkritikku adalah orang yang aku hormati dan aku muliakan? Nah, Kata beliau di sini, wallahu a'lam bishawab, makna yang beliau bawakan adalah, jadi jangan sampai ketika kita membawakan satu pendapat, berpendapat dengan suatu pendapat, kita langsung ngerasa benar. Kita langsung ngerasa benar. Harusnya apa? Koreksi dulu. Sebelum dikoreksi orang lain, koreksi dulu secara pribadi. Ditimbang lagi pendapat ini. Jangan sampai langsung ngerasa benar. Ditimbang lagi pendapat yang kita sedang berada di atasnya, ditimbang lagi apakah ini benar atau tidak. Jadi pendapat yang kita lontarkan harus memang berdasarkan ilmu. Jangan sampai ada kritikan dari orang lain, atau jangan sampai ada kritikan dari orang yang lebih kita hormati. Kenapa? Karena biasanya dari orang lain yang tidak kita kenal biasanya langsung ditolak. Atau kritik dari orang yang lebih kita hormati biasanya langsung diterima. Hendaknya apa? Ditimbang semuanya dengan ilmu. Maka ketika seseorang meneliti suatu penelitian, ini bagi penuntut ilmu tentunya, hendaknya apa? Ditimbang terus pendapatnya sesuai dengan ilmu atau tidak. Ketika ada kritik masuk, jangan langsung ditolak karena merasa dirinya sudah benar. Teliti dulu kritik tersebut, apakah justru lebih benar atau tidak. Nah, kalau seandainya lebih benar, alhamdulillah kita menemukan kebenaran karena yang kita inginkan kebenaran. Tapi kalau tidak benar, kita bantah juga dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Banyak orang seperti itu sekarang, mereka membantahnya dengan hawa nafsu. Ketika ada orang lain terjatuh kesalahan, luar biasa. Ya, dibantah dengan hawa nafsunya. Kemudian juga jangan sampai ada orang yang mengkritik kita itu adalah dari orang yang kita hormati. Karena biasa apa? Karena biasa cenderung kita langsung terima kritik tersebut. Bisa jadi kritik tersebut justru salah. Pendapat kita lah yang benar. Maka yang jadi dasar adalah ilmu. Semuanya adalah harus ditimbang dengan ilmu. Maka lihatlah perkataan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ini ma'ruf ya, dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i tentang bahwa seseorang itu hendaknya menerima pendapat, dan beliau senang ketika apa? Ketika pendapat atau kebenaran itu muncul dari orang lain. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa beliau sangat senang ketika ada kebenaran yang datang dari orang lain untuk dirinya. Nah, ini merupakan perkataan yang sangat-sangat baik ya. Kata beliau, "Ma nadhartu ahadan illa ahbabtu an yadhhara Allahul haqqo 'ala lisanihi." Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang kecuali aku berharap Allah menampakkan kebenaran melalui lisannya. Karena asas dalam beragama adalah ngikutin kebenaran, bukan membela pendapat si fulan dan si alan atau pendapat pribadi. Kebenaranlah yang menjadi asasnya. Maka betullah apa yang diamalkan oleh para ulama ini, Syafi'i dan yang lain-lainnya. Asas dari agama kita adalah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berpendapat dan juga sebelum beramal. Demikian juga ketika sudah datang ilmunya, maka sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang dapat kita jelaskan pada kesempatan kali ini, yang intinya telah kembali kepada dua asas yang mulia di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mendasari dirinya dengan ilmu. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Kemudian ketika sudah datang ilmunya yang hak, yang benar, maka apa? Maka istislam, berserah diri, yakini dengan sebenar-benarnya. Hawa nafsunya justru harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai akalnya dengan Al-Quran dan Sunnah, fabiha wa ni'mah. Kalau tidak sesuai, harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ahlul ahwa wal bidah, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai asas dalam beragama. Al-Quran dan Sunnah harus ditundukkan dengan hawa nafsu mereka. Na'udzubillah. Nas'alullah salawat wal afiyah. Semoga apa yang kita pelajari dalam kesempatan kali ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya dan hidayah untuk kita semua bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun salih, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan wafatkan di atas iman dan juga Islam. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu taala yang telah menyampaikan kajian di pagi hari ini dalam tema yakini dulu baru cari dalil. Dan semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Dan kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah di pukul 10 nanti kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah langsung dari Masjid An-Nafi. Dan bagi antum para pendengar dan pemirsa yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya dapat menghadiri langsung kajian rutin pembahasan mengenal malaikat lebih dekat dalam tema nama-nama para malaikat bagian ketiga bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala di Masjid An-Nafi Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permai 7, Kabupaten Bandung. Kajian dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan insya Allah disiarkan secara langsung di Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, demikian informasi kajian yang dapat antum hadiri. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya saya Cepi Abu Yusuf beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di Gedung Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan juga yang bertugas di Masjid Umar bin Khattab. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, gak berharap, gak apa. Diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam.

0: Oh, 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput dulu. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada dua. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat ya, meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa ya.
3: Iya. Tentang kebidahan.
4: sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
4: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata ustaz gimana?
3: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang

0: Ah, syirik. Itu sejak tahun 90.
1: Lama,
0: ya? Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
2: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dapat mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Iya.
2: Awam ini gimana Ustaz?
0: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga,